0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, kita masih di Sparato di hari ini, cuman udah beda pembahasan nih teman Pro 2. Jadi selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng aku di pada hari ini ya. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, setiap tanggal 22 September ini ternyata ada juga satu peringatan yang cukup dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu Hari Lalu Lintas Bhayangkara. Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya kita dengar kata lalu lintas, mungkin yang langsung kebayang itu lampu merah kali ya, atau mungkin kayak polisi yang ngatur kendaraan, atau tilang nih buat kalian yang sering kena tilang. Atau macet, atau perjalanan kita dari rumah menuju sekolah, kampus, atau tempat kerja teman Pro 2. Tapi ternyata di balik semua itu ada sejarah panjangnya nih teman-teman. Jadi Hari Lalu Lintas Bhayangkara ini diperingati setiap 22 September untuk mengenang lahirnya fungsi lalu lintas dalam kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi tanggal ini merujuk pada 22 September 1955. Saat itu Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan order nomor 20 XVI/1955 tentang pembentukan seksi lalu lintas jalan di tingkat pusat. Jadi bisa dibilang tanggal tersebut tuh menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan polisi lalu lintas di Indonesia ya. Dan kalau misalnya sekarang kita lihat ya, lalu lintas kan udah semakin kompleks ya. Ternyata dari dulu kebutuhan untuk mengatur pergerakan kendaraan dan juga keselamatan pengguna jalan memang udah menjadi perhatian nih teman Pro 2. Nah, tentunya dari sejarah awal kita lihat nih ya. Kita lanjut lihat bagaimana sebenarnya fungsi lalu lintas ini mulai dibentuk. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita bakal mundur sedikit ke tahun-tahun sebelum 1955. So jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Astacita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi tuh di hari ini teman Pro 2 ya. Dan masih dalam pembahasan kita yaitu hari Bayangkara atau hari lalu lintas Bayangkara teman Pro 2. Jadi ternyata cerita polisi lalu lintas itu gak tiba-tiba dimulai pada 22 September 1955 ya. Jadi sebelumnya pada periode 1950-an ternyata ada organisasi kepolisian Indonesia ini mulai melakukan penyesuaian karena memang masyarakat dan juga aktivitas kendaraan juga semakin berkembang. Jadi Korlantas Polri ini mencatat pada 9 Januari 1952 dikeluarkan order KKN nomor 6/6/52. Jadi orderan tersebut menjadi bagian dari pembentukan kesatuan-kesatuan khusus termasuk polisi lalu lintas. Artinya teman Pro 2 sebelum akhirnya memiliki wadah yang lebih jelas pada tahun 1955, fungsi lalu lintas sebenarnya udah mulai mendapatkan tempat dalam organisasi kepolisian ya. Dan kemudian 3 tahun setelahnya, tepatnya tanggal 22 September 1955, dibentuklah seksi lalu lintas jalan pada tingkat pusat. Dan tentunya seksi ini berada langsung di bawah kepala kepolisian negara ya. Dan tentunya pada masa ini teman Pro 2 tugasnya juga sudah berkaitan dengan berbagai persoalan lalu lintas. Mulai dari pengumpulan informasi mengenai lalu lintas jalan, kemudian ada mencatat kecelakaan, memperhatikan jumlah penggunaan jalan, sampai mengawasi pelaksanaan aturan lalu lintas ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengenal Polantas sebagai berbagai tugas, dengan berbagai tugas, ternyata fondasinya itu udah dibangun sejak puluhan tahun yang lalu. Dan menariknya teman Pro 2, salah satu perhatian sejak awal ini adalah kecelakaan lalu lintas dan bagaimana angka kecelakaan bisa ditekan ya. Dan tentunya dari sini kita bisa melihat bahwasannya lalu lintas itu bukan cuma soal mengatur kendaraan, ada persoalan keselamatan manusia di baliknya ternyata. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: inilah. Berdiri pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kala itu, Profesor Dr. Syarif Thayeb. Museum Aditya Warman berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar dengan luas bangunan museum yang mencapai 2.800 meter persegi. Dengan mengusung konsep rumah gadang yang melambangkan pusat kebudayaan Minangkabau.
1: Museum Aditya Warman ini kalau didirikannya itu sejak tahun 74, sedangkan kalau untuk diresmikan itu tanggal 16 Maret tahun 77 diresmikan oleh Mendikbud RI saat itu gitu. Untuk luas tanahnya itu sekitar 2,5 hektar dengan luas bangunan sekitar 2.800 meter persegi. Jadi cukup luas untuk sebuah kawasan museum. Konsep dari museum sendiri, Museum Aditya Warman itu rumah bagonjong. Istilahnya di sini rumah gedang maharam gitu. Dan di sini kita punya satu ruang pameran tetap, yang itu yang rumah gedang. Itu semua pameran kami itu saat ini konsepnya itu adalah temanya pakaian adat yang diambil saat ini untuk tahun 2021. Kita harus ganti dulu temanya biar nggak bosan pengunjung nanti. Kalau kita nggak ganti dengan ruang pamer tetap itu, nanti orang bosan tiap datang ke sini, kok ini terus yang dipajang, kok ini terus yang dipajang gitu kan. Sedangkan ruang pamer yang satu lagi kita itu namanya ruang pameran temporer yang bisa diganti setiap kita butuh. Dan itu kalau ruang pameran temporer itu biasanya 6 bulan. Koleksinya mbak itu koleksi yang udah bener-bener udah yang zaman dahulu banget gitu.
0: Memasuki area museum dengan harga tiket masuk Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Museum yang buka setiap hari Selasa hingga Minggu ini menyuguhi pengunjung dengan koleksi pesawat tempur yang merupakan hadiah dari TNI Angkatan Udara. Area utama museum dapat diakses dari pintu masuk rumah gadang yang terdiri dari beberapa ruang pameran. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Rahmayani Eshum, selaku Kasubag Tata Usaha Museum Aditya Warman.
1: Lokasi Museum Aditya Warman ini kan alhamdulillah ini strategis banget di pusat kota. Di depannya itu hotel, di sampingnya juga ada pusat oleh-oleh. Nah, jadi gerbang masuk pengunjung itu dari depan sana. Untuk tiket masuknya sendiri itu anak-anak Rp3.000, dewasa Rp5.000. Sedangkan mancanegara belum kita bedakan, masih sama dengan Rp5.000. Terus nanti masuk, setelah bayar karcis, nanti di situ ada taman bermain kiri kanan. Di situ ada juga koleksi dari pesawat. Di sebelah kirinya itu taman bermain anak-anak, karena memang di depan itu ruang hijau terbuka yang masih dulunya dikelola oleh Kota Padang. Jadi koleksi kita ini selain kita mencari, ada juga hibah. Iya, kalau untuk alat-alat apa namanya pesawat tadi, terus ada juga kalau nggak salah saya itu bom, martil gitu, ada juga kayak rudal nuklir gitu, itu juga ada, cuman kita nggak panjang lagi. Tuh, nanti setelah sampai di sini nanti baru ketemu nanti di rumah gadang. Iya, naik tangga rumah gadang, sisi yang tadi saya bilang ruang pameran tetap yang di atas. Kalau di bawah nanti ketemulah namanya kasana, ruang songket, terus ada nanti museum rendang ya. Itu berbagai jenis masakan yang aneka ragam rendang. Rendang daging, rendang itik, rendang talua, itu segala macam di situ yang terbuat dari kayu-kayu gitu, cuma menyerupai. Karena ada saking penasarannya tuh pengunjung sampai pegang. Mereka pikir asli. Di ruang kasana tadi juga kita punya studio mini. Dulu studio mini ini diperuntukkan untuk kunjungan anak-anak sekolah. Nanti kita edukasi di sana. Kita bikin slide atau info layar. Kita putar video yang menjelaskan tentang itu tadi pengenalan Museum Aditya Warman. Tapi untuk saat ini kita off dulu. Terus kita di museum ini juga ada namanya auditorium, tempat pertemuan-pertemuan. Baik itu nanti pertemuan dari dinas sendiri nanti atau orang lain mau ngadain pertemuan. Setelah turun dari kasana, ruang pamer rendang, ada ruang pamer songket. Terus ada lagi si sampingnya songket itu ada pusat iptek. Dulu itu dari Kes Bangpol ada labirin. Kelin, Tarik Tuas. Cuman semuanya itu edukasi ke tradisi, sejarah. Kalau yang di Rumah Gadang tadi yang khusus itu yang pelaminan, terus ada nanti yang karena temanya sebelah sini kan ada dua sisi. Sisi kanan itu untuk tentang adat, sisi sini tentang sejarah perdagangan. Di dinding Rumah Gadang itu ada story lainnya, ceritanya di situ. Kalau untuk jam operasional museum sendiri itu Senin kita tutup, kita mengikuti jadwal museum nasional. Jadi hari Senin adalah hari tutupnya museum. Jadi jam operasional kami hari Selasa sampai hari Minggu. Sedangkan jamnya sendiri bukan dari pukul 8:30 pagi sampai jam 4 untuk ruang pamer. Dari Rumah Gadang sampai ke ruang temporer. Sedangkan untuk taman kita hari Senin, hari Selasa sampai Jumat itu sampai jam 5, weekend sampai jam 6. Itu khusus tamannya aja. Yang tadi saya bilang itu kan ruang hijau terbuka. Jadi itu tempat untuk berkumpul atau santai dengan keluarga di situ gitu. Jadi iya, dulunya Taman Melati gitu kan. Museum Aditya Warman di mana? Di Taman Melati. Iya, orang enggak akan kenal jalan Diponegoro di mana gitu. Orang tanya museum Aditya Warman itu Taman Melati.
0: Berbagai koleksi yang terdapat di dalam Museum Aditya Warman berasal dari koleksi lokal, nasional, bahkan internasional. Sebagian didapatkan dari Museum Nasional yang berupa replika, dari koleksi masyarakat, dan juga hibah dari berbagai pihak yang setiap tahunnya dilakukan pendataan dan juga pengayaan untuk koleksi baru maupun lama.
2: Kalau untuk koleksi keramik kita punya banyak. Nah, koleksi ini ada dari lokal, ada kita Kerinci, ada juga dari Pulau Jawa, ada juga dari Kalimantan juga ada. Terus untuk mancanegara kita ada dari Eropa, Cina, dan Jepang. Nah, dari keramik-keramik, terutama dari keramik Cina ini, kita bisa belajar tentang sejarah Tiongkok sendiri melalui keramik. Karena usianya bervariasi, ada dari dinasti Shang, Ming, dan Qing gitu. Bahkan kita juga bisa belajar bagaimana bahwa di Cina itu kebudayaan Islam sudah masuk lebih awal gitu, karena mereka juga menulisnya itu gitu. Koleksi keramik sebenarnya kalau kita kaji lagi, kedatangan keramik ke Indonesia itu selain jalur perdagangan juga didapatkan untuk hadiah dari raja-raja. Untuk raja dari mereka dihadiahkan kepada raja-raja daerah sebagai souvenir gitu. Nah, itu kan kita dapatnya mesti nanti koleksi keramik kita dapatnya dari masyarakat nanti. Untuk pencari koleksi kita ada tim khusus. Sebenarnya untuk mendapatkan koleksi kita ada 4 cara. Ada hasil galian, ekskavasi, ada hibah, pemberian. Nah, ini keramik juga ada salah satunya hibah, ada namanya ganti rugi. Ganti rugi ini masyarakat punya koleksi dan kita ganti. Nah, ini ada titipan. Titipan ini pernah kita lakukan itu dengan UNAN kerjasama kalau nggak salah waktu itu tentang koleksi mentawai. Titipan ini ada surat perjanjiannya, kapan sewaktu-waktu bisa diambil. Untuk koleksi naskah kita banyak variasinya. Kalau Sanskerta, tulisan bahasa Sanskerta huruf Pallawa itu di prasasti biasanya, atau nak kitab-kitab agama ajaran Hindu Buddha, naskah azimat, naskah tabung azimat, atau undang-undang ini tulisannya tulisan Arab, bahasanya Melayu. Ini Melayu lama, jadi ada ini bacanya seperti itu.
0: Minat masyarakat terhadap museum ternyata cukup tinggi. Hal ini terbukti dari hasil retribusi yang didapatkan Museum Aditya Warman yang mencapai 10 juta rupiah.
1: Alhamdulillah sih kalau perharinya itu kunjungannya bisa untuk retribusi yang kita dapatkan itu rata-rata sebulannya itu 10 juta.
0: Museum juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar dan kalangan umum. Mengingat kehadirannya bukan hanya sebagai sarana hiburan, namun juga pendidikan. Karena koleksi yang terdapat di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif.
2: Kalau untuk kunjungan hampir semuanya ada kita. Kita ada paling banyak itu edukasi dari TK sampai ke perguruan tinggi. Bahkan dari Sumatera Barat, luar provinsi, Nusantara, bahkan ada juga luar negeri, mancanegara. Iya, ada juga kunjungan wisata itu tertentu harinya. Kalau hari-hari weekend, tanggal merah itu biasanya banyak wisatawan. Seperti itu, kalau edukasi kita sering dari hari Selasa sampai hari Minggu itu ramai. Tergantung tema yang ditugaskan. Mereka ada tugasnya misalnya sejarah. Sejarahnya ada tentang budaya Minangkabau misalnya, tentang koleksi-koleksi tertentu. Ada juga tentang tebak-tebak koleksi untuk anak TK misalnya. Coba deh dicari perkenalan. Ada juga tentang mereka industri. Ada juga gimana sih teknik industri zaman dahulu, teknologi zaman dahulu itu juga ada. Ada juga tentang, kalau tentang anak IPA biasanya tentang perawatannya gimana, kan menggunakan zat kimianya seperti apa gitu.
0: Tingginya tingkat kunjungan ke museum ini tidak terlepas dari peran sang kurator. Van Rowis, yang berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat memiliki ketertarikan terhadap museum. Seperti kesan yang disampaikan oleh salah seorang pengunjung museum, Fajar.
3: Saya Fajar Kurniawan, saya salah satu pengunjung Museum Aditya Warman. Menurut saya, museum ini sangat bagus dan sangat-sangat bersih. Dan juga di sini museumnya, koleksinya sangat tersusun dengan rapi. Dan koleksinya di sini juga sangat lengkap. Mulai dari terdiri dari baju adat Nangkabau, ada juga perhiasan, rumah tangga, senjata, perlengkapan. Dan koleksinya pun dengan tersusun dengan sangat rapi. Dan juga para kakak-kakak yang pemandu di tempat ini juga sangat-sangat ramah dan mau menemani, menerangkan semua-semua adanya di sini untuk para pengunjung dengan baik dan sopan.
0: Menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengenal lebih banyak budaya dan sejarah. Museum Aditya Warman menjadi bukti betapa peradaban dahulu berbeda dengan saat ini. Menapaki masa lalu melalui berbagai koleksi museum mengingatkan siapa diri kita sebenarnya.

Oke, Teman Prodo masih di 94,82 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau kita ngomongin lalu lintas, seringkali muncul di kepala itu cuma satu kata, yaitu macet kali ya. Nah, ternyata Teman Prodo, padahal kalau kita lihat lebih luas lagi, lalu lintas itu punya hubungan langsung dengan keselamatan dan juga aktivitas masyarakat setiap hari. Jadi kita berangkat sekolah atau kuliah, orang tua pergi bekerja, atau mungkin kalian yang udah kerja Teman Prodo ya, kendaraan ini membawa barang, orang berpergian antar kota, semuanya ini membutuhkan sistem lalu lintas yang aman dan juga tertib. Makanya tugas kepolisian di bidang lalu lintas itu gak cuma soal ngatur kendaraan di persimpangan aja. Ada juga pengawasan, penegakan aturan, pelayanan, edukasi, sampai upaya menciptakan keamanan dan juga keselamatan di jalan. Apalagi Teman Prodo Korlantas ya, ini juga menjelaskan bahwasanya fungsi lalu lintas ini mencakup keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas, atau yang sering disebut dengan Kamseltip Carlantas ya. Dan tentunya sebenarnya kita nih sebagai pengguna jalan juga bagian nih, punya bagian dalam menciptakan kondisi kayak gitu. Jadi sesederhana menggunakan helm lah ketika naik motor, kemudian kayak memakai sabuk pengaman ketika berada di mobil, seat belt ya, kemudian ada mengatur atau mematuhi lalu lintas, lampu lalu lintas, dan juga gak menggunakan handphone saat berkendara, apalagi ngerokok Teman Prodo. Waduh, jangan ya, karena pada akhirnya keselamatan di jalan itu bukan cuma tanggung jawab petugas lalu lintas saja. Jadi semua orang yang menggunakan jalan ini punya perannya masing-masing. Nah, di nanti Teman Prodo 2, tentunya Korlantas ini juga menyebut peringatan ini juga sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan pengabdian polisi lalu lintas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi buat Teman Prodo 2 yang setiap hari beraktivitas menggunakan jalan, mungkin hari ini kita bisa mulai dari hal-hal yang simpel Teman Prodo 2 ya. Jadi gak perlu negur atau menunggu ditegur petugas yang tertib ya. Jadi gak perlu menunggu juga melihat kecelakaan untuk sadar bahwa keselamatan itu penting. Karena memang satu keputusan kecil di jalan ini bisa berdampak besar banget nih buat kita. Bukan cuma buat diri kita, tetapi juga buat orang lain ya. Dan tentunya Teman Prodo 2, selamat Hari Lalu Lintas Bhayangkara. Semoga perjalanan di jalan selalu bukan cuma soal sampai tujuan, tetapi juga soal bagaimana kita bisa sampai dengan aman ya. Teman Prodo 2, jangan kemana-mana. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pada di part yang kedua. Masih ada informasi menarik lainnya yang bakal aku share. Terus saya cun aja di Prodo 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Aceh lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, tadi kan kita udah spill ke teman-teman bahwasanya di tanggal 22 September ini ada peringatan yang pertama tadi ada Hari Badak ya, atau World Rhino Day. Kemudian ada Hari Lalu Lintas Bayangkara ya. Dan hari ini ternyata juga ada Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia nih. Masih nyambung-nyambung sama yang tadi. Nah, tapi ini lebih ke people-nya atau manusianya, teman Bro 2. Bebas karena ya. Kalau dalam bahasa kampung akunya itu Workout Free Day. Jadi teman Bro 2, kalau misalnya kita ngomongin soal tanggal 22 September ya, ada satu momen yang cukup relate sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu Workout Free Day. Jadi teman Pro 2, ini adalah dalam bahasa Indonesianya Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia. Jadi buat yang teman-teman belum tahu, di Kota Bukittinggi ini ada Car Free Day-nya nggak sih? Ada dong pastinya ya. Bisa dipantau aja Instagramnya RRD Bukittinggi kali ya. Atau pemerintah Kota Bukittinggi itu bisa dicek kapan waktunya Car Free Day di Kota Bukittinggi. Nah, jadi teman Pro 2, kalau biasanya kita keluar rumah langsung mikir kayak naik motor aja lah biar cepet gitu ya. Hari ini kita diajak buat sedikit berhenti dari kebiasaan itu. Bukan berarti semua orang harus tiba-tiba ninggalin kendaraannya ya. Enggak, teman Pro 2. Tapi lebih kepada kayak mengingatkan kalau misalnya penggunaan kendaraan pribadi juga punya dampak terhadap lingkungan loh. Apalagi kalau misalnya kita lihat jalanan setiap hari ya. Motor dan juga mobil kan terus gerak ya. Macet di berbagai titik dan juga dari kendaraan itu juga muncul yang namanya emisi yang ikut mempengaruhi kualitas udara kita. Makanya teman Pro 2 dari World Car Free Day hadir sebagai momentum buat ngajak masyarakat kembali atau melihat kembali nih kebiasaan kita dalam menggunakan kendaraan pribadi. Dan ternyata teman Pro 2, pilihan sederhana seperti kayak jalan kaki atau mungkin naik sepeda atau kayak menggunakan transportasi umum kalau memungkinkan bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar nih. Dan ngomongin soal kendaraan dan juga lingkungan, sebenarnya seberapa besar sih dampak dari kebiasaan kita menggunakan kendaraan pribadi setiap hari? Nanti kita lanjut setelah ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune, ada Naura Ayu yang mau ngucapin terima kasih buat kalian.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman Prodo, masih di Slowpot 0,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, di hari ini masih bareng Emil di Pro 2 RR Bukit Tinggi di jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan kali ini aku gak sendirian teman Pro 2, aku kedatangan anak magang kali ya, tapi bukan magang hub ya, magang reguler ya istilahnya gitu. Dan hari ini udah nemenin aku di Pro 2 RR Bukit Tinggi dalam sepada di part yang ketiga gini. Halo.
1: Halo.
0: Siapa nih? Boleh dong kenalin diri dulu.
1: Halo, saya Aisyah bang.
0: Aisyah ya, iya. Aisyah bakal nemenin kita teman Pro 2 di sepada kali ini ya. Tuh. Sampai ke jam 9 ini, udah setengah jam nih baru masuk dia ternyata ya. Dan teman Pro 2 kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita untuk di pagi hari ini tentang hari Car Free Day atau World Car Free Day gitu. Jadi teman Pro 2 balik lagi di sepada kali ini. Dan kalau tadi kita ngomongin kenapa sih World Car Free Day ternyata diperingati, sekarang kita bakal bahas sesuatu yang cukup dekat dengan kehidupan kita nih Aisyah. Dan juga kita bakal spill ke teman-teman Pro 2, yaitu polusi udara. Nah ini dia. Jadi teman Pro 2 coba kalian bayangin ya, satu jalanan yang biasanya setiap pagi kan dipenuhin kendaraan bermotor ya. Betul, kita bisa tengok juga di luar sekarang banyak banget nih mobil, motor lewat gitu. Ada mungkin yang berangkat sekolah atau kuliah atau mungkin kerja atau ngantarin keluarga ya. Sampai sekedar pergi beli sesuatu gitu atau something. Nah kalau misalnya jumlah kendaraannya makin banyak kan otomatis kayak emisi ini kan makin banyak ya Aisyah. Betul. Atau mungkin emisi yang dikeluarkan itu juga semakin meningkat gitu. Ini cukup bahaya banget gitu. Makanya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi itu bukan cuma soal mengurangi kemacetan aja, ada juga kayak kaitannya dengan kualitas udara dan juga lingkungan tempat kita tinggal. Apalagi sekarang kan cuaca lagi gak bagus banget ya.
1: Betul.
0: Apalagi kemarin ada karhut lah, asapnya juga sampai sini gitu.
1: Oke.
0: Tapi ini kita kan di sini juga kamu Aisyah sendiri, kamu pakai motor gak kesini? Kalau boleh tahu.
1: Enggak sih bang.
0: Enggak ya, tapi tetap jalan gitu ya.
1: Betul bang.
0: Tapi bukan berarti setiap orang harus meninggalkan kendaraan pribadinya sepenuhnya. Tapi bisa naik motor kan?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Takutnya ada beberapa orang yang memang dia tuh orangnya enggak suka naik kendaraan. Maksudnya tuh di sini enggak suka kendaraan pribadi gitu. Jadi kayak dia hobi pakai kendaraan umum atau mungkin jalan kaki, naik sepeda gitu loh. Jadi dia enggak yang punya, bukannya enggak punya ya, lebih kayak males aja gunain barang atau kendaraan pribadi gitu. Karena di satu sisi mungkin dia lebih peduli kepada lingkungan.
1: Betul.
0: Di satu sisinya dia kayak males deh kayak ngurangin bahan bakar, satu lagi kayak ngurangi boros juga gitu karena bahan bakar sekarang lagi mahal-mahalnya gitu kan.
1: Betul.
0: Dan tentunya ada juga yang rumahnya jauh tapi akses transportasi malah terbatas, ya udah otomatis ya kita mau nggak mau pakai kendaraan pribadi kan.
1: Betul.
0: Gitu. Dan juga memang membutuhkan kendaraan yang untuk aktivitas tertentu. Nah kalau dari Aisyah sendiri ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman Pro 2?
1: Nah iya betul bang.
0: Apa tuh?
1: Yang abang bilang tadi ya. Mm-hmm. Yang bisa dilakukan adalah mulai melihat pilihan yang paling memungkinkan bang.
0: Apa tuh kira-kira?
1: Misalnya nih.
0: Apa tuh?
1: Tempatnya kan dekat. Mm-mm. Jalan kaki kan bisa.
0: Benar, gitu benar banget. Iya, benar. Kalau misalnya lari pun bisa ya pagi-pagi kali ya.
1: Kayak olahraga ringan gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau ada transportasi umum yang nyaman dan tersedia, kenapa enggak dicoba jalan kaki dulu gitu loh,
0: iya,
1: Bang?
0: Iya, benar. Kadang kalau misalnya kalau kalian malas jalan kaki, ya udah pakai transport umum aja.
1: Ah, betul.
0: Kalau angkot pun enggak apa-apa lah ya.
1: Gak
0: itu
1: apa-apa.
0: Kan termasuk salah satu transport umum gitu yang bisa kalian coba. Kenapa enggak gitu loh?
1: Betul. Nah, karena perubahan gaya hidup nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar, bang. Kadang justru dari keputusan kecil yang kita lakukan berulang kali gitu.
0: Nah,
1: bang.
0: Itu dia. Kadang kayak yaudah deh pakai motor aja gitu kan. Terus kalau misalnya kita berulang-ulang makainya ya gas emisinya juga banyak gitu loh.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul, betul.
0: Nah, dan dari sini muncul pertanyaan kalau misalnya kita memang nggak bisa lepas dari kendaraan setiap hari, apa yang masih bisa kita lakukan gitu loh. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Aisyah, so jangan kemana-mana dulu. Terus saya Cudi Pro 2 RR Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di sebelah podcast Kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu dan aku masih bareng Aisyah di hari ini teman Pro 2 dalam Workout Free Day ya. Dan teman Pro 2, kita hari ini bakal lanjut lagi pembahasan kita ya. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwasanya atau berpikir deh bahwasanya Workout Free Day ini pemikirannya kayak gini nih. Lah, kalau misalnya setiap hari harus naik motor atau mobil gimana? Tenang teman Pro 2, gimana tuh kira-kira ya? Dari inti dari momen ini bukan berarti semua orang tuh harus langsung hidup tanpa kendaraan. Bukan ya. Betul. Jadi yang lebih penting adalah kesadaran untuk menggunakan kendaraan secara bijak. Ada contohnya enggak nih kira-kira? Aisyah.
1: Nih Bang, misalnya nih, kalau mau pergi ke tempat yang jaraknya cuma beberapa ratus meter dan kondisinya memungkinkan, mungkin kita bisa jalan kaki gitu loh Bang.
0: Oh iya benar, benar banget.
1: Atau kalau ada teman yang satu arah, bisa juga berbagi kendaraan daripada masing-masing membawa kendaraan sendiri gitu ya Bang.
0: Jadi gonceng gitu ya. Gonceng gitu bahasa kitanya ya. Jadi ada nih buat yang punya akses transportasi umum, ya udah, kenapa enggak kita nyoba transportasi umum itu menjadi alternatif kita.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Jadi teman Pro 2, hal-hal kayak gini nih sebenarnya memang kelihatannya kecil atau simpel banget. Bahkan mungkin gak langsung terasa dampaknya ya kalau misalnya cuma dilakukan oleh satu orang aja. Tapi kalau misalnya ini dilakukan oleh banyak orang, konsisten, itu kebiasaan tersebut bisa membantu mengurangi jumlah kendaraan yang berada di jalan ya. Sekaligus mengurangi emisi dari perjalanan itu tadi gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau menurut Alsia gimana nih conclusionnya?
1: Jadi Bang, Workout Free Day ini sebenarnya bukan cuma tentang satu hari tanpa kendaraan.
0: Oke.
1: Lebih jauh lagi ini tentang bagaimana kita memulai mempertanyakan kebiasaan gitu loh Bang.
0: Apa tuh?
1: Apakah setiap perjalanan memang harus menggunakan kendaraan pribadi?
0: Dan jawabannya?
1: Jawabannya tentu kembali ke kondisi masing-masing Bang.
0: Oke, jadi karena memang kondisi masing-masing itu kan beda-beda ya. Jadi harus ngikutin kebutuhannya masing-masing. Nah teman Pro 2, sebelum nanti pada pagi ini lanjut ke bahasan berikutnya, kita tutup dulu pembahasan Car Free Day dengan satu hal yang bisa kita bawa sampai besok nih ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Lisa ya, yang judulnya Rockstar dulu ya teman Pro 2.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khas masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Oke, Teman Pro 2 agak kerasa udah hampir 59 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini ya Aisyah. Dan itu tandanya kebersamaan kita di pada untuk edisi kali ini di Selasa 22 September 2006 segera berakhir. So Teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada acara Pro 2 Religi yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ya, dari jam 9 sampai ke jam 10 pagi nanti. Tentunya masih bareng aku dan juga Aisyah, Teman Pro 2. So terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik.

pahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Slobot Kopalapa Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di acara Pro 2 Religi untuk di hari ini, teman Pro 2 ya, di jam 9:23 waktu Indonesia Barat. Masih bareng aku Emil dan juga Aisyah, teman Pro 2 yang nemenin kamu di pagi hari ini ya, teman-teman. Dan hari ini kita bakal membahas mengenai moderasi beragama di kampus nih ya. Okay. Dari ruang kelas ke ruang kehidupan. Nah, Aisyah kan masih kuliah ya hari masih. Ini. Semester berapa Aisyah?
1: Semester 7, Bang.
0: Semester 7 di kampus mana tuh kalau boleh tahu?
1: UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar.
0: Batu Sangkar. Jadi UIN Batu Sangkar, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin agama di lingkungan kampus, sebenarnya ini kita enggak cuma ngomongin soal mata kuliah agama aja.
1: Betul.
0: Atau mungkin kajian atau mungkin kayak kegiatan keagamaan kayak rohis gitu kali ya.
1: Iya, betul.
0: Dan ada hal yang enggak kalah penting yaitu gimana kita bisa menjalankan keyakinan kita sambil tetap menghargai orang lain yang mungkin punya pemahaman latar belakang bahkan keyakinan yang berbeda. Nah, dari sinilah istilah moderasi beragama ada. Dan kalau misalnya buat Aisyah atau teman-teman Pro 2 belum tahu ya, sederhananya itu moderasi beragama itu cara kita menjalankan agama secara seimbang gitu. Oh. Dan gak berlebihan, gak gampang menghakimi dan juga tetap menghormati perbedaan. Okay. Nah, di kampus Aisyah sendiri ada yang nonis gak kira-kira? Atau mayoritas non-Islam?
1: Mayoritas Islam
0: atau
1: sih,
0: Bang. Atau semuanya Islam?
1: Islam, Bang.
0: Semuanya Islam ya?
1: UIN ya.
0: Cuman ada beberapa UIN di kota Surabaya kemarin yang aku tengok, mahasiswanya ada yang Kristen kok gitu.
1: Oh.
0: Dan ada mahasiswa di kampus Kristen, itu ada yang Islam juga gitu loh. Gitu. Jadi kayak memang ngelebur gitu, gak ada perbedaan. Nah, disitulah moderasi beragama. Karena kan kita tahu kampus itu kan tempat bertemunya banyak kepala ya.
1: Betul, Bang.
0: Iya kan, ada mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda, budaya berbeda, organisasi juga berbeda, bahkan cara memahami agamanya pun juga bisa beda gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau misalnya setiap perbedaan langsung dianggap sebagai sesuatu yang salah, wah ini bisa-bisa kampus malah jadi ladangnya konflik gitu.
1: Betul, betul, betul. Padahal nih, Bang.
0: Nah, apa tuh?
1: Menjadi teguh dengan keyakinan sendiri enggak berarti kita harus merendahkan keyakinan orang lain, Bang.
0: Benar, benar banget.
1: Kita bisa punya prinsip tapi tetap punya sikap terbuka.
0: Yeah, yeah.
1: Kita bisa percaya pada apa yang kita yakini tapi tetap memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya itu loh,
0: benar,
1: Bang.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Dan yang menariknya nih, Bang.
0: Apa tuh?
1: Moderasi beragama sebenarnya enggak berhenti di ruang kelas aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena setelah kita belajar tentang toleransi, menghargai perbedaan dan hidup berdampingan, semuanya bakal diuji ketika kita benar-benar berinteraksi dengan orang lain, Bang.
0: Nah, makanya Aisyah, dari sini kita masuk ke bagian berikutnya ya, karena memang moderasi beragama itu bukan sekedar teori yang kita hafalkan buat ujian nih, atau mungkin buat ujian lisan gitu, tapi sesuatu yang seharusnya kelihatan dari cara kita berteman dan juga berinteraksi sehari-hari. Okay. Nanti kita bakal lanjut lagi Aisyah ya, dan teman-teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, karena Kak Isyana Sarafati akan menemani kamu dengan Game of Love.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kita Pro 2 masih di 94,5 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu masih di Pro 2 Area Bukit Tinggi untuk di hari ini ya. Dan tempat Pro 2 untuk di Pro 2 Religi kali ini masih tentang pembahasan kita yaitu moderasi beragama di kampus. Gitu ya Aisyah.
1: Oke Bang.
0: Dan tempat Pro 2, coba bayangin aja satu kelas nih, isinya kan ada puluhan orang biasanya ya Aisyah.
1: Betul,
0: ada yang berasal dari kota, ada yang dari kabupaten. Wah, dibedain ini nih, rasis ini. Ada yang di kota, ada yang di kabupaten, ada yang di kampung gitu ya. Ada juga yang punya kebiasaan berbeda, bahasanya juga beda gitu, cara berpikirnya juga mungkin beda semuanya ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya justru disitulah kampus ini menjadi tempat yang menarik. Jadi kita ini bukan cuma belajar tentang teori sesuai jurusannya masing-masing nih, tapi secara nggak langsung kita itu juga belajar bagaimana cara hidup bersama orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, contoh simpelnya nih, ada temen nih saat menjalankan ibadah, kita belajar memberikan kayak ruang dan juga menghormatinya pastinya. Ketika ada diskusi tentang agama atau mungkin isu-isu tertentu, kita belajar juga menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain.
1: Oke. Nah, begitu juga Bang. Ketika ada perbedaan pendapat dalam organisasi mahasiswa, jangan sampai perbedaan pilihan atau pemikiran langsung berubah menjadi permusuhan, Bang.
0: Oke.
1: Kita boleh enggak setuju, tapi cara menyampaikannya tetap harus dijaga gitu.
0: Iya, benar-benar. Kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Karena salah satu tantangan anak muda sekarang bukan cuma menemukan informasi, tapi memilih informasi, Bang.
0: Memilih atau memilah?
1: Memilah gitu lah, Bang.
0: Memilih dan memilah ya.
1: Betul. Okay. Nah, apalagi di media sosial ini, Bang, kita bisa menemukan potongan ceramah,
0: opini
1: atau konten keagamaan yang belum tentu lengkap konteksnya, Bang.
0: Iya, jadi separuh-separuh gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh jangan sampai kalau misalnya mereka tuh melihat satu konten beberapa detik doang, terus kayak kita tuh langsung nganggap orang lain tuh salah atau sesat atau nggak punya pemahaman agama gitu.
1: Betul.
0: Makanya teman Pro 2 kampus itu bisa jadi ruang latihan yang penting banget nih buat kita, dan tentunya kita juga belajar mendengar sebelum menyimpulkan gitu ya, dan berdiskusi sebelum menghakimi, apalagi mencari informasi sebelum percaya begitu aja.
1: Betul.
0: Karena memang kalau misalnya hal-hal kecil seperti ini udah terbiasa dilakukan di kampus, otomatis kayak harapan kebiasaan tersebut juga ikut terbawa nih ketika kita masuk ke kehidupan masyarakat.
1: Betul.
0: Nanti
1: betul,
0: kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di Pro 2 Area Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 Religi untuk di hari ini. Dan teman Pro 2, coba bayangin aja satu kelas ya, isinya itu tadi banyak orang yang kita bahas tadi. Nah, sekarang kita udah di segmen yang hampir mau terakhir teman Pro 2 untuk di edisi kali ini. Jadi teman Pro 2, kadang kita memahami moderasi itu kan beragama hanya sebagai menghargai perbedaan atau kayak apa ya... Kalau misalnya kita di suatu kampus itu kayak beda-beda agama, nah itu yang harus kita hargai gitu loh. Betul. Padahal sebenarnya lebih luas daripada itu ternyata. Moderasi beragama ini juga berkaitan dengan bagaimana kita bersikap adil, menjaga keseimbangan, kemudian kayak menghormati kemanusiaan dan juga nggak mudah terjebak dalam sikap ekstrim. Contohnya nih, bisa sangat dekat dengan kehidupan masa mahasiswa ya. Ketika ada teman yang berbeda pandangan, kita nggak langsung ngejauhi dia. Jadi ketika dia ada perbedaan dalam organisasi, kita nggak langsung menyebarkan kebencian. Betul. Gitu ya. Dan tentunya ketika melihat seseorang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda dari yang biasa kita lakukan, kita juga gak buru-buru memberikan penilaian, ya. Betul. Kan? Betul.
1: Bukan berarti nih Bang, semua perbedaan harus dianggap sama.
2: Benar.
1: Kita tetap boleh punya keyakinan dan prinsip masing-masing, tapi ada batas penting yang perlu dijaga, yaitu bagaimana keyakinan tersebut tidak menjadi alasan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain, Bang.
0: Betul banget.
1: Dan sebenarnya nih Bang, ini relevan banget dengan kehidupan anak muda sekarang. Mm-hmm. Kita hidup di zaman ketika satu komentar bisa menyebar kemana-mana.
0: Betul,
1: satu
0: betul.
1: Unggahan bisa memicu perdebatan panjang, bahkan perbedaan pendapat yang awalnya biasa aja, waduh, bisa berubah menjadi saling serang, Bang.
0: Bener banget.
1: Makanya nih Bang, kemampuan untuk menahan diri, mendengar dan memahami konteks menjadi penting.
0: Gitu ya. Jadi teman Pro 2, menjadi mahasiswa itu yang memahami moderasi beragama bukan berarti kita harus kehilangan identitas kita.
1: Betul.
0: Gitu ya. Atau mungkin prinsip agama yang kita pegang. Justru kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih tangguh dengan keyakinan tetapi tetap menghargai manusia lain.
1: Betul.
0: Karena dunia setelah kampus itu kan jauh lebih beragam ya, Aisyah.
1: Iya.
0: Kita akan bertemu lebih banyak orang lagi, lebih banyak pandangan dan juga pastinya lebih banyak perbedaan.
1: Betul.
0: Dan mungkin salah satu bekal penting yang bisa kita bawa dari kampus itu bukan cuma ilmu akademiknya aja nih, tapi juga kemampuan untuk hidup berdampingan dengan damai. Jadi teman Pro 2, moderasi beragama itu bukan sekedar pelajaran di ruang kelas ya. Ini adalah sikap yang kita bawa ke ruang kehidupan.
1: Betul.
0: Dan teman Pro 2, informasi hadis sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara hari ini di Pro 2 Religi edisi Selasa 22 September 2006. Dan sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi kali ini di Spada teman Pro 2 ya. Tentunya aku, Emil dan juga Aisyah mau pamit karena mungkin kayaknya Aisyah masih lanjut lagi deh ini ya. Bareng Kak Utari yang bakal nemenin kamu di Santai Siang selama 5 jam dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti ya. So teman Pro 2, sekali lagi aku mau pamit. See you next time lagi bareng aku. And bye-bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman-teman Pro 2 pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat di Santai Siang kali ini bareng Uut ya, teman-teman Pro 2. Sebelum kita ke program berikutnya, kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Federasi Arung Jeram Indonesia yang menggelar kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Badung, Bali. Kejurnas yang berlangsung 23 sampai 28 September 2026 ini menjadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB 2028. Sebanyak 53 tim dari 16 provinsi ambil bagian dalam kejurnas tersebut. Jumlah peserta itu telah memenuhi persyaratan minimal keikutsertaan provinsi untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON. Kita beralih ke berita kedua. Penjelajah Mars NASA Perseverance itu menemukan bukti wilayah Jezero Krater pernah mengalami sedikitnya 3 episode interaksi dengan air. Temuan ini berasal dari Margin Unit, kawasan geologi di tepi kawah yang dahulu menjadi Danau Purba Mars. Mengutip dari NASA, pada Selasa 22 September 2026, ilmuwan memperkirakan kawasan tersebut tersusun dari batuan sedimen terbentuk di dasar danau. Perkiraan itu didukung keberadaan sinyal mineral karbonat yang terdeteksi dari orbit. Last but not least, teman-teman Pro 2, Albania resmi bergabung dalam Artemis Accord sebagai negara ke-73 yang menandatangani kesepakatan eksplorasi antariksa tersebut. Penandatanganan dilakukan Menteri Eropa dan Luar Negeri Albania, Ferit Hoxha, di Washington pada Senin 21 September 2026. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

lagu favorit, langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukittinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Uut ya di Santai Siang hari ini, yang bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan dari pukul 10 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah teman-teman Pro 2 ya, seperti biasanya kita di Santai Siang bakal ada rangkaian program yang nemenin kamu mulai dari zona musik kamu dari pukul 10 sampai ke pukul 12 ya. Terus setelah itu dari pukul 12 sampai ke pukul 13 bakal ada Funtertainment ya teman-teman Pro 2. Kemudian dilanjutin sama obrolan olahraga kita di Pro 2 Sport. Dan di satu jam terakhir kita nanti bakal ada asiknya bisnis ya teman-teman Pro 2. Nah kurang lebih itulah rangkaian program menarik kita untuk di Pro 2 Bukit Tinggi di Santai Siang hari ini.

0: Tapi kayaknya tadi sih Iil gak sendirian ya. Uut pun gak mau juga sendirian. Karena Uut bakal menarik Aisyah lagi nih ya, untuk nemenin Uut siaran sampai jam 3. Semoga Aisyah mau. Mau gak Aisyah?
1: Mau kak.
0: Serius?
1: Mau serius.
0: Pasti nanti kakak ditinggal.
1: Enggak dong.
0: Satu jam. Dari jam 12 sampai jam 1. Iya kan? Ditinggal pasti kakak kan? Iya ya, mau gimana pun.
1: Iya, iya.
0: Aisyah harus istirahat juga ya teman Pro 2. Karena dia kan masih magang nih di sini.
1: Betul.
0: Gitu. Untuk siarannya sendiri dia cuma ikut yang jam kantor aja.
1: Betul.
0: Jadi nanti jam 12 sampai jam 1 di Funtertainment si Uut bakal sendirian ya sepertinya. Tapi tenang, Aisyah nanti pokoknya di Asiknya Bisnis harus ikut ya sama Kak Uut ya.
1: Oke okay, Kak.
0: Oke, okay. Nah Aisyah kan udah sering ya ikut siaran ya kan?
1: Betul.
0: Udah berapa kali sih? Udah gak kehitung lagi ya?
1: Udah gak kehitung lagi.
0: Udah sama lah kayak Kak Uut kurang lebih ya, sesering itu ya mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi Aisyah udah tahu lah pastinya kita sekarang ada di zona musik kamu.
1: Kamu, betul kak.
0: Aisyah suka gak sih program ini?
1: Oh suka banget sih kak.
0: Iya sih kakak juga suka sih. Cuma kakak sayangnya gak dapat slot untuk request. Karena
1: waduh,
0: ada kebanyakan requestan dari teman Pro 2.
1: Oh betul.
0: Ya jadi ya udah sih, sebagai orang yang baik hati dan dermawan dan tidak sombong gitu. Jadi kakak okay, puterin okay aja ya semuanya requestan-requestan yang masuk.
1: Okay.
0: Nah Aisyah tahu nggak gimana caranya request?
1: Tahu dong kak.
0: Mungkin boleh dikasih
1: boleh
0: tahu dulu nih ke teman Pro 2 caranya gimana.
1: Boleh. Kita bisa request lewat WA ya kak.
0: Betul, lewat WhatsApp. Nomornya hafal nggak? Kalau nggak hafal kakak wajar sih ya, kakak aja ngasih tahu. Lewat WA ya Aisyah.
1: Betul,
0: nomornya ya teman Pro 2 di 0811-6699-480. Nomor cantik kok, nggak susah diingat. Nggak susah.
1: Betul.
0: Diingat. Iya bener. 0811-6699-480. Wah,
1: betul,
0: nomor cantik. Terus lewat mana lagi nih Aisyah?
1: Oh iya kak, bisa lewat Instagram ya kak?
0: Instagram bisa juga, dimana
1: lewat
0: nih?
1: Instagram Pro 2
0: Bukit Tinggi.
1: Betul.
0: Ya. Kalau ada yang nanya lewat WA Aisyah bisa nggak? Nggak bisa dong.
1: Nggak bisa.
0: Emang kalian punya WA Aisyah ya kan? Ya udah deh ya teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen request boleh langsung aja nanti ke Instagramnya Pro 2 ataupun ke WhatsAppnya Pro 2, sekali lagi di 0811-6699-480. Ya 480, 480 sama ya. Kurang sefrekuensi nih kepala kita ya. Ya udah deh Aisyah, ini udah ada beberapa requestan yang masuk.
1: Apa
0: ya
1: itu, kak?
0: Sambil menunggu, tapi ini sama sih requestannya dari fans-fansnya Berbinar. Tahu nggak Berbinar? Fansnya Sabrina Leanor.
1: Oh nah, tahu kak.
0: Ini seperti biasa requestnya selesai ya dari Sabrina Leanor.
1: Okay.
0: Kenapa nggak requestnya selesai dari Uut gitu, biar kak Uutnya selesai siarannya gitu. Bye. Gitu.
1: Belum dong kak.
0: Belum ya. Baru ketemu udah mau
1: selesai aja.
0: Ya, gak mungkin dong ya. Tapi tadi katanya kak Uut baik hati. Masa udah selesai aja ya. Jadi kita nanti bakal puterin itu ya Sabrina Leanor dengan selesai. Ini requestan dari Kak Maria dan juga ada Kak Seruni. Ini.
1: Oh, Kak Maria sama Kak Saruni ya,
0: iya,
1: Kak?
0: Mungkin
1: okay.
0: Aisyah sering dengar ya nama-nama tersebut, nama-nama teman Pro 2 itu, karena dia juga sering request
1: ya,
0: di sini. Betul. Nah, teman-teman Pro 2, jadi buat kamu yang mau request nih biar enggak galau-galau banget ya. Lagi hujan ya. Lagi hujan nih di luar, enggak hujan deras sih, lebih ke gerimis aja gitu.
1: Oh iya.
0: Ya mungkin mana tahu mau didukung juga kegalauannya dengan lagu-lagu galau ya, boleh aja request bareng Uut dan juga Aisyah di mana?
1: Zona musik
0: betul
1: kamu.
0: Ya. Oke, teman-teman Pro 2, enjoy. Ini udah selesai dari Sabrina Leanor. And jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.

Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar. Stay clean, stay cool, and stay up.

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng Wood dan juga Aisyah.
1: Halo,
0: ya. Aisyah. Aisyah, kita masih di zona musik kamu ya, dan tentunya kita masih bakal puterin requestan-requestan yang udah masuk nih ke Instagram kak. Kita ataupun ke WhatsApp kita. Tapi kita bakal ke WhatsApp dulu karena tadi udah dari WhatsApp juga ya yang si selesai tadi. Nah, itu kan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Sekarang masih dari WhatsApp ya Aisyah.
1: Oke, Kak.
0: Aisyah tahu enggak lagu terbaru?
1: Apa tuh, Kak?
0: Apa? Banyak. Banyak ya. Lagu Sumpah Mati tahu enggak?
1: Oh,
0: yang mana dulu? Oh-nya yang mana? Oh-nya tuh yang mana? Sumpah Mati kan banyak nih. Ada juga ya, cintakan selalu abadi. Ya jelek kali suara Uut ya.
1: Bagus kok.
0: Bagusen gitu ya. Bagus untuk gak didengar. Ini Sumpah Mati dari Selena Grace.
1: Oke.
0: Ini yang jebolan ajang pencarian bakat ya. Ini yang ada tiga versi itu lagunya. Ada yang versi Selena Grace, ada yang versi Nicky Baker, sama ada yang versi Rio Lascart.
1: Oh, dengan judul yang sama berarti ya Kak?
0: Oh, cuma kayak kayak pembawaannya aja yang beda-beda gitu.
1: Oke.
0: Kalau Rio tuh mungkin kayak lebih dapat sakit hatinya gitu. Kalau Selena nih kayak lebih seriosa gitu.
1: Oh, gitu.
0: Cuma kita bakal puterin yang versi Selena Grace ya Aisyah.
1: Okay,
0: ini requestan dari Kak Minace. Gak tahu nih ini bacanya gimana, Minace atau Minace atau Minah gitu, nggak tahu ya. Minace aja kali.
1: Minace
0: ya
1: kita aja, Kak.
0: Okay. Terus habis itu juga bakal ada lagu terbaru dari Nabila Taqiyah.
1: Apa tuh Kak?
0: Tak Semudah Hompimpa. Hompimpa alayum gambreng ya. Ini requestan dari siapa nih? Oh nih, Zania namanya. Titip salam buat teman-teman The Naps. The Naps. The Naps ini kayaknya fansnya Nabila Taqiyah ya.
1: Oh gitu
0: nama
1: ya.
0: Nama fansnya.
1: Oke okay, oke.
0: Lucu-lucu ya nama fans-fans sekarang. Kalau dulu zaman-zaman kakak kan, kalau kayak Smash gitu kan.
1: Betul.
0: Terus apa ya nama fansnya Smash, nggak tahu lagi. Pokoknya dulu yang Lisius-Lisius gitu lah, kayak Morgan Lisius gitu.
1: Betul.
0: Kayak iya pokoknya Lovers gitu, kayak belakang-belakangnya tuh kayak Lovers Lisius gitu-gitu.
1: Mm-mm.
0: Sekarang udah lebih kreatif ya.
1: Iya.
0: Kayak The Naps, ada Berbinar, ada kayak Roni Parulian kan, We Are One, apa gitu. Pokoknya banyak ya, maksudnya kayak makin kreatif.
1: Berkembang gitu lah ya Kak.
0: Iya benar. Kadang saking kalau kayak fansnya Sabrina Leonor ya, kakak tuh sampai tahu kalau Berbinar, oh ini pasti lagunya selesai nih dari Sabrina Leonor. Ternyata emang iya.
1: Betul ya.
0: Udah tahu aja, udah bisa kita menebaknya kayak gitu.
1: Okay.
0: Nah Aisyah mungkin boleh di... ingatin lagi nih buat teman-teman Pro 2 gimana caranya kalau mau request di zona musik kamu.
1: Oke, okay. Gimana caranya Kak? Lewat WA ya Kak?
0: Ya. Yeah.
1: Dengan nomor?
0: Udah ingat?
1: Ingat. Dengan nomor 0811-6699-480.
0: Emang gitu. Iya itu nomor Pro 2?
1: Betul.
0: Jangan-jangan itu nomor Aisyah.
1: Enggak dong.
0: Emang iya ya. Itu nomor Pro 2 ya, teman Pro 2 di 0811-6699-480.
1: Betul.
0: Kalau Instagram ya,
1: ya
0: di
1: bisa.
0: Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 Bukit Tinggi ya. Jadi itu caranya teman-teman Pro 2. Kita tunggu ya sampai jam 12. Lama loh ini.
1: Iya lama ya Kak.
0: Satu jam lagi. Nanti kita bakal puterin ya teman-teman Pro 2 request-requestannya. Bakal ada nanti Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andrianto ya. Terus juga ada Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Taqiyah. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Eh, Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Masih di zona musik kamu teman-teman Pro2, dan tentunya masih bareng Aisyah dan juga Uut ya, di pukul 10:42 waktu Indonesia Barat ini. Barusan ada Tak Semudah Home Pimpa ya Aisyah.
1: Betul.
0: Dari Nabila Taqiyah ya. Ini lagu terbaru ya dari Nabila Taqiyah dengan judulnya, kalau kita lihat sih ini kayak judul ece-ece ya, kayak Tak Semudah Home Pimpa gitu.
1: Betul.
0: Ini kakak nggak tahu sih sebenarnya lagunya ini tentang apa ya, tapi kita coba cari dulu ya kan, apa sih makna lagu Tak Semudah Home Pimpa ini ya, apakah ini memang tentang permainan gitu ya kan. Nah ternyata Aisyah, lagu ini tuh mengacu pada kiasan kalau melupakan, memperbaiki, atau membalikkan keadaan dalam percintaan itu tidaklah semudah permainan anak-anak yang bisa ditentukan dalam sekali undian. Wow.
1: Wow.
0: Agak deep ya ternyata. Dari judulnya mungkin kayak kelihatan okay, Tak Semudah Home Pimpa gitu. Tapi kalau kita lihat maknanya itu kayak, hey, untuk melupakan sebuah perasaan itu enggak semudah itu gitu.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Terus untuk memperbaiki hubungan atau membalikan keadaan di sebuah hubungan itu enggak semudah
1: membalikan tangan juga ya, Kak.
0: Home Pimpa gitu kan, hap-hap, itu kan gak semudah itu gitu. Aisyah ini gak relate gak?
1: Iya kak.
0: Iya ya, relate.
1: Iya, iya. Karena memang tergantung perasaannya kak.
0: Iya juga sih. Kalau perasaan kita main-main ya pasti mudah ya kan. Kalau kita gak tulus gitu dengan perasaan kita, dengan pasangan kita tuh pasti bakal mudah gitu ya kan. Iya. Tapi kalau kita emang udah sesetia itu dan sedalam itu perasaannya, misalnya kalau misalnya putus nih gitu ya,
1: iya,
0: ya gak semudah itu move on-nya.
1: Betul.
0: Ya kan. Okay, nah lagu yang bagus ya dari Nabila Taqiyah, cocok banget nih jadi soundtrack kita di hujan-hujan kayak gini.
1: Pas banget ya kak.
0: Iya pas banget ya, apalagi sambil makan mie rebus.
1: Pas banget. Cuaca dengan lagu.
0: Cuaca, lagu, mie gitu ya kan. Entah tertelan, entah enggak itu mie-nya ya. Jangan-jangan enggak kekunyah, langsung masuk aja dalam perut ya. Ya udah deh, ini masih ada lagu galau lainnya yang bakal
1: apa
0: kita
1: tuh,
0: puterin. Setelah ini ada lagu barat nih Aisyah.
1: Apa
0: Before
1: itu,
0: You Go dari Luis Capaldi, tahu nggak lagunya?
1: Nggak tahu.
0: Ini
1: kita
0: lagu galau juga nih Aisyah. Nanti lagu dengerin ya lagunya. Terus nanti juga bakal ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya. Ini requestan dari Kazatia lagi. Oke, teman-teman Pro2, itu dia lagunya yang bakal kita puterin ya dalam beberapa menit ke depan. Jadi kalau misalnya kalian mau request bisa langsung aja ke Instagram di
1: Pro2 Bukit Tinggi.
0: Atau di WhatsApp kita di nomor
1: 0811-6699-480.
0: Okay, so ini dia, enjoy Luis Capaldi dengan Before You Go.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Woi, jangan lari!
3: Ayo, mau kemana kamu? Ayo ikut. Saya laporin kamu ke RT.
4: Aduh.
3: Bu RT.
5: Iya.
3: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
5: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
4: Iya, Bu.
5: Kenapa?
3: Jawab.
4: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
5: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
4: Iya Bu, maaf.
5: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
3: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
4: Iya, Pak.
6: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman-teman Produe, jagat rasa dari Samuel Cipta ya. Aisyah udah nganterin kita nih ke 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya udah hampir 1 jam.
1: Iya, Kak.
0: Kita di zona musik kamu ini. Berarti sisa berapa lagi nih?
1: 1 jam lagi.
0: Sisa 1 jam lagi kebersamaan kita di zona musik kamu ini. Jadi sekali lagi nih teman-teman Produe, Ud mau ingatin buat teman-teman Produe semuanya yang mau request-request, boleh langsung dimanfaatin aja sisa waktu kita di zona musik kamu buat hari ini ya.
1: Iya.
0: Kita bakal terima requestnya dari Instagram di
1: Produa Bukit Tinggi.
0: Terus juga di WhatsApp kita di 0811 6699 480. Betul sekali ya. Nanti Uut bakal puterin requestan dari Call of Yourself. Nah ini requestnya Kendris nih Aisyah, dengan judul lagunya itu Semesta. Salamnya untuk keluarga di rumah, sehat-sehat ya katanya. Amin, amin, amin. Semoga keluarganya Kak Love Yourself ini, yang gak tahu kita namanya siapa ya.
1: Iya.
0: Jadi disini bikin Love Yourself aja sih. Semoga keluarganya diberikan kesehatan.
1: Dan
0: amin. Keluarga-keluarga teman Produa yang lain yang dengerin, juga semoga diberikan kesehatan juga.
1: Iya, amin.
0: Terus habis dari Semesta, kita bakal putarin Sumpah Mati lagi nih. Tapi versi yang lain.
1: Bersiapa tuh, Kak?
0: Tadi kan udah Selena Grace kan. Nah, nanti kita bakal puterin yang versinya Rio Lascar. Okay. Ini requestan dari Kak Sri Adnyawati. Nih, hai hai pagi kau Uut cantik. Asik. Sekarang Uut enggak sendirian aja loh, sama Aisyah juga ya, Kak Sri Adnyawati. Sekarang Uut sama Aisyah, Aisyah juga cantik tentunya ya. Semangat siarannya ya Kak, aku Sria selalu katanya. Iya Uut tahu kok ini Kak Sria selalu. Jadi Kak Sria selalu ini Aisyah.
1: Iya Kak.
0: Kakak ini dia selalu join live TikToknya Produa Bukit Tinggi.
1: Wow.
0: Kalau misalnya kita gak live TikTok, kakak ini requestnya di Instagram langsung.
1: Wow.
0: Jadi memang sesetia
1: setia itu ya.
0: Betul, gak ada di TikTok, aku cari kamu sampai ke Instagram.
1: Wow, wow,
0: terharu
1: wow
0: banget ya kita sama orang-orang yang setia kayak gini ya. Tapi jauh nih kakak ini, dia di Bali.
1: Jauhnya ya Kak.
0: Jauh banget, sampai ke Sumatera Barat ya
1: requestkan.
0: Ya, makasih banyak Kak Sria selalu. Ya, semoga kakak semangat juga menjalani hari-harinya. Walaupun kalau di Bukit Tinggi sih sekarang cuacanya bikin kita gak semangat ya kan.
1: Betul.
0: Gloomy parah. Kita makin ngantuk nih, apalagi kalau kita udah makan kenyang.
1: Aduh, apalagi dengan cuaca yang dingin ini ya Kak.
0: Betul, selamat tinggal dunia kayak gitu ya.
1: Bye-bye dulu.
0: Saatnya kita mau tidur gitu ya.
1: Betul.
0: Kak. Betul. Cuma itu kan gak kita, ya kan, itu enggak orang lain. Kalau kita mah enggak, kita kan tetap semangat ya Aisyah.
1: Semangat dong.
0: Semangat selalu ya. Oke deh teman-teman Produa, kita gak perlu banyak-banyak intro lagi. Nah kita langsung aja puterin Kendris dengan Semesta, dan juga nanti bakal ada Rio Lascar dengan Sumpah Mati.
1: Sumpah Mati.
0: Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang

0: dan lagi masih sama Uut dan juga Aisyah. Kita masih di Zona Musik Kamu tentunya, teman-teman Pro 2, di pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ini. Masih banyak ya Aisyah,
1: iya,
0: requestan
1: Kak,
0: dari teman Pro 2 yang bakal kita puterin di Zona Musik Kamu hari ini. Tapi kita tentunya gak bosan-bosan buat ngingatin teman-teman Pro 2, kalau misalnya masih ada nih yang mau request,
1: iya,
0: bisa langsung dan masih bisa kita terima ya Aisyah. Okay, jadi boleh ya, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 6699 480, ataupun di
1: Pro 2 Bukit Tinggi Kak.
0: Itu di mana tuh?
1: Di Instagram.
0: Ya, di Instagram ya. Nah, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal puterin lagunya Pice Kota dengan sedikit lebih lama ya Aisyah.
1: Oke, okay, Kak.
0: Ini requestan dari Kak Eselinda 2172 ya. Semangat ya untuk kamu, jangan lupa pulang. Wih, ini kayaknya semangatin siapa nih? Pasangannya kali ya. Jangan lupa pulang, kayaknya lagi LDR mungkin.
1: Betul
0: ya. Kayaknya ya. Amin deh, semoga siapapun yang kakak harapkan untuk pulang tuh bisa semoga pulang.
1: Semoga pulang.
0: Oke, terus
1: secepatnya.
0: Ini juga ada satu lagi dari Kak Pitchwork. Nah, ini masih dari Pice Kota dengan sedikit lebih lama. Jangan menyerah walaupun harus nunggu sedikit lebih lama. Iya sih. Benar sih.
1: Benar-benar.
0: Kadang kita tuh terlalu pengen yang instan-instan gitu Aisyah ya. Maksudnya dari segi apapun deh, dari segi karir, pendidikan gitu.

0: Kita kan pengen yang serba cepat gitu, iya. Kayak Aisyah misalnya. Aisyah kan ini kan pasti bakal skripsian nanti ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, Kak.
0: Pasti pengennya yang kayak gimana mau cepat ACC aja, ya kan?
1: Betul.
0: Padahal kita bisa menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Jadi
1: iya,
0: iya, jadi memang harus berproses gitu. Enggak mungkin dong semuanya segala instan seperti makanan ya.
1: Yang
0: ya
1: instan kan? Makanan iya, yang instan aja harus diproses dulu,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul, ya kan? Udah yang udah instan aja kayak mie instan.
1: Mm-mm.
0: Harus dimasak dulu.
1: Harus diprosesin dulu.
0: Betul, enggak mungkin yang plek simsalabim doang gitu nyampe.
1: Enggak mungkin
0: ya gitu. Jadi memang harus ada prosesnya kayak lagunya sih. Piche Kota ini ya, dengan sedikit lebih lama. Ya, jadi kita langsung aja lah ya dengerin Aisyah lagunya. Okay, penasaran juga nih, Kak Wut. Aisyah penasaran gak?
1: Penasaran sih, Kak.
0: Udah dengar? Udah pernah dengar?
1: Belum sih, Kak. Jarang.
0: Kak Wut udah pernah dengar sih sebenarnya, cuma gak nempel.
1: Enggak.
0: Gak ingat. Iya, gak ingat lagunya. Ya udah deh, kita coba dengerin dulu ya, teman Pro 2. Ini dia ada Piche Kota dengan sedikit lebih lama. Jadi buat kamu-kamu yang ada di sana, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Di mana Aisyah?
1: Di Pro 2 Bukit
0: Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oke, balik lagi teman-teman Pro 2 masih di zona musik kamu, masih bareng Aisyah dan juga Uut, ya kan Aisyah?
1: Betul.
0: Tolong bersuara Aisyah biar teman-teman Pro 2 tahu kalau memang Uut tuh enggak sendirian.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi kita udah dengerin tadi ada sedikit lebih lama dari Pitchy Kota ya. Terus barusan juga ada The Hype dari 21 Pilots. Nah, terus teman-teman Pro 2 dan Aisyah ya, abis ini kita bakal puterin requestan selanjutnya dari teman Pro 2. Ini ada
1: apa tuh Kak?
0: Hachu.
1: Hachu?
0: Iya, dari Salma Salsabil. Hachu. Ini requestan dari Kak Rida Nasrullah 29. Nah, semangat dan bahagia selalu untuk semua yang mendengarkan. Amin. Makasih Kak Rida. Nah, Hachu Salma Salsabil. Pas banget ya lagunya sama cuaca kayak sekarang ya. Dingin-dingin tuh mesin Hachu gitu. Atau kayak iya juga sih.
1: Iya
0: ya.
1: Juga.
0: Iya, sekarang kan juga lagi banyak yang batuk pilek ya karena kualitas udara ya kan. Beberapa waktu belakangan ini kan
1: betul,
0: ada kabut asap. Nah,
1: betul,
0: untungnya
1: Kak,
0: kayak udah beberapa hari ini hujan terus.
1: Iya.
0: Jadi sepertinya sih sudah mulai berkurang ya kabut asapnya. Nanti kita coba lihat indeksnya ya, indeks kualitas udaranya. Nanti kita check and recheck. Nah, teman-teman Pro 2 itu tadi ada Hachu sama Salsabil yang bakal kita puterin. Terus itu dari Instagram, kita pindah ke WhatsApp. Ini ada Bang Vicky.
1: Apa
0: Bang Vicky
1: tuh,
0: nih, say hi dulu dong.
1: Halo Bang Vicky.
0: Iya, Bang Vicky ini di Aura. Tahu enggak Aura itu di mana?
1: Enggak tahu, Kak.
0: Aura itu di Aura Atas.
1: Oh, oh.
0: Lucu kan singkatannya? Aura, Aura Atas nih. Siang Ut dan Aisyah.
1: Oh, iya,
0: Vicky
1: siang.
0: Di Aura izin lagu melompat lebih tinggi. Semangat
1: wow.
0: Siarannya Ut dan Aisyah. Harus semangat walau bukit tinggi hujan.
1: Iya.
0: Iya, tapi untungnya sekarang udah reda sih.
1: Udah reda.
0: Udah sedikit lebih reda ya. Dan juga udah gak gerimis-gerimis banget lagi. Tapi gak tahu lah ya. Eh, tapi masih gerimis loh Aisyah kalau kita lihat lagi.
1: Iya.
0: Masih ada, masih halus-halus gitu gerimisnya ya kan.
1: Gerimis halus ya, betul Kak.
0: Iya. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih, ingatin kalau hujan harus sedia apa Aisyah?
1: Kalau hujan harus sedia payung ya Kak.
0: Iya, itu kan kalau jalan kaki. Kalau pakai motor gak mungkin pakai payung.
1: Sedia mantel.
0: Betul ya. Jadi teman-teman Pro 2 buat kamu yang mau keluar nih, misalnya nggak punya mobil ya, kalau mau pakai motor tuh pakai mantel, terus atau kalau mau jalan kaki
1: pakai
0: payung biar nggak kehujanan, biar nggak kebasahan. Oke, Bang Vicky, nanti lagunya bakal puterin ya. Setelah lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu.
1: Hachu, oke.
0: Okay. Jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Nak, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hei kalian, jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wow, barusan ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir ya, Aisyah.
1: Iya, Kak.
0: Aisyah mau nggak melompat lebih tinggi?
1: mau.
0: Ya, ini maksudnya melompat lebih tinggi di dalam hal lain ya, misalnya dari segi apa ya? Dari segi perkuliahan gitu, melompat lebih tinggi, maksudnya bisa lebih cepat mungkin skripsiannya atau lebih cepat tamatnya, terus langsung banget. S2 gitu. Mau enggak?
1: mau Kak.
0: Ya, Kakak juga mau sih kalau dari segi karir ya,
1: iya,
0: kan melompat betul. Lebih tinggi tiba-tiba jadi capstar. Iya kan?
1: Iya mau.
0: Mau, siapa yang enggak mau untuk melompat lebih tinggi ya, jadi lebih baik lagi. Pasti semuanya juga mau ya kan.
1: Pasti.
0: Aisyah. Nah, Aisyah, enggak kerasa kita udah ada di satu lagu terakhir untuk zona musik kamu hari ini. Enggak kerasa aja ya.
1: Iya, Kak.
0: Banyak ya lagu-lagu yang nemenin kita dari tadi, dari jam 10 tadi sampai ke pukul 11:40 menit ini. Nah, satu lagu terakhir ini itu requestan dari Kanaisila aja.
1: Oh, Naisila aja.
0: Iya, aduh. Ini namanya Naisila aja atau Naisila aja gitu. Iya kan? Iya, mungkin namanya Naisila aja sih ya, sebenarnya. Ini request Heavy dari The Marias ya. Mangat Kak, gitu aja sih katanya.
1: Oke.
0: Dingin ya. Mangat gitu. Oke. Okay. Nah, teman-teman Pro 2 kita bakal puterin ya sesaat lagi Heavy dari The Marias ya, teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya.
1: Iya.
0: Terus mau bilang juga makasih buat teman-teman Pro 2 yang udah request bareng kita di zona musik kamu di hari ini ya. Kurang lebih semuanya udah kita puterin ya.
1: Iya Kak.
0: Aisyah udah lihat tadi kan listnya?
1: Sudah Kak.
0: Sudah kita putarkan semua?
1: Sudah selesai.
0: Tidak ada yang terlewatkan? Tidak ada.
1: Sepertinya
0: ya.
1: Sepertinya tidak ya Kak.
0: Di WhatsApp juga gak ada nih. Nah ini mah grup nih, gak kebaca makanya. Oke teman-teman Pro 2 makasih banyak ya udah request-request bareng Wood dan Aisyah di zona musik kamu. Dan zona musik kamu ini ada setiap hari.
1: Oh iya,
0: dari Senin sampai Minggu dari jam
1: 10-12.
0: Betul,
1: Kak.
0: Jadi kalau mau request-request pantengin terus program ini setiap harinya di Pro 2 Bukit Tinggi dari jam 10 sampai jam 12 siang. So ini dia satu lagu terakhir untuk zona musik kamu di hari ini ya, requestan terakhir maksudnya, bakal ada Heavy dari The Maria. So enjoy teman-teman Pro 2.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
2: Loh, Bapak kenapa?
1: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
2: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
1: Nugget ayam, Bu?
2: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
1: Gitu
2: dan
1: ya, Bu?
2: Bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
1: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
2: Baik Pak.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: dan terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
0: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Woi, jangan lari! Hayo, mau kemana kamu? Ayo ikut, saya laporin kamu ke RT.
6: Aduh.
5: Bu RT?
7: Iya?
5: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
7: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
6: Iya, Bu.
7: Kenapa?
5: Jawab.
6: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
7: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
6: Iya, Bu. Maaf.
7: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
5: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
6: Iya, Pak.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi teman-teman Pro2, masih bareng Wo tentunya ya. Kita di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Barusan ada Adam dari Pamungkas ya teman-teman Pro2. Udah nganterin kita ke pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita berarti udah ada di program Funtertainment ya untuk siang hari ini. Dan dalam 1 jam ke depan nanti kita bakal ngasih kamu update-update dari dunia entertain ya teman Pro2. Tapi sebelum Wo ngasih update, Wo mau ngasih tahu informasi azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Itu nanti bakal berkumandang di pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tapi sebelum itu ya, kita bakal bergabung dulu dengan Pro1 RRI Bukit Tinggi dan akan dijelang dengan lagu bernuansa Islami. Jadi jangan kemana-mana kalau kalian mau tahu update-update terbaru dari dunia entertain. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara berdengar kaum muslim dan muslimah di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini. Tepat di pukul 12.13 waktu Indonesia Barat dari RR Bukit Tinggi, kita dengarkan kumandang azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, risiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong. Mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Bukit Tinggi dan kita ada di program Funtertainment teman-teman Pro2. Dan ini ada update pertama untuk dunia entertain di siang hari ini. Itu ada update dari dunia musik Indonesia. AMI Award 2026 tahun ini teman Pro2 itu menambah 4 kategori baru. Jadi totalnya sekarang ada 67 kategori penghargaan. Nah, 4 kategori baru itu adalah karya produksi etno, karya produksi hip hop, karya produksi hip dut atau hip hop dangdut, dan juga ada karya produksi pesta musik timur. Nah, penambahan ini disebut jadi bagian dari upaya AMI Award untuk mengikuti perkembangan musik Indonesia yang makin beragam. Nah, salah satunya itu kategori etno yang memberikan ruang buat karya-karya musik dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian juga ada kategori hip hop yang sekarang berdiri sendiri. Nah, kalau sebelumnya hip hop ini kan masih digabung dalam kategori bersama genre seperti rap and R&B karena jumlah karyanya kan belum sebanyak kayak sekarang dulunya ya teman Pro2. Nah, yang cukup menarik tentu kategori hip dut ya. Nah, perpaduan hip-hop dan dangdut ini sekarang sampai punya kategori sendiri di AMI Award. Sementara untuk pesta musik timur, ini juga hadir untuk mengakomodasi perkembangan skena musik dari kawasan Indonesia Timur. Nah, tapi untuk sekarang, AMI Award 2026 itu baru mengumumkan nominasi. Untuk tanggal malam puncaknya sendiri, belum diumumin secara resmi ya teman Pro2. Jadi makin banyak nih genre yang masuk dan makin kelihatan juga kalau musik Indonesia sekarang itu udah makin susah dimasukin ke satu kotak genre aja. Itu dia teman-teman Pro2, update pertama buat Funtertainment di siang hari ini. Dan saat lagi bakal ada Fatin featuring dengan Gea Indrawari, Bukan Kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produwe, last update nih dari dunia entertain di siang hari ini ya. Ada kabar masih dari AMI Award 2026. Ini datang dari Tulus ya, yang ternyata berhasil masuk 3 nominasi sekaligus. Nah, dan menariknya semuanya itu datang dari satu lagu yang sama, yaitu apalagi ya kalau bukan lagu Teh Hijau. Nah, daftar nominasi AMI Award 2026 ini resmi diumumin pada Senin 21 September kemarin. Dan tahun ini itu ada 67 kategori yang diumumin dan termasuk 4 kategori baru. Nah, dari daftar tersebut nama Tulus ini muncul di 3 kategori. Ada artis solo pria pop terbaik, kemudian pencipta lagu pop terbaik, dan karya produksi terbaik. Dan 3-3-nya didapat lewat lagu Teh Hijau. Jadi memang bisa dibilang satu lagu ini punya 3 jalur ya buat Tulus bersaing di AMI Award 2026 ini. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, Tulus ini bukan cuma masuk sebagai penyanyi tapi juga tercatat di kategori pencipta lagu. Jadi satu karya itu bisa membawa namanya muncul di beberapa kategori sekaligus. Bangga banget gak sih ya? Dan sekarang kita tinggal nunggu hasil akhirnya, apakah Teh Hijau ini nanti bakal membawa pulang salah satu aja dari penghargaan tersebut atau malah 3-3-nya. Nah, kita tunggu aja. Yang jelas, daftar nominasi AMI Award 2026 kali ini itu cukup menarik buat disimak, apalagi nih dengan banyaknya kategori dan nama-nama baru yang ikut masuk. Itu dia teman-teman Pro 2, update terakhir dari dunia entertain untuk program Fun Entertainment di siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan program berikutnya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga, tentunya di Pro 2 Sport. Tapi selain yang satu ini, karena bakal ada Bara Suara dengan Guna Manusia.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

Balik lagi teman-teman Produe, kita udah di Produe Sport dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga ya. Untuk 1 jam ke depan nih sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Wow, bakal ada update apa nih dari dunia

Nah, Gabriel sendiri ini merupakan salah satu pemain muda yang cukup diperhatikan klub. Tapi ada laporan tentang kemungkinan dirinya ini bakal meninggalkan Manchester United. Kalau Jiji Gabriel ini benar-benar pergi, tentunya MU perlu melihat opsi lain untuk regenerasi pemain muda mereka. Salah satu nama yang sekarang mulai dipantau ini masih dengan namanya Gabriel ya, yaitu Gabriel Rajkovic dari Norwegia. Tapi perlu di highlight teman-teman Pro 2, sejauh ini sih statusnya masih sebatas pemantauan ya, dan belum ada kepastian untuk transfer. Jadi belum ada cerita tanda tangan kontrak atau pemain langsung pindah ke Old Trafford. Dan menarik aja kalau melihat MU sekarang mulai mengincar pemain yang usianya bahkan baru 15 tahun ya teman Pro 2. Tapi tinggal lihat nanti apakah Gabriel Rajkovic ini benar-benar bakal jadi bagian dari proyek pemain muda MU atau dia ini cuma berhenti di radar scouting mereka aja. Let's see teman-teman Pro 2. Itu dia update pertama dari dunia olahraga ya, datang dari sepak bola, lebih tepatnya ke klub Manchester United. Kira-kira bakal ada update apa lagi nih dari dunia olahraga buat siang hari ini ya, sambil nemenin kamu makan siang. Nanti kita bakal balik lagi teman-teman Pro 2 karena bakal ada Reality Club dengan Telenovia.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.

0: Setiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
1: Loh, Bapak kenapa?
0: Ini, Bu. Semakin susah jualan sekarang, Bu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Produe Sport buat siang hari ini. Nah teman-teman Produe, update kedua masih datang dari dunia sepak bola, tapi ini dari Indonesia. Nah persiapan timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026 ini mulai masuk tahap yang makin serius nih. Sebanyak 21 pemain itu sudah bergabung di Jakarta untuk menjalani persiapan bersama skuad Garuda. Tim asuhan John Hartman ini sedang dipersiapkan untuk menghadapi turnamen yang bakal berlangsung mulai 25 September sampai 5 Oktober 2026. Indonesia sendiri itu tergabung di grup A bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Nah, laga pertama Indonesia itu dijadwalkan menghadapi Singapura pada 25 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan mayoritas pemain yang sudah berkumpul, tim pelatih sekarang punya waktu buat mematangkan strategi dan membangun chemistry sebelum pertandingan resmi dimulai. FIFA ASEAN Cup ini juga jadi turnamen resmi yang masuk ke kalender FIFA. Jadi hasil pertandingannya bakal berpengaruh lah ya teman Produe terhadap peringkat dunia. Nah Indonesia sendiri ini berstatus sebagai tuan rumah untuk Premier Division. Jadi selain harus siap menghadapi lawan, skuad Garuda juga bakal bermain di depan publik sendiri. Nah sekarang tinggal lihat ya teman-teman Produe bagaimana persiapan yang udah dilakukan ini diterjemahkan di lapangan ketika turnamen dimulai. Karena lawan pertama tuh udah nunggu dan waktunya juga tinggal beberapa hari lagi. Itu dia teman-teman Produe, update kedua dari dunia olahraga buat siang hari ini. Tentunya masih bakal ada update lainnya dari Produe Sport buat kamu, tapi jangan kemana-mana. Bakal ada satu lagu dari Noah dengan Di Atas Normal.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Dulu, rezeki menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

depan, bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan layak.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Okay, teman-teman Produway, kita balik lagi ya. Kita masih ngobrolin seputar dengan dunia olahraga tentunya di Produway Sport. Dan ini ada satu update terakhir nih buat kamu teman-teman Produway yang pecinta Formula One ya. Nah, ini ada update, ada perubahan lagi di Formula One yang bakal mulai berlaku di musim 2027. Jadi, jarak maksimal balapan Grand Prix itu bakal dipangkas dari yang sebelumnya 305 km jadi 290 km aja, di diskon ya. Artinya satu race nantinya bisa berkurang sekitar 2-3 lap. Ya, lumayan lah ya. Dan perubahan ini berkaitan sama regulasi power unit F1 yang juga bakal mengalami penyesuaian pada 2027, terutama soal aliran bahan bakar. Nah, selain jarak balapan, ada juga aturan soal race yang terganggu hujan atau kondisi lainnya. Batas total 3 jam dari awal sampai akhir balapan itu bakal dihapus, tapi waktu balapan aktual tetap maksimal 2 jam. Jadi intinya, mulai 2027 Formula One tuh bakal punya race yang sedikit lebih pendek ya, tapi aturan waktunya juga dibuat lebih fleksibel kalau balapannya kena gangguan. Dan perubahan ini masih menunggu persetujuan FIA, World Motorsport Council. Nah, jadi buat kamu yang ikutin Formula One, menarik juga ya untuk melihat apakah pengurangan 2-3 lap ini bakal bikin strategi tim berubah di musim 2027 nanti. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update kita dari dunia olahraga di Pro 2 Sport buat siang hari ini. Nanti bakal ketemu lagi di satu program terakhir yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini, bakal ada Asiknya Bisnis. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Raffi Sudirman dengan That Somebody.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
3: Gak ada apa-apa kok, Bu.
2: Ayo cerita aja sama ibu.
3: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
2: Terus?
3: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
2: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
3: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
2: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?
3: Baik, Bu.
4: Halo, teman-teman Produa. Mau dengerin Tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

pengalaman, tapi juga menghidupi kisah dan menyimpan denyut pertama dari sebuah peradaban besar. Bukan sekedar pemukiman, tapi saksi bisu dari awal mula adat, budaya, dan sistem sosial yang terus hidup hingga kini. Inilah Desa Tuo Pariangan, desa yang diyakini sebagai tempat lahirnya orang Minangkabau.

0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Marapi. Sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Berada di ketinggian 800 hingga 1000 mdpl. Pariangan memiliki topografi daerah pebukitan dan pergunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Marapi hingga lembah-lembah yang ada di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkara. Konon, dari sinilah orang Minangkabau memulai langkah peradabannya. Sebuah desa yang disebut dengan Tambo, kitab sejarah lisan Minangkabau, sebagai tempat turunnya nenek moyang. Pariangan adalah sebuah desa yang istimewa. Tambo, tradisi lisan masyarakat Minangkabau, menyebut Pariangan sebagai desa atau nagari tertua, tempat peradaban mereka bermula. Hal ini tertuang dalam pepatah kuno yang berbunyi, "Dari mano datang titiak palito, dari telong nan batali, dari mano asa nenek moyang kito, dari puncak gunung Marapi." Menurut sejarah, Nagari Pariangan dipercaya sebagai tempat bermulanya kehidupan masyarakat Minangkabau. Disinilah tokoh legendaris Minang, Datuk Tan Tejo Garhano, membuka sawah pertama yang kini dikenal dengan Sawah Gadang Satampang Banya. Di desa ini pula berkembang sistem pemerintahan nagari yang menjadi ciri khas Sumatera Barat hingga kini.
1: Menurut Tambo, sejarah Minangkabau ini asal-muasal Minangkabau itu berasal dari Nagari Pariangan. Nah, jadi makanya lebih istimewa Nagari Pariangan ini daripada nagari-nagari lainnya. Jadi asal-muasal suku Minangkabau itu adalah menurut Tambo ini ya Mbak ya, berasal dari Nagari Pariangan. Dengan disebut oleh masyarakat itu Tampuak Tangkai Alam Minangkabau.
0: Dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau, Pariangan memiliki sejarah yang merentang panjang sejak abad ke-7. Konon, dari sinilah nenek moyang orang Minang memulai peradaban mereka sebelum menyebar ke seluruh ranah Sumatera Barat. Rumah gadang berdiri tegak dengan ukiran khas yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna filosofis. Di sini, adat dan syarat masih berjalan seiring dengan pedoman hidup sehari-hari. Ya, menjelajahi Pariangan, kita akan disuguhi rumah gadang Bagonjong. Bagi masyarakat Pariangan, rumah gadang merupakan simbol kebersamaan, pengikat silaturahmi dari kaum dan suku.
2: Cuma tonggak nih layan alun apa sebagainya. Tonggak lain tak alun berlubang-lubang leh. Tapi ikut. Ikut di papan na cipi nak. Kalau tonggak kan gadang. Iya.
3: Kayu ni. Di peluan, di bongkar.
2: Bongkar alun. Atuk lah. Selama mak suku dua kali itu.
0: Desa ini menjadi sorotan sejak dinobatkan sebagai salah satu desa terindah oleh majalah Travel Budget dari Amerika Serikat beberapa tahun silam. Keunikan arsitektur tradisional Minangkabau yang masih lestari, pemandangan alam yang hijau, serta kehidupan masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menjadi daya tarik utama desa ini. Desa ini juga dikenal sebagai pusat wisata religi. Surau Tuo Pariangan yang konon dibangun pada abad ke-14 adalah simbol peran penting agama Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tak jauh dari surau berdiri makam panjang yang diyakini sebagai peristirahatan seorang tokoh pendiri Minangkabau, Datuk Katumanggungan. Batu megalitikum yang tersebar di penjuru desa menjadi saksi bisu perpaduan antara kepercayaan lama dan masuknya Islam secara damai ke tanah Minang. Salah satu ikon penting di Nagari Pariangan adalah Masjid Islah, masjid tua yang dibangun pada abad ke-19. Meski usianya sudah lebih dari satu abad, masjid ini masih berdiri kokoh dan digunakan sebagai tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat. Arsitekturnya unik dengan pengaruh lokal dan Timur Tengah, dan di belakangnya terdapat pemandian air panas alami yang terus mengalir dari perut Gunung Merapi. Untuk dapat menuju ke kawasan masjid ini, kita harus menuruni lebih kurang 118 anak tangga. Tepat di halaman masjid, terdapat sebuah lapangan datar yang disebut Panarian. Konon, lapangan di depan masjid ini menjadi cikal bakal nama Kabupaten Tanah Datar.
4: Salah satu masjid tua di Nagari Tua Pariangan, namanya Masjid Islah Pariangan, yang terletak di Nagari Tua Pariangan, Desa Pariangan. Di sekitar masjid ada surau. Surau sekeliling masjid ada surau dulu aja, dan juga situs-situs batu, itu ya batu luat tanah rata, agam, dan 50 kata. Mari kita lihat ke dalam masjid untuk melihat detail masjidnya. Nah, inilah Masjid Islah di Nagari Tua Pariangan yang bentuk arsiteknya kayak di Tibet. Yang seluruh ini ukirannya asli di 10 koto, ukirannya ada kilok paku, ada apa semua ada ukiran di sini. Total ini di dalam masjid ini ada beberapa tonggak yang beda-beda ukuran. Yang di depan ada 4 yang besar, itu di atas nama kan ulama yang ada di Nagari Tua Pariangan. Yang 4 di belakang ada dari masyarakat Pariangan. Jadi beginilah bentuk Masjid Islah Pariangan.
0: Masjid Islah sudah beberapa kali direnovasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Atap tersusun atau bertingkat 4 pada ruang utama melambangkan tata bicara masyarakat Minang dengan kalimat Kato Nan Ampe. Bagaimana masyarakat Minang berbicara dengan rekan sebaya, orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan menggunakan bahasa kiasan. Pada bagian mihrab bangunan, bentuk atap bersusun bertingkat-tingkat yang artinya orang Minangkabau berpegang teguh pada adat dan agama.
4: Masjid Islah ini sudah direnovasi, sudah diperbaharui selama 3 kali. Yang bentuk awalnya itu kayak yang di surau tadi, bentuknya kayak kayu dulu, masih kecil karena perkembangan masyarakat di Nagari itu Pariangan makin banyak. Dialihkanlah ke tempat yang sekarang, dulu di luar, dekat kuburan Tante Jogrohano, karena sumber air di sana agak sedikit, jadi ditemukanlah sumber air yang banyak di sini, seperti air panas, air hangat gitu, dan air dingin. Jadi diletakkan di sini, tempatnya sekarang. Jadi di Pugar tahu, udah diperbarui kayak gini tahun 1993. Udah jadi batu.
0: Di kawasan masjid kita akan menemukan pemandian air panas, di mana masyarakat setempat menyebutnya range. Masyarakat menggunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka. Di sekitar masjid juga terdapat beberapa buah surau atau musala tua yang berasal dari beberapa kaum yang mendiami Nagari Pariangan ini. Pada awalnya jumlah surau ini berjumlah 32 buah, namun seiring perjalanan waktu jumlah ini berkurang karena kondisi bangunan maupun berubah bentuk menjadi rumah permanen.
4: Walaupun di masjid di Nagari Tua Pariangan ini ada masjid Tua Pariangan, jadi sekitar masjid ada surau-surau bilik persuku yang seperti sebelah kanan saya nih, yaitu surau suku Melayu yang ini dominan di suku Melayu. Yang sebelah yang lurus saya ini, yang di situ ada suku Pisang, itu surau suku Pisang. Yang sebelah kiri atas tepat di depan arah kiblat masjid itu surau suku Piliang. Yang warna hijau yang udah di depan saya nih, yang ada warung nih, di belakangnya itu surau sebenarnya yang udah diperbaharui gitu oleh sukunya. Dan juga ini ada simbol juga tabuh untuk menunjukkan waktu azan waktu sholat atau aja, waktu masuk sholat. Yang ini ada tabu larangan. Di Pariangan ini ada dua aliran, yaitu Satria dan Syawandi. Yang itunya itu antara adat dan ajaran agama Islam. Sekitar masjid ada batu lantai tigo yang lambangkan itunya luak tanah datar, luak 50 kota, dan luak agam. Surau di Pariangan dulunya ada 32 surau. Karena perkembangan masyarakat dan perkembangan masyarakat ada yang berkurang, karena kan masyarakat Pariangan ada yang pergi merantau keluar dari Pariangan. Jadi jumlah yang tinggal sekarang hanya tinggal 20 surau. 20 surau yang masih aktif. Mesir Islam ini masuknya Islam ke abad 13. Abad ke-13 ke Pariangan. Ajaran Islam.
0: Saat menuruni anak tangga menuju kawasan Masjid Islah Pariangan, kita akan menjumpai Prasasti Pariangan dengan bahasa Sanskerta. Prasasti dengan batu cukup besar berjumlah 3 buah mengelilingi masjid dikenal dengan nama Batu Lantak Tigo dan Batu Tigo Tungku Sajarangan, yang merepresentasikan daerah asal Minangkabau yang dikenal dengan nama Luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50.
5: Di sini dapat kita lihat, ini ada beberapa batu, ada 3 batu yang namanya Prasasti Negari Tua Pariangan atau Batu Lantak Tigo, di mana prasasti ini ada 3 buah. Ini cikal bakal pengembangan Nagari Tua Pariangan. Nah, batu yang berada di tempat kita sekarang ini bernama Batu Luhak Tanah Datar. Ada di arah utara kita, itu juga ada namanya Batu Luhak Agam. Dan arah ke timur, itu ada prasasti namanya Batu Luhak 50 Kota. Nah, dulu di masa zaman peradaban dulu, orang memang menandakan dengan simbol batu gitu, atau simbol yang bertahan lama. Jadi ditaruhlah batu besar ini nih, menandakan ini Luhak Tanah Datar, terus ditaruh di arah utara satu batu, itu menandakan diutuslah salah seorang dubalang untuk mencari peradaban baru, untuk pengembangan peradaban baru. Jadi ada dua utusan. Yang mana yang telah kita lihat sekarang ada Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Di situlah terjadinya warna marawa atau bendera kita di Minangkabau. Ada warna kuning, ada warna merah dan hitam.
0: Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Desa Tua Pariangan kini berkembang sebagai desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Homestay dengan konsep rumah gadang memungkinkan wisatawan tinggal langsung di tengah masyarakat. Disinilah pengunjung belajar tidak hanya melihat, tetapi mengalami langsung nilai-nilai Minangkabau yang agung. Pada tahun 2022, Desa Wisata Tua Pariangan menjadi pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia dalam kategori Desa Wisata Berkembang, menghadirkan pengalaman wisata yang memukau dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan sejarah, dan warisan budaya Minangkabau.
5: Dengan jadinya Nagari Pariangan Desa Terindah Dunia, sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat kami banyak yang petani, dan terus kalau pemuda-pemudinya merantau. Jadi semenjak kunjungan wisata banyak ke Pariangan, itu udah banyak beralih ke pariwisata. Itu ada yang pelaku usaha, ada yang menjual jasa seperti tour leader, ada yang buka homestay. Alhamdulillah udah banyak menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Nagari Pariangan. Ya, kegiatan rutin bagi kami itu mengedukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat itu paham akan apa itu desa wisata. Kebanyakan masyarakat dulu, aku pun berpikir dulu sebelum masuk pariwisata itu adalah sebuah objek. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata itu apa yang dikerjakan oleh masyarakat sehari-hari, sebenarnya kalau kita kelola dengan secara baik, itu akan menjadi kunjungan wisata. Karena tujuan orang wisata yang pertama itu melihat apa yang tidak pernah dia lihat, merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan. Ternyata di Nagari Pariangan banyak suasana-suasana baru yang dirasakan masyarakat kota, apalagi masyarakat di luar turis mancanegara.
0: Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi, menawarkan wisata yang memukau wisatawan. Secara administratif, Nagari Tuo Pariangan memiliki luas sekitar 17,92 km persegi. Banyak sekali spot lain yang menarik dikunjungi sebagai objek wisata di Nagari Tuo Pariangan, seperti kuburan panjang Datuk Tan Tejo Guhano, Balai Saruang, Air Terjun Najun, Lasuang Gadang, dan Prasasti dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang bernama Batu Basure. Aktivitas khas masyarakat Nagari Tuo Pariangan sebagian besar hidup di bidang pertanian. Tak heran jika masih banyak perkebunan dan persawahan yang hijau, menambah ketenangan dalam menikmati pemandangan di Nagari Tuo Pariangan.
5: Kami selalu mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, jangan kita merubah kebiasaan yang udah ada gitu, baik seperti tradisi, kegiatan sehari-hari, karena itu yang akan dilihat. Nah, kami ada menawarkan beberapa paket untuk kunjungan wisata, yaitu wisata edukasi. Mm-hmm. Jadi di situ para tamu itu nanti bisa menikmati keindahan Pariangan keseluruhannya, baik itu daripada seninya, terus seni bela dirinya, kegiatan memasak atau kulinernya kayak masak rendang gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari itu kami jadikan dalam paket.
0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan yang dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau terus berkembang menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi berbasis budaya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan batik yang menggunakan pewarna alami dari limbah ampas kopi. Inovasi ini juga menciptakan produk unik yang memiliki aroma khas kopi. Desa ini menjadi yang pertama di dunia yang memiliki batik beraroma kopi dan menggunakan pewarna alami dari limbah kopi yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
6: Inilah penghargaan kita, adanya MURI, Haki dari Cipta dari Kemenkumham, ada beberapa, soalnya motif sudah ada kita hakikan biar tidak diceplak sama yang lainnya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kita, ada setelan buat baju, ada juga kita outer, ada juga deta seperti ini. Oh, kalau motif kita udah lebih dari 20. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, itu namanya motif si Jumbai Ani ini namanya. Nah, kenapa saya katakan si Jumbai Ani? Karena yang memakai itu kan ibu-ibu, anak-anak gadis. Jumbai Ani kan sama dengan bunga yang digemari semua orang. Nah, ini salah satu motifnya si Jumbai Ani namanya nih.
0: Beragam agenda wisata budaya dihadirkan di Desa Tuo Pariangan oleh masyarakat dan dinas terkait. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan desa wisata ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, pembuatan produk lokal, dan penyambutan wisatawan. Partisipasi generasi muda juga didorong melalui kegiatan kreatif dan edukatif yang mengangkat nilai-nilai budaya Minang.
5: Udah ada tim, jadi tim ini tidak terfokus hanya bagi pemuda-pemudi yang ada di Nagari Pariangan, tapi kolaborasi, baik warga luar yang mau kolaborasi dengan Pariangan, okay. Kami selalu terbuka lebar. Karena kalau pariwisata, kalau berjalan sendiri nggak mungkin kan.
7: Iya, betul.
5: Kalau kita berbicara pariwisata, pasti kita berbicara dengan jaringan. Karena indahnya suatu desa kita tidak akan terlihat kalau lokal yang melihat. Tapi kalau orang luar yang melihat sesuatu yang tidak ada apa-apanya bagi kita, bagi dia sesuatu yang luar biasa.
0: Nagari Tuo Pariangan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menggabungkan pelestarian budaya, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga menjadi contoh inspiratif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Desa Tuo Pariangan juga menjadi wadah wisata pendidikan budaya bagi generasi muda.
1: Banyak aktivitas-aktivitas karena masyarakat sudah merasa ini adalah desa wisata. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.
0: Di balik keindahan dan sejarahnya, masyarakat Desa Tuo Pariangan menyimpan harapan besar. Mereka ingin desanya dikenal luas, bukan sekedar sebagai tempat wisata, tapi sebagai sumber inspirasi dan pendidikan budaya bagi generasi muda, baik lokal maupun mancanegara.
7: Harapannya semoga sampahnya lebih bersih gitu kan Kak, lebih terawat lah gitu Kak.
8: Mungkin harapan saya pribadi terhadap wisata religi yang ada di Nagari Tuo Pariangan ini agar tetap terjaga sebagaimana mestinya, agar masyarakat atau anak cucu kemenakan nantinya bisa menikmati wisata-wisata religi atau wisata-wisata lainnya di Nagari Tuo Pariangan ini. Sebagaimana kita lihat dari bangunan masjid ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari contoh ukiran-ukirannya, dari bentuknya, dari bagaimana nenek moyang kita dalam memperjuangkan Islam dulunya. Mungkin demikian, Bang.
9: Saya mengajak kepada masyarakat, kita mesti berikan pelayanan yang terbaik buat para tamu-tamu kita yang datang ke sini. Karena tamu yang datang ke sini merupakan keberkahan buat kita semua.
0: Pariangan bukan sekedar desa tua. Ia adalah penjaga ingatan kolektif, penyambung generasi, dan cerminan kejayaan budaya Minangkabau. Sebuah tempat yang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga layak dirawat dan dihidupkan terus oleh cinta dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Ia adalah jiwa yang terus hidup di antara lembah dan bukit, sejarah, budaya, dan masa depan berpadu menjadi satu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ismailka.
1: Oke, teman-teman Produway di Asiknya Bisnis kali ini kita bakal ngobrolin seputar dengan salah satu bisnis kuliner yang lagi viral banget akhir-akhir ini ya. Ada Graham Crackers Ice Cream. Nah, kalau kamu lihat teman-teman Produway, dessert yang isinya es krim lembut, terus ada biskuit yang crunchy di bagian luarnya. Nah, mungkin kelihatannya simple banget ya, tapi ternyata konsep yang sekarang dikenal sebagai Graham Bar ini punya perjalanan yang lumayan panjang. Jadi dasarnya itu berasal dari penggunaan Graham Crackers atau biskuit Graham. Nah, konsep dessert Graham sendiri itu cukup populer di Filipina. Nah, biasanya itu dibuat berlapis dengan biskuit Graham, kemudian ada krim, dan didinginkan sampai teksturnya jadi lembut dan padat. Nah, dari konsep dessert itu kemudian muncul nih berbagai kreasi baru, salah satunya dibuat lebih praktis dalam bentuk bar gitu. Jadi dengan biskuit sebagai bagian luar dan isian yang bisa dikreasikan, termasuk es krim. Nah, kalau di Indonesia sendiri konsep kayak gini kemudian masuk ke tren jajanan kekinian ya teman-teman Produa. Dan yang menarik, bahan sederhananya itu justru bisa diubah jadi produk yang punya nilai jual sendiri. Jadi bukan sekedar biskuit plus es krim aja ya, tapi gimana kombinasi itu dikemas dan dibuat sesuai selera pasar sekarang. Nah, dari sini kita bisa lihat teman Produa kalau sebuah bisnis kuliner itu enggak selalu dimulai dari sesuatu yang ribet ya. Kadang bisa dimulai dari makanan yang sebenarnya udah familiar terus dikasih sedikit twist. Dan kalau tadi kita udah bahas dari mana konsep Graham ini berasal, nanti kita bakal geser dikit ya ke sisi bisnisnya. Karena kan namanya juga program Asiknya Bisnis ya, pasti kita bakal bahas dari sisi bisnisnya. Karena yang menarik itu bukan cuma soal es krimnya aja teman Produa, tapi justru gimana produk sederhana kayak gini tuh bisa berubah menjadi peluang usaha. Kira-kira gimana tuh ya? Nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman-teman Produway, kita lanjut ya dikit lagi nih di Asiknya Bisnis, masih ngobrolin seputar dengan Graham Ice Cream. Nah, teman Produway, yang bikin Graham Ice Cream ini menarik dari sisi bisnis ini adalah konsep produknya yang cukup fleksibel ya. Base-nya ini bisa menggunakan biskuit Graham yang asli atau gabin. Nah, kemudian bagian tengahnya itu bisa dikreasiin dengan berbagai rasa dan juga topping. Nah, makanya sekarang kita bisa nemuin ya variasi rasa yang macam-macam, mulai dari coklat, matcha, strawberry, cookies and cream ya, bahkan sampai ke durian pun ada gitu. Nah, kalau secara visual juga gampang untuk dibikin menarik ya teman Produa, apalagi nih kalau dipasarkan lewat media sosial. Model bisnis kayak gini tuh sebenarnya cukup relate sama kebiasaan anak muda sekarang ya kan. Orang tuh gak gampang cuma cari makanan yang enak, tapi juga penasaran sama produk yang kelihatannya menarik dan gampang buat dibagiin ke media sosial, alias ngasih makan medsos gitu. Tapi of course jualan dessert ini bukan berarti tinggal bikin, upload, terus selesai. Tantangannya tetap ada, terutama menjaga rasa supaya konsisten, kemudian menentukan harga yang masuk akal, dan juga bikin produk punya pembeda dari jajanan yang serupa. Jadi kalau kita ngomongin Graham Ice Cream, yang menarik sebenarnya itu bukan cuma ice creamnya aja, tapi gimana sebuah konsep dessert yang sederhana itu bisa dikembangin jadi produk yang punya karakter sendiri dan kemudian dimainkan sebagai sebuah bisnis. Nah, itu dia teman-teman produk obrolan kita di Asiknya Bisnis buat siang hari ini. Gak kerasa udah hampir 1 jam dan juga udah gak kerasa udah di penghujung kebersamaan kita di Santai Siang hari ini. So, it's time for Ruud signing out dari ruang dengar kamu di Santai Siang, dan nanti di Sore Ceria bakal dilanjutin sama Bang Robby Oktaes dari pukul 15 sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, ini dia satu lagu terakhir buat kalian semua teman-teman Pro 2, ada Girls Like You dari Maroon 5 featuring dengan Cardi B. Tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. BMKG memprediksi awal tahun musim ini akan hujan periode 2026-2027 dan akan datang lebih lambat dibandingkan rata klimatologisnya karena dampak El Nino dan dengan intensitas sangat kuat. Sekitar 529 zona musim atau ZOM atau 61,808% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan sebagai akibat dari fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Dan Indian Ocean Dipole ini di samudra sekitar Indonesia berkontribusi pada berkurangnya curah hujan dan memperlambat kedatangan musim hujan di wilayah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, warga negara Indonesia yang berada di Rusia dan Ukraina dipastikan dalam kondisi aman tengah meningkatnya intensitas serangan udara di kedua negara tersebut. Saat ini terdapat 80 warga negara Indonesia yang terdaftar tinggal di Ukraina dan 1.325 WNI yang berada di wilayah Rusia. Masuk ke informasi yang terakhir di sore hari ini. Manchester United MU mulai memantau wonderkid Vålerenga Gabriel Rajovic di tengah ketidakpastian masa depan talenta muda mereka. Dan menurut laporan dari The Sun, Manchester United ini mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung perkembangan dari Rajkovic di Norwegia. Dan langkah ini juga tersebut dilakukan ketika masa dan JJ Gabriel di Old Trafford ini sedang menjadi tanda tanya setelah sang pemain meminta pembatalan registrasinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai. Halo teman-teman Pro 2, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robi Oktayes, dan hari ini aku bakal nemenin teman-teman Pro 2, teman-teman edisi 22 September 2026. Dan pokoknya aku bakal nemenin kamu 5 jam sampai nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. So today teman-teman, kita awali kebersamaan kita yuk dengan program Minang Pride ya. Dan kali ini kita nggak akan jauh-jauh jalan-jalannya, karena kita bakal bahas tempat-tempat yang mungkin justru sering banget kita lihat, kita lewatin teman-teman. Namanya adalah Lembah Anai. Teman-teman Pro 2 pernah melakukan perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi atau sebaliknya, atau mungkin teman-teman yang dari Bukit Tinggi menuju ke Padang ya. Kemungkinan besar nama Lembah Anai ini udah nggak asing lagi, karena kawasan ini berada di Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, dan itu tepatnya di kawasan kaki Gunung Singgalang. Nah, teman-teman Pro 2, yang paling ikonik ini tentu aja air terjun Lembah Anai. Air terjun ini punya ketinggian sekitar 35 meter dan berada di sisi jalan raya Padang Bukit Tinggi. Jadi memang unik banget teman-teman, karena bisa banget kita lihat nih pemandangan air terjun langsung ya dari jalur perjalanan tanpa harus masuk-masuk gitu ya. Dan tapi teman-teman Pro 2, Lembah Anai ini sebenarnya bukan cuma soal air terjun loh. Tapi kawasan ini merupakan bagian dari cagar alam Lembah Anai yang punya fungsi penting, yaitu menjaga ekosistem dan juga keanekaragaman hayati. Bahkan teman-teman, kawasan cagar alam Lembah Anai ini sudah ditunjuk loh sejak 18 Desember 1922. Jadi udah lama banget pada saat masa pemerintah Hindia Belanda. Yang itu artinya teman-teman, kawasan ini nih sudah mendapatkan status perlindungan nih sejak lebih dari 100 tahun ya, kalau gitu. Jadi kalau selama ini kita melihat Lembah Anai itu cuma sebagai tempat berhenti sebentar, foto-foto, terus lanjut lagi. Ternyata teman-teman, banyak ada nih cerita yang jauh lebih panjang di balik Lembah Anai ini. Nah, setelah tahu kalau Lembah Anai ini punya sejarah yang panjang sebagai kawasan konservasi, nanti kita di segmen selanjutnya kita bakal bahas nih. Sebenarnya apa sih yang membuat kawasan ini begitu penting? Bukan cuma buat pariwisata, tapi juga buat alam Sumatera Barat tersendiri teman-teman. So kita break dulu dengan beberapa lagu spesial di sore hari ini. Tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang.
0: Namun sebelum kita lanjut lagi teman-teman Pro 2, kita tampaknya tepat di pukul 15 ini ya, 15-15 menit kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat asar nih. Wah ternyata dipercepat ya, udah cepat sekarang ya. Kalau gitu teman-teman, untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Pada masa kultur stel sel atau tanam paksa pada abad ke-19, saat masyarakat dipaksa menanam kopi sebagai komoditas utama yang harus diserahkan kepada penjajah. Akibatnya, biji kopi yang berkualitas tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri. Mereka mengolah daun kopi menjadi minuman yang diseduh seperti teh. Dari keterbatasan itu, lahirlah kawa daun. Kawa daun bukan sekedar minuman, tapi warisan berharga dari Sumatera Barat yang lahir dari perjalanan sejarah panjang masyarakat Minangkabau.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yeah, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman-teman di segmen selanjutnya di Minang Pride kali ini. Kalau tadi kita ngomongin Lembah Anai, salah satu tempat yang menarik di Sumatera Barat, dan itu ternyata adalah kondisi alamnya teman-teman Pro 2. Jadi kawasan ini berada di antara perbukitan dan juga hutan yang masih memiliki vegetasi cukup lebat. Dan cagar alam Lembah Anai ini udah jadi habitat berbagai jenis flora dan fauna ya. Sampai-sampai keberadaannya bukan cuma memberikan pemandangan yang hijau di sepanjang perjalanan, namun juga punya fungsi ekologis teman-teman. So, air terjun Lembah Anai sendiri juga merupakan bagian dari aliran sungai Batang Lurah yang berhulu di kawasan Gunung Singgalang, yang mana airnya kemudian mengalir menuju tebing dan jatuh membentuk air terjun yang selama ini menjadi salah satu landmark dari Sumatera Barat. Nah, makanya nih teman-teman gak heran ya kalau misalnya Lembah Anai ini sering banget disebut sebagai salah satu ikon wisata alam Sumatera Barat. Lokasinya strategis, pemandangannya cukup khas, dan yang paling penting, kawasan alamnya tuh punya nilai konservasi. Tapi teman-teman, justru karena punya fungsi konservasi inilah kita juga perlu melihat kalau misalnya Lembah Anai ini bukan cuma sekedar tempat wisata. Jadi ketika nanti kita berkunjung ke kawasan alam seperti ini, ada lingkungan yang harus tetap kita jaga teman-teman. Kayak sampah yang kita bawa jangan ditinggalkan, perilaku kita terhadap satwa-satwa yang ada, sampai ke aktivitas-aktivitas manusia nih di kawasan konservasi, semuanya bisa punya dampak nantinya. Apalagi kalau Lembah Anai ini kan kita tahu kalau dia berada di dekat jalur transportasi yang rame banget gitu ya. Jadi BKSDA Sumatera Barat ini juga mencatat bahwa kawasan ini punya tantangan dalam pengelolaannya sendiri, karena kita tahu lokasi yang dekat dengan jalan raya, terus aktivitas masyarakat banyak gitu ya. Namun di sisi lain, pemanfaatan wisata alam ini juga memberikan nilai ekonomi loh bagi warga sekitarnya. So, ada dua hal yang perlu berjalan barengan. Yang pertama itu adalah kawasan tetap bisa dikenal dan tetap dinikmati, tapi satu lagi, fungsi konservasinya jangan juga dilupakan atau dihilangkan. Dan yang menarik teman-teman, ternyata tempat ini yang kita anggap cuma sebagai spot wisata ini punya fungsi jauh lebih besar loh. Apa tuh fungsinya kak? Nanti kita bakal lanjut di obrolan selanjutnya. Why? Kenapa Lembah Anai disebut sebagai bagian dari identitas perjalanan Sumatera Barat? So stay tune dulu teman-teman di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Kita dengarkan beberapa lagu spesial di sore hari ini.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di calling tracker di Menang Pride hari ini. Dan buat orang yang melakukan perjalanan Padang ke Bukit Tinggi ke Padang, lembahan ini kayak bagian dari perjalanan itu sendiri. Dan kita pasti ngelewatinnya, yang di satu di sisi keliling pepohonan dan perbukitan, lalu nanti tiba melihat air terjun yang berada persis banget di dekat jalan. Dan air terjun Lembahan ini disebut sebagai landmark Sumatera Barat karena keindahannya dan juga lokasinya sangat mudah banget dikenali teman-teman. Tapi yang membuatnya menarik itu bukan cuma visualnya, tapi sejarahnya teman-teman. Jadi ada sejarah panjang kawasan konservasi, ada juga ekosistem yang perlu dilindungi, ada masyarakat sekitar yang juga berhubungan dengan aktivitas wisatanya, dan bahkan ada jalur Padang Bukit Tinggi yang sejak dulu ini menjadi salah satu jalur penting di Sumatera Barat. Jadi teman-teman, ketika kita melewati Lembah Anai, sebenarnya kita sedang melewati ruang yang mempertemukan alam, terus perjalanan, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat nih. Dan ya mungkin mulai sekarang nih ya, ketika teman-teman melewati kawasan ini, jangan cuma bilang, oh ini Lembah Anai, enggak. Jadi mungkin teman-teman bisa juga melihat nih hutan-hutan di sekitarnya, melihat aliran-aliran sungai juga yang di sekitarnya gitu ya. Dan posisi kawasan ini sebagai bagian dari cagar alam, karena tempat yang indah ini bukan cuma untuk dinikmati aja teman-teman, tapi juga harus dijaga kelestariannya. Itulah Minang Pride kali ini teman-teman. Kita udah kenalan dengan salah satu bagian dari Sumatera Barat ya, yang mungkin sudah familiar di mata, tapi ternyata punya cerita yang panjang di baliknya. Dan mungkin next time kita bakal bahas lagi apalagi, tapi gak kerasa nih teman-teman, tampaknya udah 1 jam aku nemenin kamu di Minang Pride. Aku pamit dulu, kita tutup dulu Minang Pride-nya, dan aku harap teman-teman Pro 2 tetap kenal dan juga tetap bangga, bahkan tetap menjaga juga kekayaan alam ranah Minang. Kalau gitu, kita beralih program dulu, saat lagi kita bakal masuk ke program Insta Inspirasi kita. So, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Yo, 90.8 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Kita masuk di Insta kali ini ya teman-teman ya. Dan di Insta ini aku gak bakal sendiri ya, karena nanti bakal ada teman aku, partner aku, narasumber kita di siang, di sore hari ini ya. Jadi teman-teman Pro 2, setiap orang itu pasti punyanya mimpi ya. Tapi untuk mewujudkannya dibutuhkan nih mental yang kuat serta keberanian untuk terus melangkah. Nah kali ini ada nih seorang paskibraka ini bukan hanya tentang barisan dalam upacara ya teman-teman ya, tapi tentang proses menempa disiplin, membangun karakter, dan juga belajar mengabdi nih. So today kita bakal mendengar cerita langsung nih tentang mimpi, mental, dan juga pengabdian dari seorang purna paskibraka nih. Seperti apa perjuangannya, kita bakal cari tahu bareng-bareng. Dan langsung saja kita sapa, halo selamat sore, ada Anggi Syakira.
1: Halo Bang.
0: Halo Anggi, selamat sore, apa kabar nih?
1: Baik Bang.
0: Baik ya. Jadi guys, for your information juga, Anggi ini lagi magang juga ya di RRI Bukit Tinggi ya. Dan kali ini bertepatan banget di Insta diminta jadi narsum, dan kita bakal ngebahas nih tentang mimpi, mental, dan juga pengabdian Anggi nih. Tapi Anggi, aku mau nanya, ini memang Anggi paskibraka dulu ya?

0: alhamdulillah itu keterima, Bang.
1: Oh, gitu. Berarti memang memang pengen ikut paskibraka dulu ya berarti,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Terus apa yang membuat kamu berani untuk mau menjadi bagian dari paskibra? Emang apa yang kamu lihat dari paskibraka itu?
0: Sebenarnya awalnya itu ragu, Bang. Mm-hmm. Soalnya kan latihannya berat ya, Bang.
1: Iya, betul. Yeah. Kayak militer gitu ya.
0: Iya, semi-militer. Semi-militer. Jadi awalnya ragu, tapi karena penasaran tadi itu ada keinginan buat nyoba. Jadi nyoba dulu, ternyata waktu seleksi ternyata lolos.
1: Jadi ketika pertama kali terpilih nih, berarti di 2021 berarti?
0: Iya, 2021.
1: 2021 nih, apa yang ada di perasaan kamu kemarin? Nah, gimana rasanya ketika keterima nih?
0: Sebenarnya agak gak nyangka ya, Bang. Soalnya di barisan, di teman-teman Anggi tuh, Anggi adalah termasuk orang-orang yang paling belakang, Bang, barisnya. Kami tuh barisnya tuh dari yang paling tinggi tuh paling depan. Atau enggak, dia di sebelah kanan. Jadi diurut ke kanan, langsung ke kiri tuh yang paling pendek, Bang. Jadi Anggi lah pengisi orang-orang ujung itu tadi, Bang.
1: Oh iya.
0: Iya, Anggi adalah orang-orang yang kalau sebenarnya kalau di pertemanan di SMA, SMP ataupun teman-teman di luar sekolah itu Anggi udah termasuk yang paling tinggi, Bang.
1: Tapi masuk ke dunia paskibraka ini
0: ternyata Anggi yang paling pendek ini, Bang.
1: Yang paling kecil ya.
0: Iya.
1: Jadi gimana tuh ketika Anggi lolos menjadi paskibraka 2021? Itu gimana tuh?
0: Kita itu ada seleksi kan, Bang. Kebetulan di tahun Anggi itu COVID. Masih COVID, Bang. 21 itu masih COVID.
1: Betul,
0: ujung.
1: Betul.
0: Jadi banyak tahap seleksi itu yang gak dikerjain, Bang. Gak ada pelaksanaannya di sana. Jadi kayak misalnya ada parade atau gak itu misalnya ada wawancara. Itu dihilangin di tahun Anggi, Bang. Jadi kami itu memang pure emang kesehatan dulu. Kesehatan habis itu PBB. Jadi sebenarnya Anggi di tes pertama itu udah gak masuk. Yang tinggi.
1: Terus awal
0: itu kita seleksinya tinggi kan, Bang. Jadi di awal mungkin memang standarnya memang untuk yang tinggi dulu.
1: Betul.
0: Jadi di situ Anggi gak masuk. Ternyata itu udah down. Udah kayak ngerasa ini gak ada harapan. Di saat udah ngerasa ini bakal pulang kan, Bang, karena nggak bakal masuk juga, nggak bisa dipaksain, soalnya yang lain tinggi kan, Bang.
1: Betul.
0: Jadi di saat itu kebetulan dibukalah lagi sesi yang buat nyoba. Di saat itu juga, Bang. Itu ditanyain lah sama tim penyeleksi saat itu, ditanyain ada nggak yang mau coba ukur sama meteran yang biasa itu, Bang. Kalau kami itu sistemnya ukurnya itu pakai tali yang pertama itu. Jadi kalau seandainya kita lewat di tengah tali itu, kalau seandainya kepala kita nyangkut, kita masuk sesi selanjutnya. Jadi kalau seandainya dia nggak nyangkut, berarti kita nggak lolos.
1: Jadi waduh,
0: Anggi cobalah yang diukur. Ternyata waktu diukur itu alhamdulillah jadi pertimbangin, Bang, di situ. Ternyata
1: jadi kayak pertimbangan.
0: Iya, jadi kayak beberapa tim penyeleksi yang sekarang sama-sama nyeleksi sama Anggi itu ngelihat kan kayak mereka diskusi dulu kayak kayaknya masih bisa kayak itu. Jadi kayak lolos Anggi di tahap kesehatan tadi itu, Bang. Barulah lanjut ke yang PBB. Kami itu hampir kami seleksinya dari hari Senin sampai Jumat. Jadi pengumumannya di Jumat. Jadi full dari Selasa sampai Jumat itu kami PBB semua, Bang.
1: Betul-betul
0: jadi
1: PBB.
0: Jadi kayak langkah tegak maju, itu hadap-hadap, benar-benar di sana semua. Jadi kayak gak ada berhentinya di sana.
1: Dari Senin, dari mana? Selasa?
0: Dari Selasa, soalnya yang hari pertama kan belum ada PBB
1: betul.
0: Masih yang kesehatan.
1: Jadi ketika terpilih, jadi senang dong ya?
0: Senang, Bang. Senang, di situ Anggi langsung ngabarin keluarga kan, Bang. Kayak motoin kami itu ada nomor dadanya, Bang.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak langsung lah Anggi fotoin nomor dada Anggi itu. Kalau gak salah masih ada deh fotonya di rumah.
1: Oh iya. Waduh, jadi paskibraka. Tapi aku mau nanya dong, bagaimana nih perjalanan kamu menuju paskibraka? Sesuai dengan bayangan kamu nggak? Ternyata Bang, di paskibraka itu rupanya kayak gini nih. Aduh, aku nggak kepikiran nih ada yang kayak gini. Atau gimana nih?
0: Sebenarnya kalau untuk gambaran itu kan udah ada beberapa cerita kan, Bang, dari senior-senior.
1: Betul.
0: Terus sebenarnya kalau dibilang agak kaget, mungkin di karena kami tadi tuh nggak ada yang seleksi lain itu, Bang.
1: Betul. Jadi yang ada beberapa seleksi yang
0: iya,
1: di

0: Jadi kami memang dipush di PBB. Jadi mungkin sedikit beratnya itu karena gak ada istirahatnya itu dikit bang. Jadi
1: ngerti,
0: kayak memang PBB, full PBB. Jadi Anggi sempat mikir kayak kayaknya berat deh gitu. Tapi Anggi balikin lagi bang. Anggi bilang kayak gini, kayak paling 2 hari lagi gitu. Dikit lagi kok, dikit lagi habis ini kita ya latihannya untuk upacara. Betul. Gitu.
1: Oke, berarti memang karena 2021 itu agak sedikit beda ya kan, karena kondisi COVID juga kemarin ya. Oke, tapi pernah enggak sih Anggi sendiri merasa mimpi Anggi ini kayaknya terlalu tinggi deh. Kayak merasa kayak bukan ini deh mimpi aku itu, pernah enggak sih?
0: Kalau untuk itu mungkin karena dari awal Anggi memang inginnya ini, jadi Anggi berusaha kayak harus bisa sih kayaknya. Kayak iya ini sih, emang iya deh gitu.
1: Wajib bang. Sih itu, wajib banget sih kalau kayak gitu ya.
0: Jadi Anggi ngeyakinin diri sendiri, kayaknya kalau memang rezeki pasti dapat bang.
1: Betul, betul. Usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita break nih Anggi, kira-kira siapa nih orang yang paling banyak memberi dukungan, support sama Anggi ketika mencapai menjadi paskibraka kemarin?
0: Pastinya itu orang tua ya bang.
1: Memang orang tua ya.
0: Iya orang tua, karena selama Anggi seleksi pun Anggi diantar, itu pagi diantar, terus pulang itu udah tersedia makanannya, udah tersedia, udah disiapin, nanti Anggi istirahat lagi, besoknya diantar lagi, kayak barang-barang itu udah disiapin semua bang, kayak baru bangun tidur itu bajunya udah ada gitu, jadi Anggi tinggal berangkat. Memang kalau
1: luar biasa,
0: emang support.
1: Memang dukungan penuh dari orang tua ya. Waduh, enak ya kalau gitu ya. Punya cita-cita, punya mimpi, terus orang tuanya benar-benar support, benar-benar mendukung gitu ya. Jadi kayak ya udah lempang luas aja gitu ya. Nah, teman-teman kita bakal break dulu sebentar. Nanti kita bakal bahas nih setelah kan udah sampai sampai sekarang ya. Dan tapi jadi paskibraka itu ada masanya enggak sih?
0: Ada bang. Kami kan gini, kami kan 2001, anggap aja 2021. Dari Anggi 2021 ke 2022 itu adik Anggi mau ada kan bang, kan abis itu ada yang paski lagi kan bang. Itu tuh Anggi namanya masa bakti. Jadi masa bakti Anggi setahun itu.
1: Oh berarti setahun, baru setelah itu ada nanti penggantinya lagi? Atau bisa join lagi? Atau
0: bisa bang, tergantung kita, kontribusi kita. Kita merapat gak ke organisasi? Kalau seandainya kita merapat ke organisasi dan kebetulan di organisasi, enggak, kebetulan di pelatih intinya bang. Kalau seandainya memang butuh tenaga lebih, biasanya itu Anggi tuh di 2022 kan masa bakti.
1: Betul.
0: Di 2023 itu Anggi jadi asisten bang.
1: Oh.
0: Iya langsung dia angkat jadi asisten.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Memang Anggi merapat terus.
1: Benar-benar.
0: Jadi dari senior pun itu bisa menilai sebenarnya ternyata dia serius gitu. Pas juga ada peluang di sana di 2023 itu langsung Anggi 2023 kan asisten, 2024
1: betul.
0: Itu alhamdulillah keluar SK-nya. Di 2025 itu gantian kami sistemnya. Kalau seandainya Anggi udah tahun ini, Anggi mundur dulu, Anggi asisten, majulah rekan Anggi yang lain. Gitu.
1: Benar.
0: Barulah di 2026 ini alhamdulillah ya kami masuk dua-duanya.
1: Gitu ya. Jadi istilahnya sekarang jadi pelatih gitu ya sekarang ya. Wow, jadi pelatih nih. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut teman-teman ya. Setelah istilahnya kalau jadi pelatih berarti purna paskibra berarti ya. Paskibraka ya.
0: Iya.
1: Nah, setelah dari purna paskibraka ini apa nih selanjutnya? Tapi kita break dulu ya Anggi ya. Dan jadi kemana-mana teman-teman Pro 2 tetap bareng kita. Nanti kita lanjut lagi setelah beberapa lagu yang satu ini.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Di tengah perbedaan yang sering terasa jauh, moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling mendekat sebagai sesama manusia. Bukan sekadar menghormati, tapi benar-benar memahami bahwa setiap keyakinan punya nilai dan makna bagi pemeluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, senyuman, sapaan, dan sikap terbuka bisa menjadi jembatan kecil yang menghubungkan perbedaan. Toleransi adalah langkah awal. Namun, harmoni lahir ketika kita mulai peduli dan saling menjaga. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan dengan damai. Justru, dalam keberagaman itulah kita belajar arti kebersamaan yang sesungguhnya. Dari hati yang mau menerima, tumbuhlah dunia yang lebih hangat, damai, dan penuh rasa kemanusiaan.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2 masih bareng aku Robi dan juga Anggi di sore hari ini. Kita lanjut lagi obrolan kita teman-teman ya. Nah, tadi kita ke pending di setelah masa purna paskibraka dan sekarang jadi pelatih nih. Iya. Nah, kira-kira Anggi apa mimpi kamu selanjutnya? Apakah kamu punya mimpi lain atau justru kayak makin mau memperdalam paskibraka ini?
1: Kalau kebetulan kan sekarang masih kuliah ya bang, kuliah. Jadi mungkin selagi masih ada di sekitar Sumbar dan Bukit Tinggi, selagi Anggi masih bisa balik ke Bukit Tinggi buat mengabdi, itu Anggi bakal balik lagi sih bang.
0: Oh, ke paskibrakanya juga ya.
1: Tergantung nanti kalau udah kerja nggak tahu dapat kerjanya di mana.
0: Betul. Tapi kalau selain paskibra nih, kira-kira Anggi pengennya jadi apa nih? Apa nih kegiatannya?
1: Kalau sekarang masih ya masih sibuk kuliah. Kebetulan sekarang lagi magang juga di sini.
0: Betul.
1: Itu aja sih bang.
0: Itu aja.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Nah, ketika aku mau nanya nih, menurut Anggi sendiri apa tantangan terbesar, apalagi tantangan mental nih selama mengikuti proses masuk paskibraka? Kira-kira tantangan mental yang harus Anggi lewatin?
1: Kalau tantangan mental mungkin kalau untuk orang yang gak biasa jauh dari orang tua itu bakal berat bang.
0: Oh iya?
1: Iya, soalnya kan kita latihan pun full. Latihan di awal itu kita prakarantina namanya. Kita pralatihan. Di pralatihan ini kita masih sekolah bang. Kita masih sekolah, sepulang sekolah kita latihan.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu udah habis di sekolah, habis itu lanjut lagi latihan. Itu pulang udah capek. Langsung istirahat, besoknya ngulang lagi.
0: Sekolah, ngulang
1: iya,
0: lagi,
1: kayak gitu lagi. Gitu. Masuk tahap 1 itu kami udah full latihannya dari pagi. Udah full latihan dari pagi, tahap 2 itu kami masuk karantina.
0: Oh, karantina juga?
1: Iya, kami di karantina itu kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Nah itu kami benar-benar gak pegang HP, kami gak bisa komunikasi dengan orang luar. Kami benar-benar jalur kami itu kayak dari asrama langsung ke lapangan, gitu lagi sebaliknya. Jadi kami benar-benar dijaga bang, kami benar-benar dijaga. Kami pakai bus, keluar bus itu udah langsung masuk ruangan. Nanti masuk, kayak kami keluar ruangan itu udah sambut bus lagi. Jadi
0: langsung
1: kami
0: balik lagi
1: iya,
0: ke
1: gak bisa,
0: asrama.
1: Gak bisa los gitu bang, kayak kami gak bisa jajan-jajan sembarangan. Kayak misalnya kayak kita latihan, kalau di lapangan kantin kan itu banyak yang jualan ya bang, itu kami harus nahan untuk gak beli itu karena kalau di prakarantin kalau di karantina
0: asrama, iya,
1: iya waktu di asrama itu kami nggak pegang uang sepeser pun bang.
0: Oh iya,
1: iya kami nggak pegang uang sepeser pun karena memang sudah dibiayai negara semuanya. Dari baju kami, sepatu itu kami dikasih, tas
0: makan juga,
1: iya makan, vitamin kami juga dikasih bang. Vitamin, susu itu udah di cover semua sama pemerintah.
0: Betul.
1: Jadi mungkin bebannya itu karena paling di tugas-tugas khususnya aja lagi bang. Kalau seandainya kita ditempatin di tempat-tempat yang memang membutuhkan yang rasanya itu jadi perhatian gitu bang. Jadi berat. Kayak gitu bang.
0: Oh, aku baru tahu lagi kalau jadi bagian dari paskibraka ada yang begitu-begituan gitu.
1: Iya,
0: ya
1: bang.
0: Oh, tapi gimana nih cara kamu menghadapi semuanya? Kayak jauh dari orang tua, terus hidup tanpa handphone gitu ya. Itu gimana tuh?
1: Kalau di anak zaman sekarang kan HP ini 24 jam di tangan
0: iya,
1: ya.
0: Iya, susah banget lagi.
1: Iya, jadi sebenarnya beratnya kalau seminggu enggak ketemu orang tua okay lah kita masih bisa ketemu di saat pengukuhan nanti ada ketemu tuh bang. Ada pertemuan orang tua, ada pengukuhan. Tapi waktu zaman Anggi balik lagi karena Anggi kan covid.
0: Betul.
1: Iya jadi gak ada semuanya itu bang. Renungan suci kami gak ada. Kami gak ada pertemuan orang tua. Waktu pengukuhan orang tua kami gak diundang. Jadi benar-benar kami aja. Makanya kalau dibilang lebih susah, kalau boleh jujur ya bang, kalau lebih susah tahun-tahun biasanya dibanding tahun 2021 Anggi lebih, Anggi meyakinkan kalau 2021 itu susah bang.
0: Bener,
1: kami
0: ya.
1: Latihannya juga pakai masker loh bang. Sampai kami tampil.
0: Iya, oh iya ya, tampil juga pakai masker ya. Waduh, berarti memang beda ya 2021 ya gara-gara covid itu ya. Oke. Terus gimana nih, ada gak momen-momen dimana kamu benar-benar kayak ayo udahlah stop aja deh gitu? Pernah gak sih apa-apa ya? Pernah gak yang kayak gitu?
1: kalau untuk stop mungkin enggak bang, tapi kebetulan kemarin
0: kayak itu ngerasa capek lah atau lelah iya. gitu, benar-benar kayak aduh sampai kapan nih gitu-gitu ngeluh iya. lah ngeluh.
1: Kalau latihannya pasti porsinya sama semua kan bang, sama teman-teman lain, tapi mungkin capeknya itu karena kemarin itu alhamdulillahnya Anggi itu kepilih jadi baki bang.
0: Kalau jadi baki.
1: Iya, jadi kalau di baki kan tugasnya lebih khusus bang. Jadi perhatiannya lebih ke kita. Jadi mungkin bebannya itu di harapan orang bang.
0: Benar-benar.
1: Harapan orang gimana kita lancar.
0: Buat ekspektasi orangnya iya. bagus ya.
1: Kalau untuk Bukit Tinggi.
0: Oke.
1: Kalau untuk Bukit Tinggi itu kan kita Bukit Tinggi tuh bang, Bukit Tinggi itu daerah khusus.
0: Why?
1: Kenapa khusus? Karena Bukit Tinggi kan pernah jadi ibu kota bang.
0: Ah iya betul,
1: ya,
0: waktu awal-awal banget ya.
1: Bendera yang kita kibarkan itu bang, bukan bendera biasa. Maksudnya bukan bendera biasa itu adalah Sang Saka. Itu adalah bendera yang dikawinkan dengan bendera pertama yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dulunya bang.
0: Oh iya.
1: Iya, makanya kalau misalkan abang ke lapangan waktu 17 Agustus, itu benderanya itu
0: memang
1: gak putih lagi bang.
0: Oh iya.
1: Udah apa tuh ya, butter yellow udah warnanya.
0: Udah agak ngekrem-ngekrem gitu ya, agak pudar gitu ya.
1: Iya.
0: Oh
1: iya. Karena itu bendera yang dikawinkan tadi itu
0: bener,
1: bang.
0: Bener.
1: Bendera itu didapatkan cuman 4 kalau gak salah, ada Jakarta, Yogyakarta, Bukit Tinggi. Iya 3. Cuman ada 3 kota yang dapat bendera itu bang. Jadi makanya sebuah keistimewaan.
0: Iyalah, bener.
1: Apalagi kita yang bawa. Kami aja kami nggak pakai. Kalau bendera latihan kan beda tuh bang. Bendera latihan itu warnanya kuning hijau atau hijau kuning. Jadi di saat ukurannya pun beda bang. Jadi kayak kami ketemu si bendera Sang Saka tadi tuh bang. Benar-benar di Hamin 2 itu kami pengukuhan. Di Hamin 1 kami hari tenang. Jadi nggak ada lagi latihan hari itu. Kecuali yang pasukan-pasukan yang memang ada tugasnya tersendiri tadi
0: betul,
1: itu bang.
0: Betul.
1: Jadi itulah bebannya itu karena bukan tekanan sih bang sebenarnya, cuman tekanan dari diri sendiri sebenarnya bang. Karena kami karena Anggi mikirin kayak ini yang dibawa bendera Sang Saka, terus harapan orang itu besar.
0: Pastilah.
1: Soalnya Anggi pun di situ main sendiri bang. Pasukan diam, Anggi main sendiri, naik tangga, turun
0: betul.
1: Tangga.
0: Nah, jadi pengambil
1: iya,
0: ini
1: jadi,
0: gitu
1: apalagi
0: ya.
1: Apalagi di atas panggung itu bang, itu semuanya petinggi-petinggi Bukit Tinggi semua bang.
0: Betul, semua jadi attention kayak, bakal ke kamu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kamera pun akan ke kita. Jadi makanya itu yang bikin grogi, bikin yang agak mikir kayak, kalau Anggi sempat di posisi yang gini bang, kalau seandainya emang ada orang lain yang lebih layak, gak apa-apa, dia aja yang jadi baki. Nah, jadi kayak karena tekanan yang Anggi rasain sendiri itu bang, yang Anggi bikin sendiri
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Aku juga kalau di pos itu agak gimana ya. Jadi pusat perhatian di hari penting gitu ya, dan bawa sesuatu yang sangat penting
1: sakral
0: gitu ya. Tapi kan biasa nih. Jadi 2021 kemarin ada momen-momen gimana gak? Biasanya kan ada tuh biasa di sosial media kayak ada yang haru, ada yang sedih atau yang mana gitu. Aku ada gak di tahun 2021 atau kamu?
1: Kalau di tahun Anggi mungkin kami gini bang, kami kan ada 2 pasukan. Ada yang penaikan, penurunan.
0: Ah betul.
1: Jadi Anggi di penurunan kebetulan.
0: Oh.
1: Jadi kan kalau penaikan harusnya bang, penaikan itu di jam 10 atau setengah 10, Anggi juga lupa.
0: Oke, pagi.
1: Itu karena detik-detik. Dan itu yang dilaksanakan 3 kota tadi juga ya bang. Yang kota lain pagi jam 7 atau jam 8 dia
0: betul,
1: udah upacara.
0: Betul.
1: Kami enggak, kami nunggu detik-detik. Tapi waktu balik lagi karena kami COVID, kami enggak ngelaksanain detik-detik bang. Jadi kami di pagi. Jadi pagi itu semuanya make up. Walaupun yang sore belum turun, kami tetap siap-siap pakai baju, prepare semua, make up kami dari jam 3 subuh. Soalnya kami rame bang. Kami cewek 28 27.
0: Iya. Padahal ininya penurunan ya.
1: Iya, kami tetap harus siap-siap. Gunanya itu kalau seandainya ada apa-apa di tim sebelah, yang ada di posisi itu bisa langsung masuk bang, gantiin.
0: Betul.
1: Jadi di saat tim yang pagi itu main, yang sore itu
0: tetap
1: dia di ruangan. Kami nggak boleh lihat bang.
0: Oh.
1: Kami nggak boleh ada di sekitar lapangan itu. Kami di ada ruangan. Kami kan di Kes Bangpol itu.
0: Betul.
1: Jadi ada ruangan khusus yang emang tahun ke tahun itu emang jadi ruangan untuk anak paski nunggu bang. Bener. Jadi mungkin yang Anggi rasain harunya, dan mungkin gak semua orang, bahkan pelatih-pelatih pun mungkin gak akan tahu momen ini bang. Kami itu gak bisa ngelihat keluar, jadi posisinya itu kaca, pintu kaca. Yang kami bisa itu ngelihat cuman tiang ujungnya aja bang.
0: Ujungnya aja. Si yang jadi, pemeran-perannya gerak gerik.
1: Gak bisa bang, biasanya. Bener-bener itu kehalang sama mimbar tadi itu bang. Jadi di saat kami, teman-teman kami berjuang, kami itu pasti berdoa kan bang. Berdoa kami deg-degan, kami di sana nangis-nangis juga. Lagi nangis-nangis. Kami didampingi sama dua purna, senior-senior Anggi yang di atas. Kami didampingi dua purna. Di saat itu ada teman Anggi dia itu Danton pasukan 8. Mm-hmm. Jadi dia yang tiga orang, dia yang tengahnya itu bang. Okay. Jadi itu sampai membekas, sampai sekarang masih membekas di Anggi dan teman-teman yang menyaksikan ya bang. Di saat itu kami kan nangis semua, uh-huh. Kami benar-benar udah yang kayak mungkin make up pun gak ada bentuknya lagi. Jadi di saat udah penaikan, kami kan harusnya yang kami tuh sama latihan tuh kalau seandainya lagu habis itu, uh-huh, bendera harus sampai di atas.
0: Betul.
1: Jadi kalau seandainya dia telat atau dia terlalu cepat itu kami nganggapnya tuh kayak ini gagal gitu bang.
0: Fail, iya.
1: Nah, jadi di saat bendera udah dikibarin tiba-tiba itu kan ada aba-aba dari si
0: pemimpin
1: upacara, dia bilang hormat senjata. Di saat itu, di saat ruangan yang tenang tadi itu bang, yang masih ada yang nangis, masih ada yang kacau di sana bang posisinya. Tiba-tiba si namanya Rian bang. Tiba-tiba si Rian ini berdiri waktu aba-aba gerak. Tiba-tiba dia berdiri, terus dia itu hormat tiba-tiba bang. Padahal kami di ruangan, kami nggak ikut upacara, tiba-tiba dia hormat. Waktu dia hormat tuh tiba-tiba dihampirin lah sama purna Anggi tadi tuh. Anggi ngiranya itu kami bakal kena marah di sana bang, kami bakal ditindak di sana. Ternyata si purna Anggi ini gerakin badan Sirian ini menghadap ke bendera. Jadi di situ Anggi ngerasanya ternyata ini yang feel kata orang tuh nanti beda loh rasanya waktu hari H itu beda gitu. Ternyata di sini Anggi ngerasain ternyata kayak nggak, kami ini nggak sekedar kalau kata orang sekedar mau dapat baju putihnya,
0: betul,
1: itu aja, sekedar dapat jalan-jalannya aja, enggak gitu. Tapi Anggi benar-benar ngerasain ternyata emang ada jiwanya teman-teman Anggi.
0: Wow.
1: Dari dia berdiri, dia diserongin, purna Anggi langsung berdiri juga di sebelahnya, langsung hormat ke bendera, kami langsung berdiri juga sama-sama.
0: Iya lah, jadi keikut
1: iya,
0: ya.
1: Itu kayak merinding kami bang seruannya.
0: Waduh, itu momennya luar biasa, itu gak akan terjadi dua kali sih.
1: Iya benar.
0: Iya kan, waduh seru banget. Jadi penasaran, gak ada yang mengabadikan ya kemarin.
1: Iya, karena kan lagi fokus tadi.
0: Iya
1: bang,
0: sih.
1: Fokus ke lapangan semua, yang di kami ini gak ketangkap lagi momennya.
0: Iya sih, aduh itu kalau misalnya seru, keren ya. Berarti bukan cuma sekedar ini, ternyata jiwanya juga dibentuk gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Bang, kami kekeluargaannya benar-benar dibentuk di sana.
0: Keren, aku baru jadi momennya agak. Oke, tapi Anggi, gimana nih untuk pengalamannya selama paskibraka, mungkin bisa di share sedikit biar mungkin ada nih yang di luar sana yang ini, terus mau kasih tips juga kalau mau gabung ke paskibraka, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan gitu.
1: Kalau untuk berarti kan ini kami tuh seleksinya di kelas 10 bang.
0: Oh, 10
1: di kelas 10 seleksi, di kelas 11 itu pelaksanaannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin kalau fisik tentunya harus dipersiapin bang.
0: Harus banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya fisik, kalau rasanya tingginya masih agak sedikit lagi mungkin itu akan dikejar selagi masih ada waktu ya bang. Tapi fisik benar-benar Anggi aja dulu sebelum seleksi itu emang rajin olahraga bang. Kalau enggak pasti tumbang.
0: Benar-benar.
1: Di seleksi aja kita udah
0: shock ya.
1: Iya, di seleksi aja udah di push segitunya kan bang. Jadi mungkin untuk fisiknya itu dipersiapin. Terus wawasan juga bang, wawasannya. Terus kami juga ada tes. Kalau untuk belakangan ini tuh ada tes UTWK bang. Jadi benar-benar gak tenaga aja yang dinilai bang. Kayak
0: ini
1: isi
0: juga,
1: kepala itu
0: iya,
1: juga harus diuji. Terus kami mungkin karena Anggi juga udah bergabung ya bang, di dalam penilaian yang ada. Kami juga nggak yang dihitung itu nggak cuman yang yang jelas tadi itu,
0: betul,
1: Bang. Tapi
0: betul,
1: karakter itu benar-benar jadi pertimbangan.
0: Benar lah, bagaimana kepribadian dia, sikap dia, bener. attitude dia.
1: Kami benar-benar gitu attitude. Ya. Kami misalnya kami latihan, kami seleksinya itu di Gor Bermawi dulu, Anggi Bang.
0: Okay.
1: Di Gor Bermawi itu semuanya Anggi dititip pesan sama senior Anggi di SMA dulu. Itu kayak semua orang disapa. Ternyata emang iya, memang semua
0: harus.
1: Orang siapapun itu, mau dia yang lewat aja,
0: betul.
1: Mau dia yang penjaga di sana, itu kami memang sapa.
0: Betul.
1: Emang
0: betul,
1: kami sapa.
0: Betul.
1: Jadi di saat itulah kami menilai juga yang tim penyanyi situ, dia menilai, oh ternyata dia anaknya attitude-nya bagus gitu.
0: Bagus. Betul.
1: Jadi enggak selamanya kami tuh ngambil penilaiannya itu yang kelihatan.
0: Bener lah, enggak mungkin nanti kan, oh ini pasukan, jangan gara-gara jadi pasukan paskibraka jadi tinggi hati gitu,
1: bener.
0: Ya, sombong, gak
1: bener.
0: Mau nunduk gitu, malah harus tegak.
1: Iya.
0: Oke, tapi kira-kira pesan dari Anggi nih, untuk anak muda nih yang punya mimpi tapi masih takut-takut untuk memulainya, ada gak sih? Gimana nih?
1: Kalau menurut Anggi sih, kalau prinsip Anggi ya Bang, kalau seandainya kita emang penasaran dengan satu hal, lebih baik kita
0: coba aja.
1: Coba. Kalau kita enggak coba, kita akan
0: enggak tahu.
1: Terus.
0: Iya, enggak akan
1: kita
0: tahu
1: gak
0: ya.
1: Kalau seandainya kita gagal, berarti kita kan udah nyoba.
0: Udah tahu.
1: Enggak masalah
0: gitu.
1: Kita enggak ada pertanyaan lagi Bang, kita bisa atau setuju enggak lagi. Sih gitu. Jadi, kita harus coba. Apapun sekecil apapun itu.
0: Mau gagal, mau berhasil itu urusan belakang
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya,
0: yang penting
1: bener.
0: Kamu tahu gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang penting mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu. Wih, setuju lagi. Tapi ini enggak kerasa tinggi, udah mau jam 5 aja nih ya, udah sejam di tengah ngobrol-ngobrol ya. Waduh, luar biasa banget teman-teman. Ya kalau masih ada waktu kayaknya kita bakal ngobrol lagi. Aku masih banyak sih sebenarnya dan pertanyaan sebenarnya masih banyak, tapi sayangnya waktunya aja yang enggak cukup nih Anggi ya.
1: Iya,
0: anyway, Anggi thank you banget udah berbagi cerita ya.
1: Iya.
0: Dan aku juga ini baru tahu kamu itu mantan paskibraka ya.
1: Iya,
0: pasukannya gitu ya. Aduh, luar biasa. Aku dulu sih pengen masuk paskibra, tapi ya cemana ya. Kadang kan harus restu orang tua kan.
1: Iya,
0: ada orang bener. Tua yang gak mau kan.
1: Bener.
0: Jangan kan paskibra untuk ikut pramuka aja pun orang tua bangsa ini ya kan.
1: Iya.
0: Nah itu makanya, tapi ya udahlah, udah lewat juga ya kan. Jadi semoga teman-teman cerita kita hari ini bisa jadi pengingat juga buat teman-teman, mungkin jadi inspirasi juga gitu ya. Karena menjadi hebat itu bukan hanya tentang pencapaiannya teman-teman ya. Tadi ada kita bahas bahwasanya tentang attitude, sikap, perilaku ya, dan yang kamu lakukan itu bakal yang kamu dapatkan.
1: Bener.
0: Gitu. Apa yang kamu berikan, apa yang kamu korbankan, kamu bakal mendapatkan hasil yang sesuai dan setimpal tentunya. Oke teman-teman perdua, thank you sekali lagi buat Anggi udah berbagi cerita ya. Thank you so much. Dan terima kasih teman-teman yang udah stay tune juga. Kita bakal lanjut lagi program dan terus bermimpi guys. Kuatkan mental kamu dan jangan pernah berhenti mengabdi. Dan tadi pesan dari Anggi, jangan takut untuk mencoba. Dicoba aja, gagal berhasil urusan belakang. Oke, kalau gitu aku dan Anggi juga pamit. Thank you so much guys. Kita break dulu dengan beberapa lagu di sore hari ini.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

Konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
10: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
2: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
3: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Tidak pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya, enggak tahu membaca, enggak tahu menulis. Jadi, timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau sok malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisaloo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu. Dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Supamoni Tilambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Supamoni, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisaloo gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar, sopan,
6: sabar,
7: sayang sama anak-anak,
8: cakep,
9: baik hati, siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya, apalagi sampai 50 orang. Berarti si Albert ini memang betul-betul sangat memotivasi dan menginspirasi

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman perlu kita gabung ke Persatu RR Bukit Tinggi guna mendengarkan rangkaian lagu Islamik, karena saat kita bakal melaksanakan ibadah salat maghrib, teman-teman. So enjoy bareng Persatu RR Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Ramadhani. Dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 7 sampai ayat 15.

0: الأبد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik, pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kawasan Bukit Tinggi sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk malam hari ini, dan kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: fil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita di Pro 2 Sunset kali ini ya, kita bahas tentang bersin. Jadi bersin ini merupakan proses dari alaminya tubuh, teman-teman. Jadi ketika kamu ada sesuatu yang mengganggu atau mengiritasi bagian dalam hidungnya kamu, nanti tubuh kamu bakal merespon dan dengan bersin untuk mengeluarkan gangguan tersebut. Nah, teman-teman Pro 2, yang jadi pertanyaannya ini, kenapa sih ada orang yang bisa bersin berkali-kali dalam waktu yang berdekatan? Ternyata penyebabnya itu gak cuma satu, teman-teman. Salah satunya yang paling umum adalah infeksi virus. Misalnya, ketika kita sedang flu, saat flu, produksi lendir di hidung ini bisa meningkat dan akhirnya memicu saraf di hidung sehingga kita jadi lebih sering bersin. Namun selain flu, alergi juga bisa menjadi penyebabnya, teman-teman. Contoh kayak alergi debu, tungau, terus serbuk sari, bulu hewan, sampai jamur. Ini bisa jadi pemicu pada orang yang memang punya alergi tertentu. Tapi biasanya bersin karena alergi juga dibarengi dengan hidung gatal, hidung mampet, berair juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi bersin-bersin terus, jangan langsung mikir, waduh kenapa nih. Bisa jadi tubuh kamu memang sedang merespon sesuatu yang masuk ke dalam hidung kamu dan juga mengganggu hidung kamu. Nah, ternyata penyebabnya cukup beragam, teman-teman. Nanti kita bakal bahas, tapi masih ada nih beberapa pemicu lain yang mungkin justru sering banget kita temuin setiap harinya. Apa tuh? Kita bahas lagi, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Bang, makan bang!
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Futsal jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Gak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.

Teman-teman Perdu, kita bakal gabung ke Perdu Jakarta di ajang Music Live Chat. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan musisi-musisi tanah air. Tapi nanti bakal dipandu sama penyiar Perdu Jakarta. Dan nampaknya aku juga bakal harus pamit undur diri teman-teman. Nanti enjoy bareng penyiar Perdu Jakarta. Dan nanti bakal balik lagi di pukul 8 malam. Nanti bakal ditemani sama penyiar lain. Ada nih Kak Ica nanti yang nemenin kamu. So, terima kasih buat kebersamaannya hari ini teman-teman. Enjoy the music. Enjoy bareng Perdu Bukit Tinggi. Kita jumpa lagi besok. So, see you tomorrow. Sampai jumpa di besok. Dan juga enjoy barang Pro 2 Jakarta.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Ya mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar
0: kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan ya?
1: Kental banget sih.
0: Justru.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gua bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gua aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya.

0: Oh, enggak ada.
1: Oke.
0: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
1: Betul. Betul. Gitu caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar banget.
1: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
0: Iya, kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
1: Okay.
0: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
1: sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
0: Bener.
1: Tapi musiknya gimana akhirnya?
0: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
1: Iya. Yeah.
0: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
1: Betul.
0: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
1: Okay.
0: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
1: Bener.
0: Tabungan.
1: Tapi investasi katanya.
0: Investasi bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
0: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
1: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni kebanggaan sendiri gitu ya?
0: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
1: Iya.
0: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
0: Sensasinya.
1: Yang bener. Ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
0: Bener.
1: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
0: Lumayan.
1: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oh wow,
0: iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
1: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
0: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Yap.
1: Iya kan?
0: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa namanya?
0: Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Zaki.
1: Zaki aja. Iya, benar nih namanya gak susah, siapa tadi ya akhirnya.
0: Lu panggil gue Zaki aja, man.
1: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar.
0: Awal bulan ya?
1: Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini, Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti? Atau
1: sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue nggak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa salah gua, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: dalam kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar,
0: okay.
1: Orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh, ya. Zebra gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa apa ya, kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam Benar-benar. Tapi lo akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lo tulis di tahun
1: 2024. 24.
0: Wow, oke. Okay. Alright. Dan apa ya, kayak setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalami segala, maksudnya yang lo alamin gitu ya, kayak naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup,
0: mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya, mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih apa ya, kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya.
1: Walaupun
0: mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa, lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang
1: bener.
0: Yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja, ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua.
1: Okay.
2: Masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi, gua bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius, Ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue personet aja, gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang. Ya.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
2: Sah-sah
1: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang lebih. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu. Oke. Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di Milidium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh iya. mikir gitu kayak. Kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan gue suka banget sih tapi.
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin dulu? Aduh kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu
2: ya, benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya,
2: yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit nggak?
2: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Oke. Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
2: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kah gitu. Iya.
1: Selalu seperti itu mekanismenya ya.
2: Benar.
1: Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
1: Gitu.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Bener.
2: Hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin
2: lagi capek mereka. Aja, ya, ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright, oke, gitu ya. Berarti Lara ya semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Pak. Ya.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Matva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar.
0: Gitu ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong, warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Iya. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: paling cepat. Oktober ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya full-nya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes,
1: terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri.
0: Mm-mm.
1: Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya. Yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, bisa dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, lagunya Mat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much. Thank you bro.
1: Thank you,
0: sukses thank buat you banget. Albumnya, buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Yep.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright, see you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Jumpa lagi nih bareng aku Selvi di Ruang Literasi ya. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai literasi tentunya ya. Dan teman-teman Pro 2, untuk siaran ini bisa kamu saksikan juga di YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi atau bisa langsung kamu dengarkan lewat RRI Digital di 94,8 Pro 2 FM ya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kita pergi ke luar negeri nih, biasanya yang kepikiran adalah belajar bahasa mereka supaya kita bisa berkomunikasi. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bagaimana sih caranya supaya justru bahasa Indonesia yang dikenal dan dipelajari oleh orang-orang luar negeri? Nah, karena ternyata bahasa Indonesia ini bukan cuma bahasa yang kita gunakan sehari-hari di rumah, di sekolah, di kampus atau di media sosial ya. Bahasa Indonesia juga punya peluang untuk dikenal lebih luas di dunia. Nah, tapi tentu ada tantangannya. Bagaimana cara memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat internasional? Apakah cukup dengan mengajarkan kosakata dan tata bahasa saja? Lalu di tengah upaya membawa bahasa Indonesia ke dunia, bagaimana kita tetap menjaga bahasa daerah dan tetap menguasai bahasa asing? Nah, malam ini kita akan mengobrol lebih jauh soal itu bersama seorang penulis buku tentang bahasa Indonesia, sekaligus dosen yang punya pengalaman mengajar di luar negeri. Langsung saja kita sapa pada malam hari ini sudah hadir, ada Bapak Gus Riza. Halo Bapak, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya Bapak, baik?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Tadi aku sempat singgung kalau misalnya Bapak adalah seorang dosen di luar negeri, berarti sering keluar negeri dong?
1: Alhamdulillah, sering.
0: Oh, sering ya. Kapan-kapan ajak aku ya.
1: Ya, boleh. Boleh.
0: Oke, nah sebelum kita masuk lebih jauh nih, boleh Pak Gus Rizal atau sapaannya apa nih yang lebih akrab nih, Pak?
1: Kalau di luar, Pak Gus.
0: Pak Gus,
1: Pak Gus. Okay. Kalau di kita di sini ya Datuk aja, Mak Datuk.
0: Mak Datuk gitu ya. Ya. Jadi aku panggilnya lebih akrab gimana nih?
1: Panggil aja Pak Agus aja.
0: Pak Agus aja, boleh, yeah. boleh. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih Pak Agus tentang perjalanan Bapak sampai akhirnya begitu dekat dengan dunia bahasa Indonesia, menulis dan juga pendidikan?
1: Baik, pendengar RRI Pro 3, selamat malam tentunya. Ya, pertanyaan ini sebetulnya bagus sekali ya, tapi terlalu panjang. Kalau saya cerita terlalu panjang nanti habis waktu. Tapi cerita aja di awal, saya mengajar bahasa Indonesia itu di tahun 1988.
0: Oh, udah lama banget
1: belum
0: ya.
1: Belum lahir ya.
0: Belum lahir. Aku masih di awang-awang mungkin ya.
1: Iya.
0: Tahun segitu.
1: Jadi itulah awal dari kegiatan mengajar bahasa Indonesia. Tapi tentu saja mengajar bahasa pada waktu itu tidak seperti pada masa sekarang tentunya. Di awal tentunya penuh dengan tantangan, penuh dengan survive lah ya.
0: Survive
1: ya. Jadi banyak sekali yang harus saya kerjakan pada waktu itu, di mana pada saat itu buku ajar juga sangat sedikit.
0: Minim ya.
1: Kemudian metode mengajar juga belum saya dapatkan pada waktu itu. Jadi banyak persoalan-persoalan di awal itu saya harus menggali, harus belajar dalam berbagai hal. Barulah seiring waktu, pengalaman itu pula lah yang akhirnya membawa saya sebagai pengajar seperti saat ini. Jadi itulah awal daripada kegiatan mengajar pada pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing itu. Penuh dengan perjuangan, itulah intinya di awal itu.
0: Oke. Nah, apa yang membuat Pak Agus sendiri akhirnya sadar nih, oh ternyata orang luar itu punya ketertarikan nih untuk belajar bahasa Indonesia?
1: Iya, pada waktu itu tahun 88 itu demandnya banyak, banyak kebutuhannya. Banyak orang-orang asing pada waktu itu yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi saya mengambil momentumnya itu. Walaupun pada waktu itu kemampuan untuk mengajar masih dalam tahap proses ya. Tapi tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau untuk belajar, harus belajar terus menggali ilmu apa yang kurang dipelajari. Ini sekaligus untuk teman-teman ya yang ingin melakukan sesuatu, sebuah inspirasi untuk kalian semua, asal punya kemauan, punya kemauan, punya cita-cita ingin mau merubah, saya kira tidak ada jalan yang tidak bisa kita lakukan. Jadi pertanyaannya tadi adalah karena banyaknya kebutuhan guru pada waktu itu tahun 88 itu mungkin Silvi kan belum lahir,
0: belum.
1: Tapi tahun itu ekonomi kita sangat bagus-bagusnya pada waktu itu. Pada waktu itu sehingga akhirnya banyak tenaga asing yang bekerja di Indonesia.
0: Betul.
1: Nah, terutama di Jakarta, di mana pada waktu itu saya memang stay-nya di Jakarta pada tahun 88 itu. Jadi inilah dasar atau keinginan yang membuat saya terus berpikir, oh saya harus melihat ini peluang untuk mengajar. Nah, terus waktu berjalan, saya membaca referensi-referensi dari buku-buku yang saya dapatkan dari luar negeri. Saya beli itu, saya beli, kemudian saya pelajari. Metode ngajarnya adalah based on experience saja. Nah, dari mana experience-nya? Nah, kebetulan pada waktu itu sebelum tahun 88 itu saya kan pernah mengajar belum begitu banyak, tapi saya melihat ketika saya bekerja dengan sebagai driver, saya enggak pernah malu untuk menceritakan kepada teman-teman ya pendengar Pro 2. Jangan pernah malu, sekali lagi pekerjaan yang kamu lakukan, kalian lakukan itu. Saya pernah menjadi driver dengan orang Prancis pada waktu itu. Jadi
0: drivernya nggak main-main, langsung sama orang Prancis.
1: Langsung
0: ya?
1: Orang Prancis. Jadi kebetulan orang Prancis itu kan, itu yang saya sampaikan tadi. Pernah suatu ketika di awal-awal nih ceritanya ya, orang ini setiap seminggu dua kali kedatangan tamu, ternyata baru saya tahu itu adalah guru bahasa Indonesia dia yang mempelajari bahasa, dia belajar bahasa Indonesia. Jadi ada saya melihat metode-metodenya ya, walaupun saya sangat dekat dengan bos itu sehingga banyak belajar. Jadi yang diajarkan itu adalah materi-materi yang kekinian sehari-hari. Jadi itulah dasar bagi saya untuk mengajarkan bahasa Indonesia, karena tidak ada ini, belum ada guidance bagaimana untuk mengajar itu, buku belum ada. Inilah yang saya berdasarkan pengalaman sih sebetulnya. Kemudian juga pernah menjadi pemandu wisata, itu saya masukkan dalam materi-materi ajar sebetulnya. Jadi belajarlah, dan asal mau belajar saya kira itu. Nah, barulah di tahun seiring waktu, di tahun 1999, berarti 10 tahun kemudian ya, barulah terbentuk lembaga resmi namanya Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, disitulah saya baru mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian membaca beberapa teori-teori pengajaran itu seperti apa. Nah, inilah awal tambah kuat saya jadinya kan. Nah, sampai terus sampai sekarang. Saya kira ini yang perlu kita catat adalah cari peluang itu, ambil peluangnya kalau ada. Saya kira itu.
0: Apapun itu peluangnya diambil gitu ya.
1: Ambil tentunya

0: Indonesia ini adalah negara yang kaya akan khasanah, baik kaya dalam bidang bahasa, kaya dalam makanan kita kaya, kaya dalam berbagai hal, budaya kita kaya, banyaknya agama itu juga menjadi daya tarik. Pokoknya Indonesia ini adalah lengkap kita ini. Saya sudah berkunjung ke beberapa negara di belahan luar sana. Setelah saya lihat, Indonesia ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita punya segalanya. Kita punya laut, punya gunung, punya darat yang sangat. Dan alami. Nah ini. Nah di luar negeri, tadi sebelum acara kita mulai, simpati bincang-bincang. Nah, begitu banyaknya ragam budaya di Indonesia ini pada waktu itu, inilah yang menjadi dasar bagi mereka untuk mendalami kebudayaan Indonesia. Inilah sebabnya mereka tertariknya di situ. Satu, karena saya mengajarnya adalah di negara Australia. Alasan keduanya adalah kenapa orang-orang Australia itu suka sih belajar bahasa Indonesia. Karena kita negara bertetangga. Negara bertetangga yang dekat. Kalau di dalam, saya pernah juga di interview di salah satu media TV nasional. Itu namanya Indonesia Australia. We are near neighbor and good neighbor. Kita adalah tetangga yang dekat dan tetangga yang baik sebetulnya. Itulah dasar bagi siswa-siswa di Australia itu tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dari segi budaya, dari segi bahasa, kita ragam bahasa kita itu sangat kaya. Nah bahasa Indonesia ini peluangnya ada. Makanya mereka tertarik. Itu aja sih kalau kita lihat. Makanya ini dasar bagi mereka. Dan jelas kita negara bertetangga, itulah yang membuat mereka tertarik dalam mempelajari bahasa Indonesia.
1: Ternyata memang salah satu alasannya itu adalah karena we are a good neighbors ya.
0: We are a good neighbor and sesuatu yang kalau udah ini good neighbor itu kan berikutnya adalah jadi good neighbor, jadi near neighbor and good neighbor jadinya.
1: Betul.
0: Jadi, kalau udah deket kan jadi baik jadinya.
1: Jadi baik jadinya ya. Dan juga nih kalau misalnya kita berbicara tentang mengenalkan bahasa Indonesia ke kancah dunia, apa yang akan diajarkan gitu kepada mereka? Apakah hanya sekedar bahasa Indonesia saja atau ada hal lebih besar yang ingin diajarkan?
0: Tentu saja ada silabusnya ya. Di dalam mengajar itu, saya mengajar di Australia itu tentu ada urutan-urutannya. Tergantung dari grade mereka juga. Ya tentu mulai dari grade dasar, menengah, kemudian tingkat advance ya. Itu ada. Nah yang diajarkan itu tentu itu harus ada terstruktur dah pasti ya. Nah materi-materinya juga sesuai dengan kurikulum yang sudah ada di mereka juga punya kurikulum. Jadi bahasa Indonesia ini di Australia itu adalah salah satu bahasa asing yang diajarkan dari tiga bahasa asing lainnya, yaitu ada Cina, ada Jepang, ada Korea plus Indonesia. Jadi empat bahasa Asia ya. Eropanya ada ya, Prancis, ada juga ada Jerman. Ini Itali, bahasa Itali mereka pelajari. Nah inilah yang diajarkan. Nah di negara tetangga Asia itu termasuk bahasa Indonesia menjadi favorit bahasa asing yang diajarkan. Karena itu tadi, karena kita negara yang bertetangga, jadi kemungkinan mereka untuk mempraktikkan itu sangat sangat besar kemungkinan. Apalagi Australia, Indonesia dengan Bali umpamanya, itu banyak orang Australia berkunjung ke Bali. Nah inilah dasar. Jadi mereka juga ingin praktekkan bahasanya ya. Itu sih Sylvie untuk keinginan mereka dasarnya. Jadi kalau materi ajar sesuai dengan silabus yang sudah mereka buat.
1: Oh berarti mereka membuat silabus tersendiri itu ya?
0: Ada, oh. ada tidak asal ngajar aja ada.
1: Okay.
0: Ada sesuai mata pelajarannya dengan grade-nya juga.
1: Oh, grade-nya juga ada grade-nya. Ya. Berarti ada yang misalnya kayak kalau aku sekolah dulu kan ada kayak batas KKM gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, ada gitu juga.
0: Ada, ya ada.

0: sesuai dengan kurikulum mereka.
1: Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Jadi terstruktur lah. Terstruktur.
1: Betul. Nah, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang lumayan favorit kata Bapak Agus.
0: Iya, salah satu dari
1: banyak bahasa Asia yang menjadi bahasa favorit nih.
0: Iya.
1: Apakah ada kesulitan atau tantangan tersendiri mengingat budaya kita dengan mereka itu sangat berbeda, Pak?
0: Jadi gini, teman-teman sekalian yang mendengarkan siaran ini, mengajar bahasa Indonesia itu bagi penutur asing ya, itu tidak sama dengan mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Indonesia, penutur asli. Nah, kita perlu tahu juga budaya. Harus tahu juga kita bagaimana ke, jadi sesuatu yang orang asing tidak tahu, kita dia kan berbeda budaya kita.
1: Betul.
0: Contoh, kita menunjuk dengan tangan kiri maunya. Itu bagi kita di Indonesia, di orang Eropa itu mungkin sesuatu yang normal aja. Yang tapi kalau kita kan ya, di Indonesia, nah itu kita ajarkan menyuruh dengan tangan kiri itu tidak. Nah, ini budaya kan. Nah, ini masuk dalam penambahan pemahaman budaya namanya.
1: Gitu. Nah, berarti itu budaya Indonesia kayak kebiasaan, tradisi, nah, itu diajarkan juga.
0: Saya
1: ya?
0: Mengajarkan itu. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, mereka tidak tidak kaget. Dianggap mereka itu hal biasa. Bagi kita di Indonesia nanti, inilah kira-kira budaya di Indonesia itu seperti itu. Jadi informasi bagus sebetulnya kalau kita memberikan pelajaran, edukasi kepada anak-anak, siswa-siswa yang di SD, SMP, SMA, ya sehingga mereka tahu ketika mereka berkunjung ke Indonesia ada budaya yang mereka anggap itu biasa, sementara di Indonesia itu tidak biasa.
1: Okay. Nah,
0: kita ajarkanlah di samping materi-materi yang baku ya, itu diajarkan. Jadi inilah yang saya katakan itu. Jadi tidak, kalau kita ngajar di Indonesia, orang di kelas dulu bahasa Indonesia, kita udah orang Indonesia yang kita ajarkan itu sama-sama kita memahami budaya kita. Tapi kalau orang asing, mereka belum tahu. Sebaiknya kita berikan informasi tentang budaya-budaya kita itu.
1: Okay.
0: Terus makan kita pakai tangan. Ya, kenapa orang, ada siswa di Australia itu sangat kritis ya. Gimana soal makan? Ya, kita jelaskan. Makan kita umumnya di Indonesia itu orang Indonesia makan pakai tangan. Kenapa? Ini merupakan sudah kebiasaan kami di Indonesia. Ini kan jadi sehingga mereka yang tidak tahu jadi tahu. Mereka yang tidak memahami sekarang jadi paham bagaimana budaya. Karena mereka suatu saat juga akan ke Indonesia.
1: Betul, betul.
0: Jadi inilah yang saya katakan itu. Mengajar bahasa Indonesia itu tidak hanya mengajarkan materi saja, tapi kita ajarkan juga budaya. Nah, itu pertanyaannya sekaligus Bapak jawab.
1: Betul sekali. Berarti selain dari bahasa Indonesia sendiri, kita juga mengajarkan budaya. Kebiasaan. Supaya mereka kayak terbiasa gitu ya Pak ya.
0: Iya, karena mereka jadi tahu budaya. Saya tidak mahir dalam seni tarik suara. Tapi kalau di kelas di Australia itu, istilah sekarang ini suara palas-palas sedikit, ketika di sana di kelas saya nyanyikan aja lagu Burung Kakak Tua dengan dengan nada apa adanya, tapi pesan saya sampai. Ya, pesan saya sampai ya, dalam arti kata mengajarkan lagu-lagu anak-anak, yaitu mereka ikuti walaupun tidak dengan apa namanya cengkok yang sesuai pada waktu itu. Tapi yang jelas narasinya sama, tetapi mungkin cengkoknya yang tidak sama. Jelas karena saya bukan penyanyi. Jadi
1: yang penting pesannya sampai ya.
0: Yang penting pesannya sampai.
1: Betul, betul.
0: Jadi itulah. Kemudian juga saya juga mengajarkan dalam bentuk narasi-narasi cerita. Nah, inilah yang saya buatkan di dalam buku. Buku saya itu berbagai informasi tentang Indonesia itu saya masukkan ke dalam bahan ajar. Ya itu. Jadi ini sehingga mereka tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu.
1: Oke. Okay.
0: Saya kira okay. Itu. Jadi kan bisa saja materi-materi sebuah cerita Malin Kundang umpamanya kan, itu saya buat cerita pendek, kemudian saya buatkan narasi pertanyaan-pertanyaan dari cerita singkat itu. Kenapa enggak? Jadi dua, kita dapat materi ajar, kita dapat sampaikan materi tentang cerita-cerita legenda itu masuk. Jadi ini itulah keuntungan kalau ngajar itu, kita bisa memberikan informasi dengan sebaik-baiknya.
1: Betul sekali. Oke, tadi Bapak sempat bilang kalau misalnya ada grade gitu. Berarti kan apakah artinya bahasa Indonesia itu sudah masuk dalam kurikulum sejak usia dini? Mungkin dari SD mungkin?
0: Kita di Australia, bicara di Australia. Di Australia itu, ini bicara di awal, di era 90-an ya. Bahasa Indonesia itu diajarkan dari tingkat dasar sebetulnya. Bayangkanlah itu. Dari elementary itu sudah diajarkan bahasa Indonesia. Sampai ke tingkat SMP. Kemudian ke tingkat SMA. Apalagi di perguruan tinggi itu diajarkan bahasa Indonesia. Ya memang sekarang agak sedikit menurun. Tapi itu lain cerita ya. Yang jelas adalah bahasa Indonesia di Australia itu pernah mendapat tempat ya. Pernah mendapat ruang di mana masyarakatnya itu mencintai bahasa Indonesia. Nah sekarang ini tugas kita tentunya untuk menjaga ini sustainable, terus keberlanjutan agar tidak punah bahasa Indonesia ini. Saya kira ini ya perlu teman-teman pendengar ketahui, rekan-rekan, bahwasanya melalui pengajaran bahasa Indonesia ini banyak hal mungkin yang dapat kita sampaikan ya kepada masyarakat di luar sana, bagaimana kayanya Indonesia. Jadi melalui pengajaran bahasa Indonesia itulah kita dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang Indonesia seperti apa. Okay. Saya kira ini bagus sekali. Jadi momentumnya sangat baik sih menurut saya ketika kita masuk dalam ranah budaya. Nah, di sana itu namanya bagian daripada pengajaran bahasa di situ.
1: Oke.
0: Betul.
1: Oke. Nah, kali ini aku mau nanya sama Bapak mengenai konsep dalam bahasa Indonesia. Ada konsep yang cukup dikenal dalam kebijakan bahasa Indonesia, yaitu Trigatra Bangun Bahasa, di mana yang pertama utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga kuasai bahasa asing. Nah, menurut Bapak sendiri, kenapa tiga hal ini harus berjalan bersama gitu, bukan dipilih salah satunya?
0: Iya, ini memang Trigatra itu memang sudah sangat pas itu. Kita sebagai negara besar ya, bahasa Indonesia itu merupakan sebuah identitas bangsa. Kita enggak kaleng-kaleng. Negara Indonesia ini negara yang kaya akan penduduknya ya. Kemudian dengan beraneka ragamnya bahasa daerah, itu juga tidak boleh dilupakan. Itulah akar budaya kita.
1: Betul.
0: Jadi ini nggak bisa kita abaikan. Seperti kita, satu lagi bahasa asing. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, bahasa asing? Karena kita tantangan global ini, kita harus dituntut harus mengadopsi bahasa-bahasa asing sehingga kita dapat berkomunikasi dengan pihak luar sana. Baik itu dalam sektor industri, sektor pariwisata, ilmu pengetahuan. Bayangkan kita belajar, ada siswa kita yang belajar di luar negeri itu bahasa pengantarnya ada bahasa Inggris. Kecuali masuk dalam perguruan tinggi yang memang pengantarnya bahasa lokal mereka. Seperti bahasa Jerman, bahasa Belanda, itu kan bahasa di mana bahasa Indonesia diajar, bahasa asing mereka itu diajarkan. Tapi ketika belajar kita siswa Indonesia kuliah di sekolah International University, itu tetap saja pengantarnya bahasa Inggris. Contoh ada seseorang yang belajar di Jepang pokoknya. Nah, International University, walaupun di situ negaranya adalah negara Jepang, tapi pengantar dalam ilmu pengetahuannya mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu adalah memang bahasa internasional yang dipelajari sih sebetulnya. Mm-hmm. Nah sekarang ini sudah meningkat, ada combine mm-hmm. dengan bahasa asing lainnya seperti Perancis, Itali, Cina, Jepang. Mm-hmm. Ini kan penambahan ilmu ya. Tapi bahasa Inggris tetap saja masih menjadi primadona sekarang ini.
1: Oh.
0: Di mana-mana kalian itu mm-hmm. ke luar negeri ya cukup ya, kasarnya butuh. Nih mm-hmm. Bahasa asing kita kuasai satu aja bahasa Inggris udah aman kita di luar negeri karena ada komunikasi kita dengan pihak luar sana.
1: Karena itu jadi, udah jadi bahasa internasional ya Pak.
0: Iya. Nah kembali ke pertanyaan lagi sekaligus untuk menambahkan pertanyaan tadi Trigatra itu adalah jadi nggak bisa terpisah-pisah kita mengajarkan mempelajarinya maksud saya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di mana itu dipelajari kalau di rumah kalau kita orang Minang ya kita ada di Jakarta sekarang banyak ya sekali-sekali kita komunikasi dengan anak-anak dalam bahasa Minang umpamanya. Mm-hmm. Nah bahasa Indonesia sendiri udah pasti kan. Nah bahasa asing ya dileskan anak-anak dalam bahasa asingnya. Jadi inilah yang harus makanya itu tidak bisa terpisah-pisah, harus secara terintegrasi, harus menyatu dia. Jadi saya kira kalau ini terpisah-pisah nanti pincang dia.
1: Iya. Ibaratkan kayak pilar ya Pak ya.
0: Iya, tiga pilar.
1: Dalam tiga pilar dalam sebuah bangunan. Hmm. Kalau satunya nggak apa ya hancur.
0: Hancur, gitu. Miring dia.
1: Miring dia.
0: Hmm. Ya saya kira Trigatra itu sangat penting ya. Itu kan program dari pemerintah itu harus dilaksanakan itu. Jangan kita pernah malu menggunakan tadi terkait dengan bahasa daerah. Jangan pernah malu menggunakan bahasa daerah kita.
1: Hmm.
0: Kalau kita orang Jawa, ya teman-teman yang berasal dari Jawa, ya silakan berbicara bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya silakan. Kemudian bahasa Indonesia ada pasti ya.
1: Hmm.
0: Nah, kalian tambah lagi bahasa asing lainnya. Nah, itu jadi gini, bahasa asing itu jangan pernah malu untuk mempraktikkan. Praktikkan aja.
1: Coba ya. Aja ya.
0: Coba, gitu. Coba aja.
1: Karena kan banyak juga tuh yang kayak, iya apaan sih, sok Inggris iya. gitu.
0: Ya. jangan, harus ini, harus jangan pernah merasa malu itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa asing. Nah, mm-hmm. kita di Indonesia ini ya,
1: mm-hmm.
0: Kita berbeda dengan negara-negara serumpun ya, mm-hmm. katakanlah Malaysia. Malaysia itu kenapa mereka ini kita harus akui juga kenapa Malaysia lebih unggul mereka saya harus akui itu lebih unggul dalam penggunaan bahasa Inggrisnya karena mereka in official meeting
1: mm-hmm.
0: itu mereka menggunakan bahasa Inggris.
1: Oh.
0: Iya betul jadi bahasa asing terutama bahasa Inggris itu bukan hal baru bagi mereka.
1: Hmm.
0: Jadi itulah keunggulan negara-negara yang tetangga kita seperti Malaysia, kemudian Filipina, Singapura. Itu negara yang memang menggunakan bahasa Inggris sudah seperti bahasa yang kedua bagi mereka. Maka menjadikan bahasa priority bagi mereka.
1: Priority.
0: Nah kita kembali lagi, kita ruang untuk kita menggunakan ruang untuk bahasa Inggris itu sehingga hampir tidak ada bagi kita. Jadi kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Ini kan persoalan sebetulnya, Silvi.
1: Yeah.
0: Ketika kita tidak ada media untuk menggunakan bahasa asing, sehingga kita jadi itu tadi kita dianggap ngapain lo belajar bahasa Inggris? Sok jago. Nah kadang-kadang kita dicengin ya. Kalau anak-anak muda sekarang dicengin loh bahasa Inggrisnya sok-sokan ya. Tadi yang disampaikan oleh Anda itu kita dianggap sombong. Padahal tidak. Gak boleh. Hantam aja. Kasih aja terus istilahnya.
1: Okay,
0: itu salah satu cara juga untuk mempelajari bahasa Inggris.
1: Okay. Ya. Nah banyak lagi nih yang pengen aku bahas sama Pak Agus tentunya. Katanya ada penghargaan juga ya Pak ya. Yeah. Tapi tahan dulu. Nah, biar ini jadi kejutan buat teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja. Kita break dulu sebentar. Tetap stay tune di Ruang Literasi pada malam hari ini di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Yang katanya pengen tip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campursari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Oke, teman-teman, berdua masih bareng aku tentunya di Ruang Literasi bersama dengan Pak Agus Rizal atau Pak Agus gitu panggilannya ya.
2: Yeah.
1: Dan kita tadi sempat aku spill juga sebelum break bahwasanya kita akan membahas. Ternyata Bapak Agus sendiri sudah menerima banyak penghargaan ya. Di antaranya ada 26 years People to People Relation Indonesia Australia. Berarti dari tahun 2000 sampai 2026 ya, Pak ya.
2: Iya, itu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Australia. Kemudian penghargaan lainnya adalah dari APPBIPA. APPBIPA itu adalah afiliasi pengajar pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing.
1: Iya, BIPA.
2: Ini,
1: ya.
2: BIPA namanya. Ini penghargaan tertinggi, Satya Abdi Budaya namanya.
1: Betul, Satya.
2: Jadi ini sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada tokoh yang mengabdikan hidupnya dalam menggelorakan budaya dan bahasa Indonesia di dalam dan di luar negeri.
1: Wow.
2: Jadi ini ini memang prestis penghargaan tertinggi ya bagi pengajar BIPA. Jadi saya bersyukur tidak ada sesuatu pekerjaan yang tidak bernilai ternyata. Yang penting teman-teman ya, saya berikan motivasi juga untuk teman-teman. Ketika teman-teman ya punya kegiatan, punya passion dimanapun atau apapun, apakah itu seni musik, seni tari, mengajarkah, tekunilah bidang yang kalian suka itu. Terus jaga, jangan ganti-ganti, artinya 5 tahun bosan ini ganti lagi bidangnya, itu enggak kuat kita. Harusnya satu bidang aja kita kuasai. Kalau bahasa luarnya itu kan harus ada sustainable, harus berkelanjutan. Jadi ilmu itu harus berkelanjutan. Disinilah kita melihat, kita tekuni, kita dalami, kita hayati dengan sungguh-sungguh. Nah, masalah dapat penghargaan itu nomor 3 atau nomor 4. Tapi kita kerjakan aja dulu yang terbaik. Nah, saya tidak pernah menyangka kan untuk mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia, itu kan tidak pernah menyangka.
1: Ibaratnya kayak penguatan personal branding dulu ya, Pak.
2: Itu dia. Jadi kuat ya, betul. Intinya adalah teman-teman yang mendengarkan siaran ini, tadi seperti yang saya sampaikan, tekuni, kuasai ilmu yang kalian, bidang yang kalian kuasai itu, sehingga kalian mahir di bidangnya itu. Sehingga kalian mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak bisa, kalian kasarnya udah di luar kepala kalau untuk hal yang kalian kuasai itu.
1: Betul.
2: Jadi disitulah bedanya kita, orang yang inilah istilah kata profesionalisme itu dengan yang amatiran. Nah, itu kata amatiran dengan profesionalisme itu sebenarnya. Jadi kalau amatiran ya sebentar-sebentar pindah. Nah, profesionalisme itu orang yang tekun dia. Tekun dia mengerjakan bidang yang ingin dia lakukan. Sehingga istilahnya, nah, makanya ada lagi timbul istilah kepakaran. Nah, orang yang dikatakan pakar dalam bidangnya, ya itu dia akan mendapatkan kekuatan. Udah enak dia di luar, sepertinya dia mengalir aja ilmunya itu. Akan betul, diberikan betul kepada siapapun, insya Allah bisa.
1: Oke. Yang penting personal brandingnya kuat dulu.
2: Harus
1: ya.
2: Harus kuatkan itu ilmunya.
1: Kayak misalnya Pak Agus sendiri ya, kuatnya di bahasa Indonesia ya.
2: Saya bidang itu bidang saya.
1: Iya, dikuatin di situ ya.
2: Kuatkan di situ. Sehingga akhirnya kita mampu kita untuk memberikan lebih daripada yang lain. Saya kira itu.
1: Oke. Nah, sekarang nih Pak, kita sering lihat ya bahwasanya anak muda di media sosial sering memakai bahasa campuran. Yeah. Contohnya kayak Indonesia plus Inggris gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Kayak aku sih literally, nah, literally kan sebenarnya bahasa Inggris gitu.
2: Iya, betul.
1: Tapi sering digunakan dalam percakapan sehari-hari gitu. Nah, ataupun mungkin menggunakan singkatan atau bahasa slang mungkin, atau sampai istilah viral gitu.
2: Iya.
1: Nah, menurut Bapak sendiri apakah ini justru ancaman bagi bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, atau justru bagian dari perkembangan bahasa?
2: Jadi gini ya, bahasa itu sifatnya kan dinamis ya, dinamis. Tetapi yang perlu kita ingat adalah di dalam acara-acara resmi umpamanya, tentu saja kalau kita ada bicara tentang formal meeting umpamanya kan, kalaupun kita menggunakan bahasa asing, itu diberikan, dijelaskan setelah itu. Boleh, gak apa-apa sih kalau menurut saya. Tapi dijelaskan maksud tujuan bahasa yang kita gunakan itu. Jadi kalau kita gak menggunakan yang bahasa, ya memang itu bahasa yang memang harus digunakan di dalam bahasa rap pertemuan itu, bahasa asingnya ya yang saya bicarakan tadi. Ya, kalau enggak disampaikan mungkin tidak pas juga. Tapi dijelaskan bahasa yang kita sebutkan itu, dijelaskan narasinya ke dalam bahasa Indonesia lagi. Nah, ketika kita dalam bahasa sehari-hari, ya enggak apa-apa sih menurut saya menggunakan bahasa-bahasa yang campuran tadi. Nah, persoalannya adalah ketika kita masuk kepada bahasa-bahasa yang kalau sekarang ini bahasa-bahasa yang
1: viral gitu.
2: Viral sekarang ini bahasa-bahasa yang alay itu ya.
1: Iya.
2: Ya, ini kan jadi merusak sih menurut saya.
1: Merusak tatanan bahasa.
2: Merusak dalam konteks adalah ketika orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, ini kok ada bahasanya kok berubah nih?
1: Iya, nah, kok ada kosakata baru
2: Kata baru nih.
1: Iya.
2: Nah, padahal itu bukan bukan maksudnya merendahkan, tapi orang asing jadi bingung. Nah, inilah yang bahasa yang memang kadang-kadang saya sebagai pengajar bahasa Indonesia jadi mengalami persoalan tersendiri ketika bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa daerah itu, apalagi bahasa-bahasa yang kalau istilahnya bahasa prokem lah gitu ya, ini kan jadi tetap merusak jadinya. Jadi inilah yang saya katakan, kalau mau kita gunakanlah pada momen-momen yang pas kita gunakan. Jadi jangan mencampur baurkan bahasa, kemudian kita campur adukan, ini kan jadi membuat orang bingung saya kira.
1: Iya betul, orang-orang jadi mikir kan ini bahasa Indonesia yang benar yang mana
2: yang,
1: sih?
2: Yang mana? betul. Jadi ada bahasa itu kan bahasa yang sudah formal, bahasa baku ya. Nah ini inilah yang sebetulnya. Tapi memang ada kesulitan saya akui itu ketika bahasa formal kita ajarkan, tapi di sehari-hari kita nggak menggunakan bahasa itu juga. Nah, di dalam buku saya itu, buku saya Mari Belajar Bahasa Indonesia itu, di sinilah keunggulan daripada buku saya itu adalah saya menggabungkan formal language, bahasa yang formal, pengajaran bahasa, dengan bahasa-bahasa istilah sekarang, bahasa-bahasa yang memang digunakan sehari-hari oleh masyarakat kita. Seperti kata dong umpamanya, itu saya tetap
1: tolong dong.
2: Ya, tetap tapi saya di dalam buku itu saya jelaskan, ini maksudnya adalah slang, saya jelaskan itu. Nah, jadi kalau enggak kita berikan informasi, maka bingung nanti orang barat ini kok tiba-tiba muncul. Bagaimana ini? Susah.
1: Oke. Berarti bahasa yang di Bapak ajarkan di luar negeri, contohnya di Australia gitu ya, bukan hanya bahasa baku tapi ada juga bahasa tidak baku.
2: Informal ya. Saya selalu menyebutnya formal language, formal bahasa dan informal bahasa Indonesia. Saya selalu menyebutkan dua sisi sehingga orang asing itu dapat memahami budaya kita. Jadi inilah yang harus kita lakukan, pemahaman kepada orang asing. Tadi di awal pertanyaan tadi sebelum kita break, mengajarkan bahasa itu juga harus mengajarkan budaya juga, diberikan itu. Jadi jangan, memang betul ini kan persoalan sekarang ini, Sylvia, mengajar di sekolah mereka mendapat pelajaran formal,
1: betul.
2: Tapi ketika di luar mereka tidak mendapatkan secara formal. Kita nggak menggunakan bahasa formal di dalam kebiasaan sehari-hari. Seperti saya mau nanya, apakah kamu sudah makan? Kan ini kan formal banget. Nah, di dalam saya mengajar, formalnya saya ajarkan, informalnya saya ajarkan. Jadi gimana kalau informalnya udah makan?
1: Udah makan belum? Nah, gitu ya?
2: Udah makan belum?
1: Iya.
2: Ini saya ajarkan dua sisi bahasa itu, sehingga akhirnya siswa dapat memahami. Nah, bahasa Inggrisnya tadi, apakah kamu mau makan? Nah, itu kan formal banget. Karena kita udah bicara langsung nih, orangnya jelas, bukan bicara sama si A, si B lagi, jelas sama si sama orang yang di depan kita. Makanya kita udah makan belum? Artinya, apakah kamu sudah makan? Karena udah jelas orang bicara sama, saya nggak nanya di sebelahnya kok. Jadi kata kamu itu bisa kita hilangkan. Karena udah di sini saya dalam buku saya namanya obviously udah dapat dimengerti. Jadi udah makan belum?
1: Nah, itu. Karena kita langsung tatapan kita kepada
2: ke orang yang bersangkutan
1: ya.
2: Jadi itulah inilah yang saya katakan tadi, mengajar bahasa Indonesia itu kepada penutur asing tidak sama dengan orang Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia bahasa yang keduanya kita pakai. Jadi kalau orang asing dua-duanya harus kita ajarkan supaya dia tahu juga. Nah, inilah kesulitan bagi pengajar pemula bahasa Indonesia ya, untuk orang asing. Mereka terfokus dalam mengajarkan bahasa formal. Ini persoalan. Jadi istilahnya sekarang ini ya, perlu jam terbang ya bagi teman-teman yang tertarik dalam mempelajari bahasa Indonesia atau berminat untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Memang perlu jam terbang ya, perlu jam terbang. Tapi jam terbang itu kan harus berproses. Berproses baru kalian dapat.
1: Tidak instan ya.
2: Tidak instan.
1: Ada proses.
2: Yang instan itu cuma mie aja sekarang.
1: Mie pun kayak harus effort juga ya, Pak ya. Kita harus rebus air dulu ya kan, masak mie-nya gitu ya.
2: Banyak lagi prosesnya.
1: Oke. Nah, kali ini aku mau main nih sama Bapak ya. Kita mainnya setuju dan gak setuju. Jadi Bapak tinggal bilang setuju dan juga gak setuju ya.
2: Baik.
1: Siap ya Bapak ya?
2: Siap.
1: Nah, yang pertama, bahasa Indonesia akan lebih mudah dikenal dunia kalau budaya Indonesia ikut diperkenalkan. Setuju atau tidak?
2: Setuju.
1: Sebelum kita ke alasannya ya, kita lanjut dulu. Anak muda Indonesia sekarang justru lebih bangga menggunakan istilah asing daripada memperkaya penggunaan bahasa Indonesia. Setuju atau enggak?
2: Boleh 50-50 enggak jawab?
1: Oke, itu ditangguhkan dulu ya.
2: Ditangguhkan dulu lah itu, supaya enggak bingung nanti anak-anak.
1: Boleh. Yang ketiga, menguasai bahasa asing tidak berarti harus mengurangi rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Setuju atau tidak?
2: tidak setuju.
1: Okay.
2: Harus bangga juga dengan bahasa. Okay, nanti jelaskan.
1: Nanti kita jelaskan.
2: Yeah.
1: Yang keempat, kalau ingin bahasa Indonesia mendunia, kita harus lebih dulu terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di dalam negeri. Setuju atau tidak?
2: Setuju, sangat setuju.
1: Yang kelima, bahasa daerah tetap punya peran penting dalam perjalanan bahasa Indonesia untuk go internasional. Setuju atau tidak, Pak?
2: Oh, saya kira bahasa daerah ya.
1: Iya. Yeah.
2: Bahasa daerah ini sebagai pengajar saya bolehlah setuju saya.
1: Setuju ya.
2: Setuju.
1: Oke. Okay. Ada
2: kebanggaan proudnya. Oke. Okay. Setuju saya.
1: Ada tiga yang setuju, ada satu yang 50-50 tadi ya, ada satu juga yang tidak setuju. Nah, kita akan bahas yang 50-50 tadi ya. Mengenai anak muda Indonesia sekarang justru lebih bangga menggunakan istilah asing daripada memperkaya penggunaan bahasa Indonesia. Nah, apa alasannya kenapa Bapak bilang ini 50-50?
2: Oke. Okay. Belajar daripada negara tetangga, Malaysia umpamanya,
1: yeah.
2: Bagi mereka menggunakan bahasa asing itu, saya katakan tadi, itu hal yang biasa bagi mereka. Ya, karena coba kita melancong lah, artinya berkunjung lah ke Malaysia, itu untuk baik itu para penjual atau naik bus kita atau naik kendaraan umum, itu bahasa Inggris bagi mereka udah hal biasa, walaupun mereka menggunakan bahasa Melayu ya. Tapi bahasa Inggris itu ketika dia bicara bahasa Inggris itu bagi mereka udah hal biasa. Nah, di Indonesia ketika kita juga di Indonesia sah-sah saja. Tapi kembali lagi dalam dialog formal kita tadi, kalau kita menggunakan di dalam forum-forum resmi umpamanya, ya sekarang kan banyak, kemarin kan sempat viral itu ya,
1: yeah.
2: Dalam sebuah lembaga perguruan tinggi sambutannya dalam bahasa Inggris ya, ini kan
1: ada pro kontra juga
2: ya, pro kontra ya. Menurut saya tidak ada salahnya sih kalau kita menggunakan bahasa asing, karena memang itu bahasa yang memang pertama belum ada padanannya mungkin ke dalam bahasa Indonesia, sehingga dia harus menyebutkan itu. Tapi di dalam narasi berikutnya dijelaskan maksud tujuannya menggunakan bahasa asing itu ini loh gitu. Jadi inilah yang saya katakan 50-50. Jadi dalam konteks informal itu silahkan aja menggunakan bahasa asing supaya bahasa Inggris lebih berkembang ya, supaya kita tidak merasa kaku. Nah, gimana bahasa Inggris mau orang Indonesia mau maju menggunakan bahasa Inggris malu, nah kan jadi jadi inilah. Tapi kalau dalam formal meeting ya tentu saja harus dijelaskan bahasa asing yang digunakan itu seperti apa, jelaskan.
1: Okay.
2: Itulah ya alasan saya mengatakan itu 50-50. It depend ya, tergantung daripada konteksnya di mana. Ya, semakin banyak anak muda sekarang, sangat banyak saya perhatikan menggunakan bahasa asing, sah-sah saja, go ahead, langsung aja lah, nggak apa-apa. Justru terbiasa mereka menggunakan bahasa Inggris, saya malah senang itu.
1: Oke.
2: Okay. Itu alasannya.
1: Iya. Oke. Okay. Tapi walaupun ibaratnya lebih sering menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia tetap jadi nomor satu ya.
2: Tentu bahasa, berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Betul ya. Sekali. Ya. Yang baik dan benar ya, teman-teman produser. Iya. Karena kan ada juga tuh bahasa Indonesia yang diplesetin, yang gimana gitu kan, yang mungkin maknanya sudah mulai berubah gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, nah tadi ada yang tidak setuju di mana kalau ingin bahasa Indonesia mendunia, kita harus lebih dulu terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di dalam negeri.
2: Oh iya, itu ya.
1: Itu setuju ya Pak?
2: Ya,
1: yang tidak setuju tadi yang mana ya? Aduh, aku lupa deh.
2: Coba dari awal
1: mungkin bertanya. Ini menguasai bahasa asing tidak berarti harus menggunakan.
2: Yang pertama tadi coba.
1: Yang pertama gitu. Bahasa Indonesia akan lebih mudah dikenal dunia kalau budaya Indonesia ikut diperkenalkan, itu ya, setuju.
2: Setuju, betul.
1: Nah, terus ada juga nih, menguasai bahasa asing tidak berarti harus mengurangi rasa bangga terhadap bahasa Indonesia.
2: Iya. Ya, itu bahasa asing ya. Kita menggunakan bahasa asing itu ini sebetulnya hampir sama dengan yang tadi sebetulnya ya. Jadi kalau kita dalam bentuk konteks formal ya, itu bahasa asing kita gunakan karena dalam di suasana normal, formal itu dibatasi menurut saya.
1: Dibatasi ya. Tidak semua harus dalam satu acara itu bahasa asing
2: semua
1: ya.
2: Itu itu yang jadi persoalan sebetulnya.
1: Betul.
2: Ya, karena kaitannya dengan pertanyaan berikutnya itu adalah karena bahasa itu adalah bahasa identitas di bahasa Indonesia itu. Kita ada kebanggaan. Jadi memang bahasa ini sangat unik sih sebetulnya ya. Bahasa itu adalah universal ya. Tergantung kita menggunakan tempat dan di mana kita menggunakan, waktunya kapan, itu kan menjadi sebuah alasan bagi seseorang untuk melihat bahasa ini sebagai budaya identitas bangsa sih sebetulnya.
1: Betul.
2: Jadi saya melihat ada kalanya dalam forum-forum resmi seperti yang saya katakan tadi, seperti presiden ya menyampaikan pidato di luar negeri, itu harus dengan bahasa Indonesia menurut saya. Itu kebanggaan bagi kita. Ya kan berbeda kan. Gunakanlah bahasa Indonesia kita di situ. Coba kita lihat para petinggi presiden Rusia katakan bertemu dengan presiden Cina Xi Jinping punya. Ya, presiden Rusia tetap menggunakan bahasa Rusia, presiden Cina menggunakan bahasa Cina, kemudian ada penterjemahnya. Di sanalah letak kekuatan sebuah negara itu, bangga akan bahasa mereka.
1: Okay.
2: Bahasa inilah yang ini yang kita maksud tadi. Kita harus bangga dengan bahasa kita. Tapi dalam konteks yang lain, kita juga harus, kalau kita enggak mau pelajari bahasa asing juga, kembali lagi ke Trigarta tadi. Kapan kita menggunakan bahasa Indonesia, kapan kita menggunakan bahasa asing, kapan kita menggunakan bahasa daerah. Inilah yang dikatakan caliak-caliak tampe, lihat-lihat tempat. Itulah
1: lihat
2: yang
1: situasi saya. Kondisi, iya, lihat situasi. Keadaan gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Okay. Nah, inilah saya kira orang-orang hebat itu yang menemukan Trigarta itu. Jadi dia enggak memisahkan tempat, situasi dan kondisi di mana kita berada. Gunakan, memang itu betul itu. Sangat setuju. Itu kan filosofi kami juga di APP BIPA itu seperti itu, Trigata itu. Kita harus mengajarkan, kami harus mengajarkan bahasa Indonesia, juga mengajarkan juga bahasa daerah, tentu saja bahasa asing agar kita tidak ketinggalan dengan dunia luar. Jadi ini udah jelas sebetulnya kapan dan di mana kita berbicara bahasa yang tiga itu.
1: Okay. Nah, terakhir nih Pak Agus ya, apa pesan Bapak untuk teman-teman Pro 2? Bagaimana kita bisa berbangga memakai bahasa Indonesia, tetap menjaga bahasa daerah, sekaligus percaya diri menguasai bahasa asing, sehingga bahasa dan identitas Indonesia justru semakin kuat di kancah dunia?
2: Inilah tugas kita sebetulnya di dalam era sekarang ini, kembali kepada pertama tentang kebanggaan kita sebagai orang Indonesia ya, menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian kita sebagai masyarakat daerah juga jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerah kita, dan juga bahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris saja ya, silakan bahasa asing yang lain silakan gunakan. Ini sekaligus untuk menjemput kita dapat berkomunikasi dengan pihak luar dengan bahasa asing itu. Jadi inilah kolaborasi tiga bahasa yang kita kuasai itu, bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing itu, ya silakan digunakan dengan baik dan benar. Saya kira ini yang bagus banget itu, kita kaya akan budaya, kita akan kaya akan bahasa. Kira tidak
1: harus
2: ada
1: bangga terhadap bangga. Itu ya.
2: Harus bangga.
1: Karena bahasa Indonesia sendiri maupun bahasa daerah itu merupakan identitas bangsa ya, Pak ya.
2: Ya memang harus seperti itu. Kita di beberapa kesempatan ya, enggak usah lah dengan masyarakat Tionghoa umpamanya. Mereka bangga kok menggunakan bahasa mereka, barulah kita sadar itu mereka punya identitas mereka. Jadi selama ini kan kita punya underestimate ya, kenapa mereka menggunakan bahasa Tionghoa gitu kan, padahal itu mereka punya identitas bahasa mereka. Begitu juga kita yang di luar bahasa Tionghoa, silakan kita menggunakan bahasa daerah apa yang kita memang kita berasal. Saya kira ini, jadikanlah bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, bahasa daerah sebagai identitas Anda dari daerah mana, dan bahasa Inggris untuk menjemput menghadapi tantangan global harus menguasai bahasa asing. Bahasa Inggris atau bahasa Perancis, bahasa Cina, Jepang, silakan. Karena dunia kita ini sudah sangat terlalu luas ya. Tapi dengan bahasa Anda bisa komunikasi dengan melalui Facebook, WhatsApp, internet. Kalau enggak ada tahu bahasa, maka kalian ketinggalan.
1: Betul ya, sekali.
2: Jadi raihlah ilmu pengetahuan Anda di luar sana, itu memang bahasa bahasa asing yang mereka pelajari.
1: Okay.
2: Saya kira itu sih ya teman-teman sekalian.
1: Okay.
2: Jadi jangan pernah lelah dalam menggali ilmu pengetahuan, terutama dalam bahasa ya. Begitu banyaknya ragam bahasa dunia yang perlu teman-teman gali.
1: Betul.
2: Gali pasti ada gunanya.
1: Betul.
2: Saya kira itu sih.
1: Okay, luar biasa. Nah, Pak, nggak kerasa ya, ini sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya, banyak sekali pengalaman yang menginspirasi, terutama dalam hal bahasa.
2: Yeah.
1: Bapak juga seorang yang menginspirasi dengan banyak sekali penghargaannya, luar biasa ya.
2: Terima kasih.
1: Okay. Nah, teman Pro 2 dari obrolan malam ini ya, kita jadi tahu bahwa membawa bahasa Indonesia ke kancah dunia ternyata bukan berarti kita harus meninggalkan bahasa daerah atau menjauhi bahasa asing. Justru semuanya bisa berjalan bersama. Seperti tadi ada trigatra tadi ya Pak ya. Kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, terus melestarikan bahasa daerah, dan pada saat yang sama menguasai bahasa asing. Itulah semangat yang kita kenal sebagai Trigatra Bangun Bahasa. Karena untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia, bukan cuma perlu bisa berbicara dengan bahasa Indonesia saja, tetapi juga perlu rasa bangga terhadap bahasa dan budaya yang kita bawa. Terima kasih banyak untuk Pak Gus Rizal ya, yang sudah berbagi pengalaman dan pandangan bersama teman-teman Pro 2 pada malam hari ini. Semoga setelah mendengarkan obrolan ini kita semakin sadar ya Pak ya, terutama untuk generasi muda, bahwasanya bahasa Indonesia punya peluang untuk dikenal lebih luas lagi. Dan anak muda juga punya peran besar dalam membuat bahasa Indonesia menjadi semakin dekat dengan masyarakat dunia.
2: Betul sekali.
1: Betul sekali. Oke, terima kasih Bapak Gus Rizal.
2: Terima kasih.
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune tentunya ya. Jumpa lagi di next episode Ruang Literasi. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu nggak punya pasangan?
2: Santai, nggak usah khawatir.
1: Karena ada siapa nih?
2: Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM.
1: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
2: 5 pagi
1: sampai
2: 12 malam.
1: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
2: Pro 2 Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
1: Ada aku, Robi.
2: Ada Ica Maisa.
1: Ada Ashabul.
2: Selfie.
1: Emil.
2: Utari.
1: Uti.
2: Dan Andin.
1: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
2: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
1: gak perlu baper ya.
2: Ada Pro 2 yang selalu ada.
3: Pro 2 RRI Bukit Tinggi
2: 94,8 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.
3: Halo, selamat malam teman-teman Pro2. Welcome to Story of the Day and it's time for me to answer the call. Dari tadi udah bunyi ya. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Siapakah ini?
4: Ini Uda Roni.
3: Halo Uda Roni, apa kabar?
4: Alhamdulillah. Uda Roni sama siapa nih?
3: Sama Icha hari ini.
4: Iya.
3: Iya,
4: emang imut deh ya.
3: Selalu imut deh kayaknya. Aduh, keluar tuh kodamnya.
4: Iya, udah lama dan saya gabung ini ya.
3: Iya. Mau request lagu apa hari ini Uda Roni?
4: Lagunya kita pilih aja lah dari yang baru aja.
3: Yang baru kalau di bulan September ini. Yang baru itu kalau cewek ya, ada ya. Akbar Shelley and Mingse, Kok Masih Rindu, ini kayak hipdut gitu. Terus juga ada Anggis Devaki, Tentangmu Tentang Tenangku, Tentangmu Tenangku. Terus juga ada JKT48, Bagai Cinta Pertama, ada Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpa. Itu kalau yang cewek.
4: Cinta yang pertama.
3: Apa?
4: Cinta yang pertama.
3: Cinta yang pertama?
4: Iya, ada.
3: Mana cinta yang pertama? Bagai Cinta Pertama.
4: Itu dari cewek juga ya.
3: Itu JKT48. Itu girl group yang ramean itu loh.
4: Oh.
3: Atau kalau bulan lalu ada Mahalini Percuma. Ada siapa lagi ya? Ada BCL sama Josh Florentino. Terpesona.
4: Terpesona.
3: Iya.
4: Duet dong.
3: Iya, duet dia.
4: Yang duet itu coba dulu.
3: Oke, boleh. Buat siapa lagunya Uda Roni?
4: Ya, kirim salamnya untuk yang pertama cuaca, semoga sehat keluarga ya.
3: Amin.
4: Nah, salam juga tuh untuk penyiarnya di RRI Pro2. Berapa orang? 6 orang ya?
3: Ada iya, 6.
4: Nomor yang dapat salam dari Doroni di Sobajon ya.
3: Oke, boleh.
4: Salam ke Pesimbang di Basko Bang Adi Mandani Indira. Bang Ibet. Salam lagi di Bukit Rasi, Sungai Jaya.
3: Oke, siap, boleh.
4: Salam spesialnya malam ini untuk kita berdua aja ya.
3: Boleh, siap Uda Roni.
4: Ya, terima kasih banyak waktunya, Ica.
3: Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya. Tapi ya.
4: Besok siapa nih omernya? Besok.
3: Besok malam harusnya Ashabul.
4: Ashabul.
3: Oke, ya.
4: Ya, semoga dapat juga nih sama Ashabul besok.
3: Oke, aman.
4: Ya, terima kasih, Ica.
3: Sama-sama, Uda Roni. Ditunggu lagunya, ya.
4: Iya.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon kita. Yang pertama ada Uda Roni yang request lagunya Bunga Citra Lestari dan Just Flow, Terpesona. Terus dari WhatsApp kita juga udah ada yang masuk. Mau request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Ini dari teman-teman Berbinar ya. Ada Fitri, ada Cimi, ada siapa lagi nih? Oke. Okay. Dan next ada telepon lagi, kita angkat dulu kali ya. Halo, selamat malam.
5: Ya, Selamat malam.
3: Siapa di mana?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Sama.
3: Siapa?
5: Bang Krisna.
3: Siapa?
5: Sama Bang Krisna.
3: Bang Krisna, oke. Iya. Malam ini mau request lagu apa, Bang?
5: Apa ya?
3: Apa? lagunya dari yang cewek apa yang cowok?
5: Dari yang dari Agnes apa yang terbaru?
3: Apa?
5: Dari Agnes.
3: Agnes?
5: Iya, apa yang terbaru?
3: Agnes belum ngeluarin lagu baru lagi kebetulan.
5: Belum ya.
3: Belum.
5: Dari siapa ya?
3: Kalau mau anak-anak idol sekarang yang lagi banyak lagunya.
5: Iya. Dari Sabrina udah itu ya.
3: Sabrina Leonor.
5: Iya.
3: Belum udah. Diputar tapi udah banyak yang request sih.
5: Ada itu aja lah.
3: Yang selesai ya?
5: Ya selesai.
3: Oke, buat siapa lagunya?
5: Bagilah buat Eca sekeluargamu dan selalu ya.
3: Oke, boleh.
5: Buat siapa tuh? Buat Mbak Selfie, buat Uud ya.
3: Bisa.
5: Buat Abul, buat Robby ya. Satu lagi ya?
3: Selfie.
5: Itu cari yang suka magang ya, yang gantiin Eca kemarin ya.
3: Yang magang?
5: Iya.
3: Siapa yang magang?
5: Coba ingat.
3: Yang gantiin Eca waktu cuti?
5: Iya.
3: Uti. Itu bukan penyiar magang.
5: Ada satu lagi.
3: Uti. Teman-teman magang udah banyak yang berganti kebetulan nih.
5: Ya udah. dibilang stop lamanya lah.
3: Ya buat semuanya ya. Boleh.
5: Itu buat Kak Andin.
3: Oh buat Kak Andin boleh.
5: Sahabat tebaknya Bang Krisna.
3: Oke, siap. Oke.
5: Di sebelah ada siapa?
3: Di sebelah ada Bang Deddy sama Bunda Erna.
5: Oh gitu. Iya lah, salam sehat lah buat Bang Deddy dan Bunda Erna.
3: Oke, boleh. Nanti kita sampaikan.
5: Buat kru-krunya per 1, per 2, per 4, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan lindungi Allah semua.
3: Amin. Ya. Siap. Ditunggu lagunya ya, Bang ya.
5: Ya, ada Eca ya, Eca ya.
3: Iya.
5: Terima kasih, Eca.
3: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi rame kayaknya yang nelpon hari ini ya. Lumayan. Oke, tapi kita puterin dulu 3 lagu requestan ya teman-teman. Buat yang belum aku puterin sabar dulu ya. Kita BCL dulu dengan Terpesona featuring Josh Flow dan juga Sabrina Leonor ada selesai. Dan juga tadi ada dari Instagram yang udah masuk duluan nih ya. Tadi pertanyaan aku sebenarnya belum aku bacain sih ya. Pertanyaan aku hari ini adalah apa sih cerita kamu yang sampainya finally kamu nemuin itu tak semudah Hompimpa. Kalau kata Indot Bluan, katanya mantan pacar bawa pacar barunya ke kelas padahal beda kampus. Waduh, ini gimana nih? Ini nggak boleh, jangan ditiru ya, jangan. Pelajar di kelas masing-masing dong, ini udah beda kampus, bukan beda kelas atau gimana nih? Bisa kena marah ini sama dosennya kalau ketahuan. By the way, In Blue request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, boleh. Kamu tuh gak salah ya, salah mantan kamu, bawa pacarnya ke kelas. Oke, langsung aja kita ke lagu berikutnya dulu ya teman-teman. Ada BCL dengan Josh Florentino, Josh Flow, Terpesona.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kalau dengar kata keamanan, mungkin yang kebayang langsung tentara atau polisi ya. Padahal, menjaga keamanan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Gak asal sebar informasi yang belum jelas, saling peduli sama lingkungan sekitar, sampai menjaga data pribadi di dunia digital. Di zaman sekarang, ancaman gak cuma datang di dunia nyata, tapi juga lewat layar handphone. Makanya, jadi anak muda yang cerdas itu bukan cuma jago teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Karena rasa aman bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi hasil dari kepedulian kita semua. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Halo teman-teman Pro 2, hi, Stelly Camaisa here. And aku sekarang masih di Story of the Day. Masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2. Tadi ada nelfon, tapi lagunya lagi kita puterin. Nah boleh nih, yang lagi nelfon, nelfon ulang sebelum aku nanti puterin lagu lagi ya. Oke, kali ini kita bakal ke PC Kota sedikit lebih lama. Tadi di request sama siapa ini ya, dari Instagram. Tadi pertanyaan aku kan, apa nih hal yang ternyata kalau waktu dijalanin gak semudah om home pimpa. Kalau Ananjek underscore katanya sudah nyaman tapi dianya ngilang. Waduh, hell. Gimana sih, sudah jawab tapi dianya ngilang, sering terjadi. Terus juga ada like.4pclder, tidak semudah home pimpa sambil dengerin lagu barunya PC sedikit lebih lama. Jadi kamu ingin sedikit lebih lama bersamanya dia apa gimana nih maksudnya? Terus apa ya? Mana nih? Selanjutnya ada Jena Ruslin, katanya izin like lagu sedikit lebih lama boleh. Terus juga Susi underscore Wati 32, kerjaan berat min. Tapi aku tadi baru aja dapat quotes dari someone ya di kantor, katanya kita kalau ngeluh kerjaan itu berat, tapi kerjaan itu sebenarnya udah ada dari sebelum kita lahir. Wow, ternyata jleb gitu kan. Iya juga sebenarnya, berarti pekerjaan itu tidak akan pernah habis, ya udah jalanin aja, yang penting itu sesuai sama passion kamu dan kamu bahagia. Ya walaupun berat ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terus juga ada dari WhatsApp tadi, ada dari Bang Vicky, malam Ca, Vicky di Aura, izin puterin lagu Mingse terbaru tadi ya Ca, makasih. Maksudnya lagunya yang kok masih rindu, ya kurang tahu ya aku kenapa masih rindu. Mungkin kamu emang lagi kangen atau mungkin lagi LDR atau gimana nih. Tapi kalau udah jadi mantan dan udah jadi pasangan orang lain, jangan dirinduin lah, cari yang baru ya. Oke, teman-teman Pro 2, kita puterin dulu 3 lagu ini sebelum kita ke lagu-lagu berikutnya. Ada PC Kota dulu dengan sedikit lebih lama.

0: Sid, lihat deh di medsos ini. Isinya perdebatan mulu. Pengen banget rasanya berkontribusi buat negara. Tapi ya kita ini apa ya? Cuman remar-remar rengginang begini.
1: Hele, gaya kamu, Dik. Sadar nggak? Kamu tuh sebenarnya udah kontribusi tiap hari. Kemarin kan kamu beli kopi di warung sebelah pakai kris. Terus sorenya kamu juga ikutan kelas pelatihan digital gratis dari pemerintah itu kan?
0: Ya iya sih, kan mumpung fasilitasnya ada. Sekalian, muter modal dan nambah skill. Tapi emang itu ngaruh ya buat negara?
1: Ya ngaruh banget lah. Nasionalisme zaman sekarang tuh bukan soal angkat senjata, Dik. Tapi soal gimana kita manfaatin peluang yang ada buat mandiri. Kamu maju, ekonomi lokal muter. Kitanya juga nggak ketergantungan sama produk luar. Itu baru keren.
0: Bener juga ya. Berarti produktif dan gak rebahan doang itu udah bagian dari bela negara.
1: Tepat banget. Yuk ah, lanjut belajar lagi. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
0: Indonesia.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Okay, teman-teman Pro2 masih barengan sama Cama Isa di Story of the Day. Dan aku pasti bakal puterin lagu requestan kamu sampai jam 11 ini. Dan kita ke yang Instagram dulu ya. Tadi udah masuk duluan, ada thenaps.radio. Katanya, kan tadi pertanyaan aku, apa nih hal yang ternyata gak semudah Home Pimpa? Kalau kata The Naps, kayaknya banyak. Jadi anak pertama gak semudah Home Pimpa, iya. Karena kayak merasa punya banyak tanggung jawab gak sih kalau anak pertama itu? Yes, setiap anak sih punya tanggung jawab sebenarnya. Dan bahkan anak bungsu kadang juga tak semudah Home Pimpa loh, Kak. Ya, curhat gak ya? Ya, pokoknya apapun itu sebenarnya, ya semuanya punya tugasnya masing-masing. Semua punya masalahnya masing-masing. Tapi ingat, Tuhan tidak akan memberikan masalah lebih dari kemampuan umatnya. Setuju? Setuju bungkus. Oke, kita akan putarin nanti juga ada Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa ya, di lagunya. Tari Utari lagi gak siaran tadi dia ya. Terus juga tadi ada Kak Senja yang request lagu Tak Semudah Home Pimpa juga boleh. Terus juga ada Awal Budi yang request lagu Shannon Menunggumu Sampai Akhir Hidup. Waduh, jangan ditunggu atuh, disamperin ya kan. Kalau ditunggu sampai akhir hidup mah ya udah bakal ngeliat gitu doang. Masa gitu mau ya kan. Terus juga ada Mas Ardi Dagusta yang request lagu Roni Panlulian Februari. Ya boleh. Walaupun sekarang bulannya udah September ya, Februari masih lama. Ya tapi kita putarin aja lah Februari. Oke, kita ketiga lagu itu dulu teman-teman. Nabila Takiyah dulu ya dengan Tak Semudah Home Pimpa.

0: Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang, tapi dulunya adalah air yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota?

bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Prodi masih di Story of the Day. I'm still puterin lagu-lagu ya buat teman-teman Prodi yang mau request. Dan kali ini ada Kak Gerald yang request Setia Bonar, Cinta Terakhir. Semoga beneran cinta terakhir ya. Terus juga ada dari Instagram tadi kakaknya, katanya yang lebih berat daripada Home Pimpa, yang tak semudah Home Pimpa ternyata itu adalah cerita cinta. Wow, iya lagi, karena kayak menemukan someone yang tepat itu kayak susah ya. Memang harus dipilih gitu, walaupun kita dibilang pemilih ya memang harus dipilih, mau gimana dong. Terus juga kakaknya request lagu Steven Sanchez, Until I Found You. Hopefully kakak bisa menemukan the one ya, yang akhirnya mungkin bisa berlabuh ya. Terus tadi juga ada Kak Januari yang request Ahmad Abdul Almer. Ada dari WhatsApp kita dari 08216900 sekian-sekian-sekian. Yang request lagu Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Melompat lebih tinggi dari apa nih? Lebih tinggi daripada lompatan batu yang ada di mana ya daerahnya? Kok tiba-tiba lupa ngeblank. Itu deh pokoknya ada kan tradisi Indonesia yang itu. Ya udah. Kali ini aku akan puterin 4 lagu teman-teman. Tetap stay tune di 94.8 Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Produa masih barengan sama Ica Maisa. Dan waktu semakin cepat berlalu, yuk kita gercupin aja. Kali ini ada Kak Zat yang request lagu Overnight Kita Lewati Berdua. Gak mau ah sama kamu. Pergi aja sendiri. Aduh, enggak ya, sorry. Bercanda. Terus juga ada dari WhatsApp, assalamualaikum Kak, selamat malam, maaf ganggu sebentar ya Kak. Enggak apa-apa, malam ini emang aku boleh digangguin karena kita emang ada jang request ya. Mau request satu lagu boleh enggak Kak? Boleh, langsung aja kasih tahu kita judulnya ya. Semoga balap kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin. Request lagu Perunggu Ini Abadi, boleh. Kita langsung puterin ini aja teman-teman ya. Kita overnight dulu, kita lewati berdua.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.
3: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, tolong ngobrol berdua, gak kerasa udah mepet banget jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day hari ini sudah berakhir, dan aku mau ngingetin buat kamu, semoga apapun itu yang sedang kamu lewatin yang ternyata gak semudah Hompimpa bisa kamu lewatin dengan lancar jaya yang akhirnya bisa menemukan kamu dengan kebahagiaan di ujungnya ya. Dan kita akhiri dulu Story of the Day, sampai ketemu lagi besok. Kita bakal lanjut ke Jill's Music yang bakal nemenin waktu istirahat kamu ya. Kita ke lagu Nasionalisme dulu, ada Agus Hafi dengan Indonesia Pusaka.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Kesetaraan bukan hanya sekedar kata yang sering kita dengar, tapi sesuatu yang benar-benar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, kesetaraan berarti memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berpartisipasi di masyarakat tanpa hambatan. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan, seperti akses fasilitas yang belum ramah dan stigma sosial yang masih melekat. Padahal, dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan yang membatasi hak setiap orang. Jika semua pihak saling peduli, maka kesetaraan bukan hanya impian, tapi kenyataan yang bisa dirasakan bersama.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ci, ke mall yuk.
1: Yuk, pulang sekolah ya.
0: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
1: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
0: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
1: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
0: Tapi aku suka. Gimana dong?
1: Udah, nanti aja.
0: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
1: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
2: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Udah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin, sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman Produk, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Rabu 23 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Hai hai hai hai, selamat pagi teman-teman Produe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Uut di Spada hari ini di si 23 September 2026 ya. Nah teman-teman Produe, di Spada kali ini tentunya ada 5 jam ya kebersamaan kita, dimulai dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti. Dan juga ada beberapa program menarik yang bakal mengisi ruang dengar kamu dalam 5 jam ke depan di Spada. Mulai dari jazz music dari jam 5 sampai ke jam 6. Kemudian bakal ada Spada, program Spada ya, dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal ada program Siaga Corner. So teman-teman Pro 2, kalau kamu gak mau ketinggalan keseruan Spada di hari ini, makanya kalian dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, tentunya di 94,8 FM. Nah teman-teman Pro 2, sebelum Uut puterin nih lagu-lagu pilihan buat kamu di pagi hari ini, Uut bakal puterin dulu lagu bernuansa islami ya teman Pro 2. Kemudian nanti juga bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 36 sampai ke ayat 42. So stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktofri Hadrid. Saya berasal dari Man 1, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 43 sampai 49.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

di masyarakat tanpa hambatan. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan, seperti akses fasilitas yang belum ramah dan stigma sosial yang masih melekat. Padahal, dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan yang membatasi hak setiap orang. Jika semua pihak saling peduli, maka kesetaraan bukan hanya impian, tapi kenyataan yang bisa dirasakan bersama.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Lama banget.
2: Ngapain aja sih kamu?
1: Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Gimana?
1: Yuk, ku anterin.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Halo, teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi, terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman-teman Pro 2 yang masih bareng gue tentunya di pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ini. Saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Bank Indonesia yang memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini merupakan alat pembayaran yang sah. BI menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Kita beralih ke berita kedua, Netflix itu akan menghadirkan Lego One Piece, animasi spesial yang mengubah petualangan kru topi jerami ke dalam dunia balok Lego. Tayangan ini terdiri dari dua bagian dan mengadaptasi karakter dari serial live action One Piece yang sebelumnya hadir di Netflix. Last but not least teman-teman Pro 2, Nona menghadirkan kejutan menjelang perilisan album debut Island Girl melalui karya audiovisual Speaker Freaker The Long Song. Film pendek berdurasi sekitar 13 menit tersebut menyatukan 8 lagu dalam satu rangkaian, sehingga penggemar dapat mendengar potongan sejumlah materi baru sebelum album dirilis pada 18 September kemarin. Lagu-lagu yang diselipkan dalam karya tersebut mencakup Dizzy, Island Girl, Rollerblade, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth, Party in the Plus 62, dan Better on the Island. Dari 8 lagu itu, Rollerblade menjadi salah satu materi yang sebelumnya telah dikenal penggemar. Sedangkan 7 lagu lainnya diperkenalkan melalui karya terbaru tersebut. Oke ya teman-teman Pro 2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

0: Apa? Udah jam 6.
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu.
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Hai hai hai teman-teman Pro 2, balik lagi kita di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih bareng aku tentunya di pukul 6 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ini, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin ya Jazz Music, udah ada lagu-lagu pilihan buat bangunin kamu di pagi ini. Nah sekarang selanjutnya kita ada di Sepada, teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrolin seputar dengan informasi-informasi atau hal-hal yang insightful nih buat kamu di pagi hari ini. Nah teman-teman Pro 2, waduh ini gimana sih kabar kalian hari ini ya? Udah di tanggal 23 September aja. Nah udah gak kerasa satu minggu lagi, kita udah awal bulan lagi ya. Dan kalau misalnya tanya seputar dengan kabar, ini banyak sih sebenarnya ya. Kabar kesehatan fisiknya, mentalnya, keuangannya. Aduh banyak ya. Tapi ya udah deh teman-teman Pro 2 ya. Kalau udah akhir bulan nih kita sama-sama tahu ya. Banyak aja yang sakit gitu, kayak kepala sakit, dompet sakit, ya semua-muanya sakit. Karena tiangnya itu nih yang mau, bukan mau sih, udah hampir sekarat gitu ya kan, alias ya money. Nah teman-teman Pro 2, tapi kita gak bakal ngobrolin seputar itu ya untuk pagi ini, karena kita bakal bahas seputar dengan hal-hal yang sering banget dialami sama anak-anak muda. Tapi kayaknya gak anak-anak muda juga sih, orang-orang tua kayaknya juga ada ya mengalami hal kayak gini. Cuma mungkin dulu gak ada istilahnya aja, sekarang baru ada ya. Dan mungkin ini teman Pro 2 menganggap kayak ini udah jadi topik yang basic banget. Tapi sebenarnya kita perlu tahu teman Pro 2 ya. Nih mungkin ya sekarang kalian baru buka mata sepagi ini ya, mas jam 6 baru buka mata, terus udah kepala ini udah mikir kemana-mana ya, udah muter-muter pikirannya gitu, kepikiran chat yang tadi malam lah gitu, atau kepikiran PR, tugas, kerjaan yang belum selesai gitu, atau kemarin habis berantem sama orang lain ya, kepikiran nih gimana hubungannya gitu. Sampai ke hal-hal yang sebenarnya belum terjadi sih ya. Itu mulai kepikiran tuh ya, yang kayak-kayak gitu ya. Kita bakal bahas seputar dengan overthinking. Nah memang ya teman-teman Pro 2, masalahnya kalau pikiran negatif ini terus diulang-ulang dan susah nih buat kita lepas, ada penelitian yang melihat pola ini ternyata itu punya hubungan dengan fungsi kognitif otak gitu. Jadi kalau kita sering berpikiran negatif yang terus nih kita ulang-ulang terus pikiran negatifnya, nanti dia bakal ada hubungannya dengan fungsi kognitif otak kita. Jadi bukan berarti sekali dua kali kepikiran sesuatu itu langsung bikin otak bermasalah ya teman Pro 2. Jadi kita disclaimer dulu nih sebelum kita bahas ya. Jadi takutnya nih teman Pro 2 kayak self-diagnose gitu ya kan, kayak ya wow, aku overthinking terus nih, apakah memang iya otak aku bermasalah? Ya bukan berarti kayak gitu juga ya. Nah yang jadi perhatian ini justru ketika pikiran negatif itu tuh terus berputar-putar, berulang-ulang dan udah jadi pola gitu. Nah makanya di pagi ini kita bakal bahas ya teman Pro 2, biar kamu tuh memulai hari ini dengan bukan overthinking ya, dengan pikiran yang chill aja gitu, kayak let it flow aja, gak usah terlalu di overthinking kan gitu ya. Nah kita bakal bahas sebenarnya overthinking itu cuma bikin kepala penuh atau emang ada nih kaitannya sama cara kerja otak kita. Nah mungkin kalau selama ini kamu mikirnya aduh paling cuma kepikiran aja gitu, nah ternyata itu memang ada penelitian yang mencoba melihat lebih jauh nih hubungan antara kebiasaan berpikir negatif yang berulang-ulang dengan kemampuan otak kita gitu. Nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2, tenang ya karena sepada kita masih panjang ini perjalanannya, baru juga 16 menit, jadi kita bakal kulik-kulik soal ini nantinya teman-teman Pro 2. Tapi tenangin diri kalian dulu, relax dulu ya, stay calm gitu ya kan ya teman-teman Pro 2, sambil dengerin satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kemiskinan bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus jika pendidikan, pekerjaan, dan akses ekonomi terus terbatas. Namun, tidak ada keadaan yang harus menjadi akhir dari sebuah perjuangan. Dengan keterampilan, kesempatan, dan dukungan yang tepat, seseorang bisa perlahan mengubah hidupnya. Melawan kemiskinan berarti menghadirkan lebih banyak jalan untuk bangkit. Karena hidup mungkin dimulai dengan keterbatasan, tapi masa depan tidak harus berakhir di sana.
2: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
3: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Spada buat pagi hari ini ya. Kita masih ngobrolin seputar dengan overthinking yang mempengaruhi fungsi kognitif otak teman-teman Produe. Nah, tadi kan Uwud sempat spill nih kalau ternyata itu ada penelitian yang mencoba melihat lebih jauh hubungan antara kebiasaan berpikir negatif yang berulang-ulang dengan kemampuan otak kita. Nah, kalau dari penelitian yang Uwud kutip dari artikel CNN Indonesia, ini menyoroti istilah repetitive negative thinking ya. Repetitive negative thinking atau yang disingkat dengan RNT. Nah, gampangnya ini tuh ketika pola seseorang terus mengulang pikiran negatif ya. Entah itu soal masa lalu atau kemungkinan buruk di masa depan. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Alzheimer dan Demensia itu tuh menemukan kalau adanya hubungan antara tingkat RNT yang lebih tinggi dengan penurunan kemampuan kognitif gitu. Jadi kemampuan kognitif ini termasuk ke hal-hal seperti mengingat dan memproses informasi ya. Peneliti ini juga melihat kaitannya dengan dua protein yang sering dibahas dalam penelitian Alzheimer, yaitu amiloid dan tau. Namanya tau ya teman Produe, nama proteinnya gitu, dua protein yang tadi, amiloid dan juga tau. Nah, tapi teman Produe yang suka overthinking, nah jangan panik dulu. Temuan ini juga menunjukkan hubungan ya, bukan berarti penelitian tersebut membuktikan ya, udah terbukti nih kalau overthinking itu otomatis menyebabkan Alzheimer. Nggak kayak gitu ya, ini tuh cuma melihat kalau ada hubungannya, tapi bukan berarti overthinking bisa menyebabkan Alzheimer gitu. Jadi konteksnya emang penting banget teman Produe, bukan cuma sekedar aku sering overthinking berarti otak aku rusak ya. Enggak sesederhana itu. Nah, oke teman Produe, berarti sekarang kita udah tahu ya kalau memang ada nih ternyata hubungan yang ditemukan sama peneliti. Tapi sebenarnya kenapa sih pola pikiran negatif yang berulang itu bisa dikaitin dengan kemampuan

ingat dan berpikir gitu ya. Emang sih ya sama-sama di otak nih kerjanya gitu. Tapi kenapa gitu dikaitkan dengan kemampuan mengingat dan berpikir gitu. Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman Pro 2. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Kalian tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Duh, kok ngenesnya nasib wong miskin? Dapet duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
4: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapik iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
3: Ndi sih? Walah, iku boy, Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Iyo, roh aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kini weng cilik, wes talah, ikut aku ae.
3: Gak, wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ae.
4: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih bareng Wo tentunya ya di pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut ya, mau cek dulu nih teman-teman Produe, kalian udah pada ready belum untuk beraktivitas di hari ini ya? Kalau Wo sih udah ready ya dari tadi subuh. Nah, kalau kalian gimana nih? Sekolah udah 7:30 juga ya, ini udah saatnya untuk bersiap-siap ya. Mungkin ada juga yang udah sarapan malah, atau udah ada juga yang lagi di jalan. Ya, semoga apapun aktivitas kalian hari ini tuh dilancarkan segalanya. Dan say no to bad mood ya. Negative vibes tuh jauh-jauh hempaskan dari kehidupan kita teman-teman Produe. Nah, di sini Wood bakal lanjutin lagi ya obrolan kita seputar dengan overthinking yang mempengaruhi fungsi kognitif otak. Nah, tadi kan kita udah bilang nih ya teman-teman Produe, kalau sebenarnya memang ada nih hubungan antara pikiran negatif yang terus berulang-ulang dengan fungsi kognitif otak gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa sih pola pikiran negatif yang berulang ini bisa dikaitin sama kemampuan mengingat dan berpikir gitu? Nah, sekarang teman Produe, coba kamu bayangin ya, kamu punya satu masalah yang sebenarnya udah selesai, udah clear gitu, tapi otak kamu ini masih terus nge-replay kejadian itu, masih terus berulang-ulang di kepala kamu gitu. Harusnya aku kayak gini, harusnya aku kayak gitu, pokoknya banyak deh hal-hal yang kamu sesali, yang kamu ulang-ulang gitu. Nah, kalau pola kayak gini terus terjadi ya, yang diperhatikan peneliti itu bukan satu momen overthinkingnya aja, tapi kebiasaannya yang berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Dalam penelitian tersebut juga orang-orang yang diteliti alias peserta yang diteliti itu diamati selama beberapa tahun loh untuk melihat perubahan kemampuan kognitif mereka. Nah, turns out hasilnya ini menunjukkan orang dengan tingkat repetitive negative thinking atau yang kita singkat dengan RNT tadi yang punya hasilnya yang lebih tinggi itu mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih cepat kayak gitu. Jadi makin tinggi nih RNT-nya, jadi makin menurun nih dengan lebih cepat kemampuan kognitif otak orang tersebut. Dan ini juga bukan berarti semua orang yang pernah overthinking bakal mengalami masalah memori ya teman-teman Produe, karena penelitian ini cuma untuk menunjukkan kalau ternyata memang ada loh hubungannya antara pola berpikir negatif berulang dengan perubahan kognitif dan penanda biologis tertentu gitu. Jadi jangan sampai nih ya, nanti kalian lagi dengerin Uut nih terus Uut bilang kalau overthinking yang dilakukan secara terus-menerus itu mempunyai pengaruh terhadap kemampuan kognitif otak. Ya emang punya hubungan gitu, tapi jangan sampai gara-gara Uut bilang ini kalian malah overthinking gitu kan, karena takut overthinking gimana tuh coba ya. Nah, itu malah jadi plot twist yang agak-agak gimana gitu ya kan. Nah, tapi teman Produe, dari sini kan udah kelihatan nih ya, kalau yang perlu diperhatikan itu bukan cuma sekedar punya pikiran negatif, tapi karena namanya juga manusia ya, kita kan manusia bukan nabi boy gitu, pasti adanya ada waktunya kita tuh kayak khawatir, ada momen dimana kita kecewa atau kita tuh kepikiran sesuatu gitu. Nah, yang jadi pembeda ini adalah ketika pikiran itu tuh terus-terus berulang gitu, kayak susah dikendaliin. Nah, itulah yang membedakannya. Tapi kalau misalnya kamu kepikiran akan sesuatu hal yang emang cuma sekali itu aja gitu ya kan, ya itu bukan berarti kamu juga punya peluang untuk Alzheimer atau punya peluang nih penurunan kemampuan kognitif otak kamu ya, gak gitu. Itu kan namanya manusia mah pasti normal-normal aja kali ya, kita tuh punya perasaan-perasaan kayak gitu, kayak kita tuh khawatir, kecewa gitu, atau kepikiran sesuatu, itu ya tuh normal-normal aja. Jadi yang membedakannya itu ya ketika pikiran itu terus berulang-ulang dan susah dikendaliin teman-teman Produe. Jadi jangan salah paham ya, nanti kita bakal ngasih kesimpulan dari obrolan kita seputar dengan overthinking yang mempengaruhi fungsi kognitif otak ini. Nanti kita bakal kasih kesimpulannya teman-teman Produe. Jadi apakah emang ada hubungan apa gimana gitu. Nanti ya setelah yang satu ini, karena bakal ada As It Was dari Harry Styles.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

gitu teman Pro 2 di pukul 6:53 menit waktu Indonesia Barat, semakin mendekati pukul 7 dan Uut yakin teman-teman Pro 2 semakin gedebak-gedebuk, apalagi yang bangunnya telat. Makanya jangan telat-telat dong bangunnya guys ya. Makanya kalau di jam 10 malam tuh tidur, bukan overthinking ya teman-teman Pro 2, karena kalau kalian overthinking tuh nanti kalian jadinya kayak wah, bisa lebih cepat nih menurun kemampuan kognitifnya ya kan? Asik. Asik banget nih bridgingnya, mulus banget ya. Nah teman-teman Pro 2, dari obrolan kita tadi ya seputar dengan pengaruh, apakah ada hubungan ya antara overthinking dengan kemampuan kognitif otak gitu. Jadi kita bisa kasih kesimpulan nih ya teman Pro 2, kalau dari artikel yang Uut baca nih. Nah jadi kesimpulannya itu bukan berarti kita tuh harus memaksa diri ya untuk selalu berpikir positif, enggak juga. Jadinya kita kayak toxic positivity juga nantinya gitu. Nah kalau memikirkan hal-hal, bukan memikirkan hal-hal negatif sih ya, pikiran negatif, nah sesekali ya berpikir negatif, ah gimana sih? Maksudnya kalau pikiran negatif itu sesekali bagian dari kehidupan tuh gak apa-apa ya. Karena yang namanya juga manusia, gak mungkin kita selalu berpikir positif gitu ya kan. Nah jadi kalau misalnya sesekali tuh gak apa-apa, itu bagian dari kehidupan ya kan. Dan bukan otomatis tanda ada masalah dengan otak kita gitu. Nah yang dibahas dalam penelitian ini itu adalah pola berpikir negatif yang berulang dan menetap ya. Perlu di highlight nih, yang berulang dan juga menetap teman-teman Pro 2. Nah contohnya gimana tuh Uut ya, contoh-contoh pikiran negatif yang terus berulang dan menetap gitu. Misalnya terus mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, kayak belum kejadian loh, udah terpikirkan aja gitu. Atau berkali-kali mengulang kejadian buruk yang udah lewat, bahkan udah lama banget, masih juga kepikiran. Nah, penelitian itu memang menemukan kaitan dengan fungsi kognitif otak dan beberapa penanda biologis yang berhubungan dengan Alzheimer. Tapi, once again, once more, sekali lagi teman-teman Pro 2, hubungan itu belum membuktikan ya bahwa repetitive negative thinking atau RNT secara langsung menyebabkan Alzheimer. Memang ada hubungan tapi nggak secara langsung juga gitu ya kan. So teman Pro 2 ya, pagi ini kalau misalnya kepala kamu lagi penuh gitu, lagi mikirin banyak hal, ya kurang-kurangin aja ya, buat jaga-jaga kan, gak ada ruginya juga ya kan. Jadi kamu gak perlu juga nih langsung mendiagnosis diri kamu sendiri kayak waduh aku overthinking nih, kayaknya aku rentan deh kena Alzheimer kayak gitu. Ya jangan kayak gitu juga. Kalau kamu butuh diagnosis yang lebih detail, yang lebih lengkap, nah mungkin kamu bisa menghubungi tenaga profesional gitu ya kan. Dan juga teman-teman Pro 2, kamu cukup sadar ya kalau pikiran kamu lagi ramai, lagi penuh ya, lagi ribut nih kepala, ya kasih jeda ya sebelum semuanya dipikirin sekaligus satu-satu ya. Sedangkan komputer aja kalau buka tab kebanyakan hang ya kan, nge-freeze, apalagi otak kita teman-teman Pro 2. Oke? Nah, itu dia teman-teman Pro 2 obrolan kita di Smada untuk 1 jam awal ini seputar dengan hubungan antara overthinking dengan kemampuan kognitif otak. Nanti Uut bakal balik lagi tentunya dengan obrolan-obrolan menarik dan insightful lainnya ya. Tapi jangan kemana-mana, bakal ada satu lagu dari Agatha Priscilla dengan One Day. Stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.